Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
3: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih biar gak gampang anxious.
2: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang Reignite the Mission.
4: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
3: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
2: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
5: Seriusan? Walaupun
4: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
3: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
2: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
5: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
4: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
3: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you!
6: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100,6 Hartanah FM, Your Family Station. Selamat pagi semuanya. Ada Dika di sini yang menemani Anda selama 2 jam ke depan. Pastinya di Morning Espresso untuk edisi hari Jumat 26 Juni 2026. Gimana nih untuk pagi hari ini? Semoga semangat untuk memulai aktivitasnya. Untuk Anda mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan, yuk boleh berbagi informasi sama Dika di pagi hari ini. Bisa melalui voice note juga di 0819-269-1000. Atau mau gabungan juga nih sama topik kita di pagi hari ini. Karena kan beberapa belakangan ini rame banget nih. Sekitar 8.000 warga negara Indonesia yang bersedia untuk melepas status kewarganegaraannya. Nah loh, kira-kira apa ya yang buat mereka itu untuk rela gitu untuk melepas status kewarganegaraan kalau Anda mendapat kesempatan menjadi warga negara lain nih. Kita lagi berandai-andai yuk pagi hari ini. Dengan kehidupan yang mungkin lebih mapan gitu kan di negara lain, apakah Anda akan mengambilnya atau tetap menjadi warga negara Indonesia? Boleh sebutin alasannya dan bisa bergabung juga di pagi hari ini di 0819-269-1000. Dika tunggu nih untuk setiap atensinya. Selama 2 jam ke depan ada Monita Taleha. Kita mulai kembali yuk.

Espresso, let's wake up your mind. Ada Baby Romeo featuring Sunny Sandoro dengan Wanita menemani kita di jam 8:16. Selamat beraktivitas di pagi hari ini untuk kita semua. Gimana nih untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan, lagi macetnya di jalanan, tetap bersabar ya untuk Anda semua. Dan untuk topik kita di pagi hari ini menarik banget karena kurang lebih ya, ini perkiraan dari 8.000 permohonan pencabutan status WNI dalam kurun waktu 5 tahun. Dan mayoritas para pemohon ini beralasan pendidikan, pekerjaan, sampai menikah dengan WNA. Jadi hal ini diungkap oleh Direktur Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen Ahu Kemenkum, ada Pak Budiono yang mengabarkan. Beliau ini memperkirakan jumlah permohonan pencabutan status WNI terus bertambah seiring waktu. Wow, ternyata memang salah satu faktornya dari pendidikan, pekerjaan, sampai menikah ya. Tapi memang ya, banyak juga teman-teman pelajar di sana, di luar mungkin yang udah lulus gitu kan. Setelah mendapatkan S1, S2-nya di luar negeri, kemudian bekerja di negara tempat ia belajar gitu, pastinya lebih memikirkan untuk membandingkan, oh salary di sana lebih enak ataupun mungkin kenyamanan di sana lebih enak gitu dibanding dengan di Indonesia. Mungkin ini menjadi salah satu faktor juga kali ya yang membuat banyak orang gitu loh untuk mempertimbangkan kenapa untuk lebih enak di luar gitu loh. Dan mungkin setelah lama bekerja gitu, ada juga yang memutuskan untuk melepas status kewarganegaraannya. Karena kan ada beberapa negara yang memiliki syarat gitu loh. Ya mungkin kayak contohnya Swiss. Kalau mau pindah ke sana kita harus kurang lebih 10 tahun ya untuk menetap dan memiliki izin tinggal juga. Dan negara Jepang mungkin yang belakangan ini menawarkan untuk bekerja di sana gitu loh. Dan lumayan banyak juga sih dari warga negara Indonesia yang tertarik untuk pindah atau bekerja ke sana. Tapi apapun yang terjadi mungkin ya, kalau bisa dibilang ya, baik buruknya ataupun mungkin kata orang Indonesia banyak jeleknya, tapi ya ini tanah air kita, ini juga tempat kita untuk bisa mengabdi, tempat kita untuk memberikan segala usaha, segala-galanya sampai akhir hayat kita tetap memegang yang namanya warga negara Indonesia. Nah, jadi dari Pak Duliono juga menjelaskan sekitar 8.000-an katanya, tapi data ini perkiraan dan untuk 5 tahun terakhir. Kemarin juga udah mengumumkan di beberapa berita negara gitu, sekitar 5.000 sekian lah. Namun karena data ini bergerak terus, sekarang sudah mencapai 8.000-an katanya. Pak Duliono juga mengungkapkan para pemohon beralasan ingin menempuh pendidikan hingga pekerjaan di negara lain, tapi mayoritas pemohon beralasan akan menikah dengan WNA. Wow, ternyata salah satu alasan mayoritasnya itu menikah dengan WNA. Jadi ya, mungkin ya salah satu faktor pentingnya yaitu bukan memperbaiki keturunan sih, mungkin ya klop dengan warga negara asing dan menyebabkan untuk ikut dengan pasangannya ke negaranya, dan ini menjadi faktor yang paling banyak. Gimana nih menurut Anda semua jika mendapatkan kesempatan gitu loh untuk melepas status kewarganegaraan? Contohnya ini dari hal ya mungkin mereka dengan warga negara asing, kalian tertarik gak sih untuk melepas status WNI kalian? Gabungan yuk sama Dika di pagi hari ini di 0819 26 9000, atau bisa juga bergabung di akun live TikTok kita di pagi hari ini.

Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Halo teman-teman, liburan sekolah kali ini akan lebih seru dan berkesan dengan hadirnya Quantum Heroes Dinoster di Tank City Mall mulai tanggal 12 Juni sampai 12 Juli 2026. Memadukan teknologi canggih dan dunia dinosaurus dalam beragam aktivitas seru. Saksikan serunya penampilan Lucio, Delby, Jaimin, Oz, dan Raptortron setiap Sabtu dan Minggu pada pukul 2 siang dan 5 sore. Adik-adik juga bisa berfoto bersama dengan mereka loh. Nikmati juga kegiatan seru lainnya seperti Gramedia Coloring Competition, Interactive Percussion, Aman Percussion, Storytelling by Ka Awam Prakoso, Balloon Man and Magician, dan masih banyak aktivitas lainnya. Adik-adik juga bisa bermain di cornfield, berkebun, menjelajahi ladang jagung, dan berinteraksi dengan hewan lucu, juga lab role play firefighter pada 20 Juni dan cooking class pada 11 Juli. Pastikan kamu nggak ketinggalan serunya liburan sekolah yang seru, edukatif, dan penuh petualang hanya di Quantum Heroes Dinoster 12 Juni sampai 12 Juli 2026 di Tank City Mall. Info lebih lanjut, follow Instagram @TankCityMall, TikTok @TankCityMall, dan download aplikasi mobile apps Tank City Mall pada Play Store atau App Store. Tank City Mall, My Lovely Mall of Tangerang.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Dari Kapolri laporkan situasi Kamtipnas seluruh Indonesia kepada Presiden. Dari Dudung menyatakan Prabowo minta kasus penyekapan di Bandung diproses hukum tegas. Sukses digelar di Gorontalo, Gobel menyatakan terima kasihnya PENAS 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas Nasional kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis kemarin. Laporan juga mencakup kesiapan Polri menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Bayangkara 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan laporan Kapolri memuat kondisi Kamtipmas di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, Kapolri menyampaikan langkah-langkah yang terus dilakukan Polri untuk menjaga stabilitas nasional dan mendukung agenda pembangunan pemerintah. Kita beralih informasi selanjutnya, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap kasus penyekapan dan kekerasan terhadap perempuan yang menimpa YTR di Kabupaten Bandung. Menurut Dudung, Presiden meminta agar penanganan kasus tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dudung menilai tindakan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat telah melampaui batas kemanusiaan. Ia menyebut kondisi korban menunjukkan beratnya penderitaan yang dialami selama menjadi korban penyekapan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, anggota Komisi 6 DPR RI dari daerah pemilihan Gorontalo, Rahmat Gobel, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas kesuksesan penyelenggaraan Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo. Pernyataan disampaikan Gobel setelah berakhirnya perhelatan PENAS yang berlangsung pada 20 sampai 24 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti ribuan petani, nelayan, penyuluh serta pejabat pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. PENAS 2026 dibuka Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan ditutup Presiden Prabowo Subianto.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Gold Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement dan installment. Clean Gold Laundry dari Cefe Saka Makmur Sejahtera.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

100,6 Haron FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Kita sapa-sapa dulu yuk, ada Eva Tio yang bergabung di pagi hari ini. Katanya semangat. Sekalian nih, dijawab sama dia. Kalau kalian mendapat kesempatan untuk bekerja di luar negeri atau menikah dengan WNA di sana, kalian akan melepas status kewarganegaraan gak? Katanya, oh tentu tidak. Nasionalismenya tinggi sekali ya. Kemudian ada kakak Tami yang menyapa kita, ada Pak Erik, ada Pak Yogi. Dari Pak Yogi juga menyatakan meskipun Indonesia tidak sempurna. Apa tadi ya? Duh, susah nih scroll ya ke atas. Tapi sebaiknya jangan melepas status keluarga negaraan. Amin. Banyak loh teman-teman yang nasionalis di pagi hari ini. Happy banget deh. Dan selamat pagi juga untuk Ibu Sari. Hari ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Justina. Panjang umur, sehat, bahagia bersama keluarga. The best katanya dari Ibu Sari. Dan ingin menyapa juga untuk semua teman-teman yang saat ini baru aja beraktivitas kali ya. Informasinya mungkin lagi lancar-lancar aja nih di jalan. Atau mungkin lagi macet nih. Tetap bersabar deh kalau sedang mengalami kemacetan. Jangan marah kalau misalnya disalip atau nggak dikasih jalan. Dan misalnya juga kalau lagi di jalur 4 ya, jalur mendahului, coba deh usahakan kasih jalan nih untuk teman-teman yang mungkin udah ngedim dari belakang gitu loh. Jangan egois untuk tetap di jalur. Mungkin jalur mendahului meskipun kecepatannya itu lambat gitu kan. Ini lagi rame juga nih beberapa belakangan ini karena banyak kasus-kasus yang terjadi. Tapi kita bukan bahas itu ya. Kita membahas kalau kalian mendapatkan sebuah kesempatan nih untuk bekerja di luar negeri yang mungkin udah puluhan tahun gitu loh, dan dikasih kesempatan untuk menjadi warga negara sana atau menikah dengan warga negara asing. Kalian rela gak nih untuk melepas status kewarganegaraan kalian? Nah itu topiknya. Mungkin perpindahan kewarganegaraan ini bukan cuma terjadi di Indonesia ya, karena kan mobilitas tenaga kerja internasional ini semakin tinggi juga nih teman-teman. Banyak profesional yang bekerja lintas negara mungkin. Ada juga negara yang memberikan kewarganegaraan kayak melalui investasi ataupun jalur naturalisasi. Ini yang terjadi juga di Indonesia. Naturalisasi, banyak juga pemain-pemain ataupun atlet-atlet yang menjadi warga negara Indonesia. Case-nya ini kayak ya itu tadi, yang orang tuanya ataupun warga negara Indonesianya menikah, dilepas gitu kan, karena menikah dengan warga negara asing dan memiliki ya setengah percampuran lah anaknya. Misalnya dengan Belanda gitu kan, ada papanya Belanda, mamanya Indonesia. Nah, dan anaknya ini memiliki bakat nih, khususnya mungkin dalam sepak bola. Ditawarin deh jadi naturalisasi. Anaknya kebetulan banyak yang mau ya untuk menjadi naturalisasi. Dan fenomena ini juga menunjukkan perpindahan kewarganegaraan ini menjadi bagian dari dinamika global. Setuju gak nih teman-teman? Kalau gue sih ya, kalau misalnya ditawarkan gitu untuk melepas status kewarganegaraan, kayaknya gue akan langsung menjawab tidak, sama seperti Eva tadi. Apapun yang terjadi ya tetap cinta Indonesia lah pastinya. Ya mungkin ada kesempatan untuk bekerja di luar negeri, it's okay. Tapi untuk melepas status kewarganegaraan, entar dulu, jangan dipaksa.

Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromaprener. Bersama Heartline dan AK, kamu akan mengenal aromaprener melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromaprener, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartline Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.

datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

106,6 Heart on FM, your family station. Ada Koala dengan Adinda menemani kita di pagi hari ini di Morning Espresso. Let's wake up your mind pastinya. Selamat bergabung untuk Anda yang baru aja bergabung bersama kita. Ada Kakak Black, ada Kakak It's Me, ada Koko Nobita tadi. Ini ada akun unik juga nih, agen rahasia. Nah, ada juga Dapur Emak, ada Kak Rizky. Wow, thank you semuanya. Kalau dari akun chat kita ada Ibu Nunuk yang hari ini ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk cucu kembar saya, Sherrod and Karen, yang ke-8. Semoga panjang umur, sehat, pintar, dan selalu setia pada Tuhan. Thank you. God bless. Terima kasih untuk Dika, selamat bertugas, sehat selalu. Amin. Dan pastinya juga terkait dengan topik kita di pagi hari ini, jika kita melepas status kewarganegaraan gitu loh, ada dampaknya, ada juga mungkin kita tidak memiliki KTP Indonesia lagi, itu udah pasti gitu kan. Dan juga gak bisa memiliki paspor Indonesia, gak bisa juga ikutan pemilu, dan yang lainnya pasti gak bisa menduduki jabatan tertentu yang mensyaratkan status WNI. Tapi mereka ini bisa tetap datang loh ke Indonesia sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku bagi warga negara asing pastinya. Tapi ada pertanyaan nih, apakah bisa menjadi WNI lagi? Jawabannya itu pasti bisa, tapi prosesnya ini gak otomatis. Karena seseorang harus mengajukan permohonan sesuai persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi pemerintah akan melakukan penilaian juga terhadap permohonan ini. Nah, seperti itu. Mengapa Indonesia masih mempertahankan sistem kewarganegaraan tunggal gitu? Coba ada yang tahu nggak nih? Mungkin ada yang bisa menjawab, ikutan gabungan yuk. Jadi perpindahan kewarganegaraan bukan hanya terjadi di Indonesia karena akhir-akhir ini kan mobilitas tenaga kerja internasional kan makin tinggi gitu loh. Banyak juga yang tertarik untuk pindah kewarganegaraan atau juga mungkin dari, kayak kalau nggak salah contoh waktu itu Jepang kali ya, yang menawarkan status kewarganegaraan untuk warga negara lain yang ingin menjadi warga negara Jepang. Dan tentunya juga ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Kayaknya banyak yang tertarik deh ke sana. Tapi ada pertanyaan juga, apakah anak hasil pernikahan campuran boleh memiliki dua kewarganegaraan? Nah, ini dalam kondisi tertentu, anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sesuai ketentuan hukum Indonesia hingga usia tertentu juga. Nah, setelah itu, mereka harus menentukan pilihan kewarganegaraannya. Terus ada pertanyaan juga nih, apakah kehilangan kewarganegaraan berarti tidak boleh memiliki aset Indonesia? Kalau untuk kepemilikan aset, mengikuti ketentuan hukum Indonesia yang berlaku bagi WNA dan berbeda dengan hak yang dimiliki oleh WNI. Ada pertanyaan lagi juga nih. Kemudian, apakah menjadi warga negara lain berarti tidak boleh kembali tinggal di Indonesia? Enggak juga katanya. Seseorang tetap dapat tinggal atau berkunjung ke Indonesia sesuai aturan visa dan izin tinggal yang berlaku. Gimana nih menurut teman-teman semua? Kalau ada kesempatan gitu kan, kalau ada yang mengajak nikah nih contohnya untuk kalian semua menikah dengan warga negara asing, kalian itu akan rela gak sih untuk melepas status kewarganegaraan Indonesia? Gabungan yuk sama kita di pagi hari ini di 0819 26 9000 atau bisa bergabung di akun live TikTok di pagi hari.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

101.6 Heartland FM, your family station. Bunga Citra Lestari dengan Saat Kau Pergi menemani kita di jam 9 lewat 21 menit. Masih di Morning Espresso, masih bersama Dika juga yang akan menemani Anda hingga menuju jam 10 nanti. Kenaikan untuk ataupun tren kepindahan warga negaraan Indonesia ke warga negara asing selama 5 tahun terakhir ini juga diimbangi nih ternyata nih dengan kenaikan permohonan menjadi WNI. Nah, ini dari Instagramnya Kemenkum. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum atau Ditjen AHU Kemenkum mengungkap tren kenaikan permohonan status WNI yang dilayangkan WNA dari tahun ke tahun. Tren peningkatan ini terjadi dalam 6 tahun terakhir tapi ini Heartlanders. Dan sebagaimana data yang ada di Direktorat Jenderal AHU, khususnya di Direktorat Tata Negara yang menangani urusan kewarganegaraan, baik di tahun 2024, 2025, dan beberapa tahun belakangan, permintaan dan minat untuk menjadi WNI begitu cukup.

akhirnya diterima. Tahun 2023, 69 orang permohonan, 66 penerima atau diterima. Dan Widodo juga menjelaskan di tahun 2024 terdapat 265 permohonan WNA berpindah status menjadi WNI, namun hanya 20 permohonan yang disetujui secara keseluruhan. Dan untuk saat ini masih ada 700 WNA yang berkas permohonan menjadi WNI masih dalam proses. Nah, jadi banyak juga orang yang tertarik nih untuk menjadi warga negara Indonesia. Tuh, orang lain aja tertarik untuk menjadi WNI. Kenapa kita sendiri untuk rela gitu melepas status kewarganegaraan kita menjadi warga negara asing? Kan sayang banget ya. Sayang sih kalau menurut gue mah. Kita tuh udah bertahun-tahun menjadi warga negara gitu kan. Terus tiba-tiba ada tawaran-tawaran tertarik terus melepas, ya menurut gue sih sayang banget nih. Gitu. Jadi mungkin harus banyak pertimbangan juga kali ya. Ya memang salah satu persyaratan ataupun salah satu faktornya mungkin kondisi ekonomi yang lagi gak baik-baik aja gitu kan. Ya bebas-bebas aja sih untuk memilih, tapi lebih baik dipertimbangkan lagi gitu loh. Ada Kak Kahwa yang juga bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ada Bang Roy. Bang Roy ini selalu update nih untuk sepak bola. Udah mulai nih FIFA World Cup Turki versus USA untuk babak pertama. Sip. Kemudian ingin menyapa juga untuk ada Kak Tias tadi yang bergabung. Kemudian ada siapa lagi nih yang bergabung? Ada Pak Wisnu Wardana, selamat pagi. Ada Bang Ginting juga yang bergabung sama kita di pagi hari ini. Masih kita tunggu nih untuk atensi Anda. Kalau kalian mendapatkan kesempatan di luar negeri nih, misalnya untuk menikah dengan warga negara asing ataupun bekerja di negara lain sana, apakah kalian rela untuk melepas status WNI? Kita tunggu ya untuk atensinya di 0819 26 9000, atau bisa bergabung bersama kita di akun live TikTok di pagi hari ini.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Kejaksaan Agung perpanjang penahanan Dadan Hindayana CS. Pemkot Depok gencarkan sidak kawasan tanpa rokok. Perusahaan Indonesia dinilai makin kompetitif dalam praktik ESG secara global. Kita mulai dengan informasi yang pertama, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung memperpanjang masa penahanan 3 tersangka kasus dugaan korupsi proyek MBG, yaitu mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, serta 2 mantan wakilnya Sony Sonjaya dan Ludwig Pusung. Perpanjangan dilakukan selama masa penahanan 20 hari pertama berakhir. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan izin perpanjangan penahanan tahap pertama telah dikeluarkan penuntut umum atas pengajuan penyidik. Dari Pemkot Kota Depok, Jawa Barat mengejarkan aksi inspeksi mendadak dan penertiban kawasan tanpa rokok atau KTR di sejumlah lokasi pada Kamis kemarin. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut peraturan daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang KTR. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, menyatakan sidak KTR dilakukan untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. Penertiban juga ditujukan untuk melindungi perokok pasif serta menciptakan udara dan lingkungan yang bersih. Dalam sidak ini, Satgas KTR menertibkan sejumlah spanduk iklan rokok, menempelkan stiker KTR, serta memberikan sosialisasi kepada pemilik warung dan toko retail yang menjual produk rokok. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia bersama Global Alliance for Project Performance Standards dan Institute for Sustainability and Agility menggelar ESG Governance Kadin Gaps International Award di Menara Kadin Indonesia Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Ajang yang merupakan bentuk apresiasi kepada perusahaan yang telah menunjukkan komitmen nyata serta praktik tunggal dalam penerapan tata kelola environmental, social and governance atau ESG di lingkungan bisnisnya. Selain sebagai penghargaan, kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran, benchmarking dan penguatan tata kelola ESG di Indonesia. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia, Sinta W. Kamdani, menyatakan penghargaan ini tidak sekedar seremoni, melainkan bagian dari upaya mendorong perusahaan memahami ESG secara mendalam. Sinta juga menjelaskan penghargaan tahun ini menghadirkan 2 kategori utama, yaitu Governance of ESG dan Project Management of ESG Initiative. 2 aspek ini saling berkaitan karena tata kelola ESG yang kuat akan memastikan keberlanjutan terintegrasi dalam strategi perusahaan.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

106.6 Hard One FM, your family station. Morning Espresso di jam 9:44. Waktunya di untuk closing nih. Thank you untuk semuanya yang udah mau nemenin dari jam berapa tadi ya? Jam 8 ya. Hingga menuju jam 10 nanti. Tentunya dengan topik kita di pagi hari ini, jika kalian memiliki kesempatan untuk bekerja di luar negeri dan ditawarkan juga untuk menjadi warga negara sana nih, karena udah lama gitu kan bekerjanya, ataupun kalian menikah dengan warga negara asing. Kalian rela gak sih untuk melepas status kewarganegaraan? Kayaknya dari beberapa komentar di pagi hari ini pada ya banyak yang memilih untuk ngambil gitu kesempatan tersebut. Gak tahu kenapa deh. Ada Kak Helen Kesuasi. Kalau dari Kak Helen tergantung lihat kondisi dan keadaan kita. Kemudian kalau dari Josh Deru, katanya diambil sama dia. Ada juga Kak Hance. Kak Hance menyatakan tadi ngambil gak ya dia? Scrollnya udah harus ke atas nih, agak pushing kita ngeliatnya. Oh mau dong, kata dia, pindah warga negara. Oke, jadi ya itu hak dari masing-masing orang kali ya, untuk mengambil kesempatannya atau enggak gitu kan. Tapi mungkin sudah melalui beberapa pertimbangan juga, udah melihat situasi dan kondisi seperti kakak Helen nyatakan. Tapi hati-hati nih buat teman-teman, karena juga berseliweran akan berita-berita hoax yang ada di media sosial pastinya. Contohnya sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim kalau pemerintah Jepang ini mengajak WNI untuk pindah ke warga negaraan. Jadi WNI yang ingin pindah ke warga negaraan ke Jepang itu kabarnya diiming-imingi pekerjaan dengan gaji 27 juta per bulan. Wah, ini udah setara gaji berapa tahun di Indonesia kali ya. Jadi setelah ditelusuri, ini informasi dari kompas.com dan dari Komdigi juga. Setelah ditelusuri ternyata ini adalah sebuah hoax gitu loh. Unggahan yang mengklaim Jepang mengajak WNI pindah negara dengan iming-iming gaji 27 juta ini dibagikan akun Facebook, kemudian ada juga di Instagram. Jadi akun tersebut membagikan foto Presiden Prabowo Subianto bersalaman dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Dan foto itu diberi keterangan sebagai Jepang ajak WNI pindah negara dan diberi pekerjaan gaji 27 juta rupiah per bulan. Ternyata itu adalah hoax. Setelah ditelusuri melalui akun Google, jadi nggak ditemukan informasi validnya juga nih teman-teman. Jadi untuk semuanya juga harus cek and recheck kali ya. Apakah ini beritanya benar atau sumbernya dari mana? Takut-takutnya itu adalah sebuah hoax. Tadinya udah pengen banget, udah wah ini sebuah kesempatan gitu kan. Ya ternyata sebuah hoax. Jadi mungkin kita harus pandai-pandai lagi, harus cermat lagi untuk melihat ini beritanya benar atau enggak. Dan kenyataannya kalau gue pribadi sih, gue tetap, kalau misalnya ada kesempatan seperti itu, gue tetap memilih warga negara Indonesia gitu loh. Dimana ini tempat gue dilahirkan, dimana ini juga negara yang akan menjadi apa ya, negara yang akan menjadi tempat usaha gue juga. Negara yang akan gue cintai lah. Gue usahakan untuk selama-lamanya gitu sih. Ya enggak? Kalau ini asli bukan gimmick. Dan terlihat juga banyak juga keputusan seseorang untuk mengganti kewarganegaraan tuh enggak bisa dipandang dari satu sisi aja. Ada ya pertimbangan pendidikan, pekerjaan, keluarga, ataupun juga dari masa depan. Tapi di sisi lain, banyak juga yang memilih tetap menjadi WNI karena keikatan emosional, identitas, ataupun kecintaan terhadap Indonesia sendiri. Merdeka lah pokoknya. Thank you buat semuanya yang sudah ikutan join di pagi hari ini di akun chat, kemudian di akun live TikTok kita juga. Sehat-sehat buat semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda semua. Dika pamit undur diri dari Morning Espresso. Harlan Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Cefe Saka Makmur Sejahtera.

0: 乐声飘扬，约在心间。
1: 恩典如雨，滋润心田。与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: yang lemah tanpamu.
1: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
2: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
1: Mana bisa?
2: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
1: Hah? Beneran gak nih? Terus.
2: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
1: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
2: Acu. Yo. Hai.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, Anda pilih mana? Berkontribusi kepada banyak orang atau sekedar punya pendidikan tinggi tapi tidak berkontribusi? Kalau saya pribadi, pilih berkontribusi walaupun tanpa ijazah pendidikan yang tinggi. Kita banyak melihat orang tanpa ijazah tapi mampu menyerap banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan di negara kita. Sementara banyak pula orang dengan ijazah pendidikan tinggi namun tidak pernah sekalipun berkontribusi. Saya tidak bilang pendidikan tidak penting ya. Justru pendidikanlah yang bisa membuat kita memutuskan rantai kemiskinan. Namun jika sudah tinggi pendidikanmu tapi tidak berkontribusi, ya buat apa? Semakin tinggi gelar kadang membuatmu takut jika gagal. Alhasil Anda tidak berani melakukan apa-apa. Sementara orang yang tanpa gelar malah makin tangguh mencoba dan mencoba sampai akhirnya berhasil. Ibuku hanya SDTT, sekolah dasar tidak tamat, tapi mampu menyerap banyak karyawan untuk bisa berkontribusi di resto dan food court kami. Sementara yang berpendidikan tinggi banyak yang tidak melakukan apa-apa. Jadi, bagaimana menurut Anda? Pilih berkontribusi atau hanya punya gelar yang tinggi saja? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado, Boplo. Hotline
0: FM. Suatu hari. Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya? Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Backline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Backline Radio, more value, more than radio.
1: 100,6 Heartline FM, your family station. Halo Heartliner, jumpa lagi bersama saya hari ini dengan Chandra dalam program Heartline Song Request di hari Jumat. Nah ini dia, kita udah masuki akhir minggu di bulan Juni ya. Jumat tanggal 26 Juni 2026. Bagaimana kabarnya hari ini? Yang pasti udah gak sabar pengen request lagu-lagu kita bermain di lagu tahun 2000-an. Lagu Barat boleh, lagu Indonesia juga boleh. Dan hari ini... Hari ini saya sendiri, Oktrinya gak ada karena Oktrin lagi ada tugas di luar. Dan untuk Heartliner jangan bersedih dulu karena walaupun gak ada Oktrin, Oktrin udah nyiapin lagu-lagunya katanya buat nanti diputerin yang mau request di kesempatan siang hari ini ya. Lagunya tahun 2000-an, Barat dan Indonesia. Yang mau juga request lewat line WhatsApp kita seperti biasa di 0819269000 atau juga di live TikTok Heartline FM. Ini kayaknya udah banyak banget yang masuk. Sabar, sabar ya. Nanti kita akan putarkan lagu-lagunya. Yang pasti juga semoga hari ini selalu berbahagia. Dan kita akan menemani sampai tepat nanti jam 3 sore. Satu lagu yang mengawali jumpa kita. Ku Tak Sanggup dari Chris Dayanti.

100,6 Heartland FM Your Family Station. Ada satu yang mengawali jumpa kita dari Chris Dayanti dengan Ku Tak Sanggup. Kira-kira siapa nih yang gak sanggup siang hari ini? Harus disanggup-sanggupin ya. Karena walaupun bagaimana kita harus tetap menjalaninya dan harus menyanggupinya. Oke, sudah banyak banget yang request nih di live TikTok Heartland FM. Wow, sebentar, saya dari atas dulu ya. Wow, dari atas banyak banget. Kak Erwin, selamat siang. Kak Siti Umi, 09, Kak Harun, Kak Harum. Harun dan Harum nih. Diah Wijaya juga, halo selamat siang. Kak Chandra, Kak Ultin, apa kabar? Dari Paul, oke Paul, baik-baik saja. Terima kasih. Gimana kabarnya Paul juga siang hari ini? Minta lagu dari Yofi dan Nuno, Janji Suci. Udah gue siapin lagunya, tenang, aman ya. Terus ada Kak Mbak Sari. Mbak Sari juga sudah masuk di live TikTok kita. Minta lagunya, selamat siang Kak Oktrin dan Bung Chandra, selamat bertugas, tetap semangat terus kita ya. Dan lagunya Jaga Selalu Hatimu dari Seventeen. Wow, ada hati yang perlu dijaga kah hari ini? Kemudian ada Kanisa minta lagunya Still Heart nih Bang Chandra, She's Gone. Kayaknya Still Heart, She's Gone itu 90-an deh, kayaknya dia belum masuk nih ya. Mungkin boleh diganti ya Kak Nisa lagunya yang lain. Ada salam dari Aussie juga. Wow, terima kasih yang kemarin dari Aussie. Hari ini bergabung setiap hari ini, gak absen. Gak pernah, gak absen ya. Maksudnya selalu hadir ya. Lagunya Endang Sukamti featuring Naif, Benci Untuk Mencinta. Okay. Ditunggu lagunya, udah disiapin. Jangan kemana-mana ya. Mau request nanti. Nanti kalau request udah request lagunya ditinggalin tidur. Terus yang dengerin siapa dong kalau gitu? Kak Oktrin menghilang? Enggak menghilang. Nanti balik lagi. Mungkin minggu depan. Oke. Okay. Yang mau request silakan ya. Di live TikTok kita Heartland FM. Juga seperti biasa di line WhatsApp 0819-269-1000. Coba kita lihat dulu. Cek and recheck. Ada siapakah di line WhatsApp kita? Sepertinya di line WhatsApp belum ada. Pengennya nonton radio aja di live TikTok Heartland FM. Silakan. Satu lagu yang sudah di request sama Kak Paul dengan Janji Suci dari Yofi and Nuno.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

106,6 Heartline FM Your Family Station. Masih bersama saya Chandra dalam program Heartline Song Request. Di lagu tahun 2000-an, ada lagu barat, lagu Indonesia juga boleh. Sementara sudah lepas pukul 18 menit dari pukul 13 siang hari ini. Yang mau bergabung silakan di live TikTok kita, udah banyak banget guys. Sebentar guys, waduh, saya bacain, mudah-mudahan gak ada yang kelewat nih. Ada yang request lagu Goyang Nasi Padang. Boleh gak goyang nasi bungkus aja ya? Dan kebetulan juga memang kita hari ini di Heartland tidak ada berdangdut ya guys. Mau request lagu sebentar. Mbak Sari tadi request lagunya 17 ya, Jaga Selalu Hatimu. Siap, sudah menanti lagunya. Jangan kemana-mana, ditungguin. Dan juga saya mau bacain request dulu yang... Oh ini ada Kak Rael. Kak Rael request di live TikTok kita juga. Minta lagunya Hidupku Kan Damaikan Hatimu dari Kafein. Itu tahun 2000-an ya. Oke, nanti kita putarkan lagunya Kak Rael, ditunggu ya. Siapa lagi nih? Wah, wow, Kak Agul Tom Margaku, selamat siang. White Pussy, Kak Adrian Seno, selamat bergabung semua ya guys. Saya mau bacain request yang sudah masuk di WhatsApp-nya Heartline FM. Sebentar. Oke, di WhatsApp sudah ada Ibu Iren. Ibu Iren, selamat siang Heartline Request. Selamat siang Mas Chandra dan Mbak Oktrin. Mbak Oktrinnya hari ini gak ikutan siaran, Bu Iren ya. Lagi ada tugas luar. Mau request lagu yang dari Gigi. Judulnya Ya Ya Ya. Kirim salamnya untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Agus Gusman, Opung Roy, Pak Wardiono, Bung Coki, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rince, Om Mayati, juga Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, dan Pak Joshua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semuanya teman di grup GGA. Dan salamnya spesial Mas Chandra dan Boktrin serta kru penyiar Heartline. Semoga sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Amin. Sehat selalu. Untuk Ibu Iren juga sehat selalu ya. Lagunya dari Gigi. Judulnya Ya Ya Ya. Ya Ya Ya. Nanti diputerin. Ada lagi request yang sudah masuk di line WhatsApp kita. Dari Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Mau request lagu dari Britney Spears. Judulnya Lucky. Lagu ini dikirimkan untuk semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Ucapannya salam kompak selalu di udara. Wow, di udara. Hati-hati jangan ketinggian di udaranya. Mereka Chandra dan para kru Heartline, selamat bertugas sampai tuntas. Happy Friday and God bless us always. Terima kasih buat Kak Yohana Rumagit yang ada di Jakarta Selatan. Kemudian ada Mas Tri. Wow, Mas Tri request di line WhatsApp kita ya. Om Chandra. Waduh, panggil Om Chandra nih. Ya, Dek. Apa kabar, Dek? Minta lagu dong. Cakranan. Kok cakranan? Cakrakan kali ya? Cakrakan, judulnya apa aja deh. Oke. Aku jadi pasrah gitu ya requestnya. Lagunya buat Bung Dennis, kemana aja? Kok nggak ikut training tadi katanya? Oh iya, sepertinya dia ada tugas di luar. Ada training apa kah rupanya? Kok nggak ngajak-ngajak ya ada training ya? Oke, Mas Ri ditunggu lagunya Cakrakan. Nanti kita pilihin judulnya apa saja. Di live TikTok juga ada Kak Kuijan sudah bergabung, selamat siang ya semua guys. Yang mau request lagi, yang udah kirim-kirim gift-nya, terima kasih. Yang udah tetep layarnya, tolong dibantu juga di repost ya guys yang ada di TikTok. Kalau aku Americano nih, siapa nih? Kalau aku Americano, sebentar. Oh, yang tadi ada di Aussie nih. Lagi ngomongin kopi kah rupanya siang hari ini? Tapi kalau kita berbicara lagu-lagu nostalgia, wah ini nostalgia 2000-an ya guys ya, nostalgia. Lagu itu kan, kalau lagu tahun 2000 tuh biasanya nih, lagu tuh didedikasikan untuk yang biasanya masih zaman-zaman sekolah dulu. Ingat, ayo siapa yang masih ingat zaman SMA dulu? Yang angkatan 2000-an boleh acung tangan. Atau boleh ketik di live TikTok kita, yang 2000-an siapa nih, ayo ngaku. Biasanya kalau zaman dulu tuh kalau dengar lagu-lagu 2000-an pasti inget yang namanya kalau beli pulsa. Nah, zaman dulu kan handphonenya masih berdering-ring-ring gitu ya, belum ada smartphone ya. Terus kalau beli pulsanya itu ingat gak? Biasanya pakai voucher, terus digosoknya pakai koin. Nih tahun 2000-an nih, kita bicara lagu tahun 2000-an pasti anak-anak 2000-an nih. Terus beli pulsa pakai voucher, digosok pakai koin. Nah, itu biasanya buat apa? Buat SMS-an ya. Biasanya kalau zaman dulu tahun 2000-an itu request lagu. Karena belum ada TikTok, belum ada media sosial, jadi requestnya lewat telepon gitu ya, SMS atau biasanya mungkin langsung telepon gitu ya. Dia beli voucher, isi pulsa, terus kirim SMS request lagu dong, dikirimkan buat tetangga, saudara, buat teman-teman sekolah, buat bu guru, buat pak guru. Biasanya semua tuh ya.
Ini kayaknya seru nih kalau lagu-lagu tahun 2000-an tuh pasti untuk anak 2000-an harus inget beli pulsa pakai voucher digosok pakai koin. Ngetiknya disingkat-singkat. Ada DMN. Kamu KM LGAP. Kamu lagi apa gitu ya. Oke, lagu-lagunya 2000-an. Ingat gak dulu kalau request lagu di radio biasanya lewat SMS. Ya, itu kalau masih ingat lah apa voucher-voucher kayak gitu. Ya, semoga yang anak-anak 2000-an masih terus tetap mencintai lagu-lagu 2000-annya, terutama lagu-lagu Indonesia, juga lagu-lagu barat ya. Pasti inget dong. Terus kalau dengerin lagu 2000-an tuh biasanya inget ke tahun-tahun 2000-an gaya rambut nih. Gaya rambut biasanya belah tengah. Inget gak 2000-an? Gaya rambut belah tengah. Terus ada yang pakai poni-poni gitu, polem-polem gitu. Nah, ini yang 2000-an. Boleh kirim ketik di TikTok ya. Siapa sih yang 2000-an yang masih pakai gaya-gaya rambut belah tengah sampai sekarang ini, yang masih gaya pakai rambut gaya-gaya polem? Nah, boleh dong di nanti yang paling duluan di apa di TikTok nanti diputerin lagunya paling duluan, gak perlu ngantri ya guys. Oke, yang udah request dari ini ada yang kirim Yogi Tris, kirim hati nih. Terima kasih yang udah kirim-kirim.

Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Polemik Latsar Mil SPPI, DPR minta pelatihan fokus pada aspek manajerial. Mahkamah Agung Amerika Serikat menangkan Trump, jalan terbuka untuk deportasi massal. Indonesia versus Belanda menang, Oranye puncaki grup F Piala Dunia 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama, anggota Komisi 6 DPR RI Rahmat Saleh meminta evaluasi pendidikan latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI KOP Des KNMP tidak hanya pada aspek pengawasan kesehatan peserta. Ia berharap desain dan relevansi pelatihan yang diberikan kepada calon manajer Koperasi Merah Putih dikaji ulang. Hal ini menyusul jatuhnya 3 korban meninggal saat menjalani Latsarmil. Peserta terbaru yang dilaporkan meninggal ialah Novia Rahmadani Sihotang. Novia meninggal dunia pada Selasa lalu setelah sebelumnya mengalami gangguan kesehatan saat mengikuti pendidikan Latsarmil. Rahmat Saleh mendorong pemerintah melakukan kajian mendalam mengenai efektivitas dan kebutuhan pelaksanaan Latsarmil bagi calon manajer koperasi yang berasal dari kalangan sipil. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, mayoritas konservatif di Mahkamah Agung Amerika Serikat memberikan 2 kemenangan besar bagi kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump. Putusan ini membuka jalan bagi pemerintah untuk mendeportasi lebih dari 1 juta orang dari Amerika Serikat sekaligus memperketat jalur masuk bagi pendatang baru. 2 keputusan yang ditulis oleh Hakim Konservatif Samuel Alito berdampak besar pada permohonan suaka di perbatasan serta program status perlindungan sementara atau TPS. TPS merupakan bentuk bantuan kemanusiaan yang selama ini mengizinkan warga asing tinggal dan bekerja secara ilegal, maksud kami legal di Amerika Serikat saat negara asal mereka dilanda konflik. Di sisi lain, kelompok hak asasi imigran dan pelaku usaha mengkhawatirkan dampak ekonomi dari putusan tersebut. Analisis organisasi FWD.as menyebutkan warga Haiti di Amerika Serikat berkontribusi sekitar 5,9 miliar dolar Amerika Serikat bagi perekonomian negara dan membayar pajak sebesar 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Kehilangan tenaga kerja diprediksi akan memukul sektor perhotelan serta panti jompo yang sangat bergantung pada pekerja imigran legal. Dan dari dunia olahraga, timnas Belanda menutup fase grup F Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas timnas Tunisia. Laga di Stadion Houston pada Jumat lalu menjadi panggung efektivitas bola mati Oranye sekaligus memastikan mereka finish sebagai pemuncak klasemen grup. Tim asuhan Ronald Koeman langsung menghentak sejak awal pertandingan. Baru 3 menit laga berjalan, Belanda membuka keunggulan lewat gol bunuh diri Elias Skiri. Tekanan cepat Oranye membuat Tunisia berada dalam situasi sulit sejak fase awal pertandingan. Kemenangan ini membuat Belanda memuncaki klasemen grup F dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Sebaliknya, Tunisia menutup fase grup sebagai juru kunci tanpa poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, jangan pernah lelah berproses karena kita tidak pernah tahu kapan akan menuai. Jika hidupmu penuh dengan tantangan, bersyukurlah karena itu Tuhan sedang membuatmu ikut pelatihan jiwa dan ragamu. Itu kesempatan untuk belajar. Memang proses itu membosankan dan bikin kita ingin menyerah, tapi disitulah kesabaran dan ketekunan kita diuji. Usahamu tidak akan sia-sia jika sudah lulus ujian. Buahnya akan manis, berbeda dengan hasil yang instan, yang akan lebih cepat rusak dan busuk. Hasil kerja dengan proses panjang akan tahan lama dan dinikmati di masa tuamu. Ingatlah, proses tidak akan mengkhianati hasil. Jika Anda berusaha dengan sungguh-sungguh dan melakukan proses yang benar, maka hasil akan Anda dapatkan dengan sesuai. Anda tidak bisa disebut gagal kalau Anda terus bangkit dari setiap kegagalan yang menjatuhkan Anda. Jangan lupa untuk berdoa dan berusaha. Do the best and let God do the rest. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM. Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

Iya, masih bersama saya Chandra dalam program Heartland Song Request. Sudah jam 13 lebih 43 menit di studio kami saat ini. Bagaimana kabarnya Heartliner? Saya ingin menyapa dulu untuk yang sedang dalam perjalanan seperti biasa, yang ada di kendaraan, safety driving ya guys. Yang lagi dengerin kita mungkin saat ini, yang merasa hatinya sangat bergembira, boleh angkat tangan. Gak lihat dong ya. Yang merasanya hati lagi sedih dan galau juga angkat tangan, tetap saya juga gak lihat. Yang pastinya ada Chandra yang bakal nemenin kamu semua di perjalanan maupun di rumah, di kantor, ataupun lagi di satu tempat, somewhere I belong. Tetap gue bakal jagain, gue bakal puterin lagunya. Tadi jagain kan gara-gara ngomong jaga selalu hatimu tadi ya. Dari Seventeen. Dan terakhir lagunya Kota Dere. Udah di request sama Kak Ki. Wah, ini lagi ada di mana? Cibubur kah rupanya? Tak lupa juga untuk Heartliner yang bergabung di live TikTok kita, Heartland FM. Makasih yang udah kasih giftnya. Ada kopi, ada teh, matcha kayaknya nih. Strawberry ya. Makasih. Ada rose-rose-nya juga. Wow. Makasih ya. Rose-nya akan selalu disimpan di studio ini supaya studionya selalu harum mewangi sepanjang hari. Kecuali hari Minggu atau hari libur. Kita tadi lagi bicara 2000-an. Langsung ada rame nih. Wow, di live TikTok kita ngomongin gadget-gadget tahun 2000-an. Emang enggak boleh sebut merek ya, enggak boleh ya. Oke, gadgetnya pokoknya yang keypad-nya banyak banget tuh. Oh, katanya lagu gadget 2000-an masih ngalamin. Terus ada yang bilang beli perdananya mahal banget sampai 500.000. Terus ada yang bilang kalau mau request lagu dulu zaman tahun 2000-an, mau request lagu di radio pakai SMS-nya SMS premium, sekali SMS 2.000, ngisi pulsanya goceng. Wah, tinggal sekali lagi nih. Udah kepake 2.000, berarti satu lagu. Lagu kedua 4.000, enggak bisa tiga lagu. Sisa 1.000 soalnya pakai buat apaan dong ya? Kan SMS-nya premium ya, guys. Tahun 2000-an masih ngalamin pastinya. Terus juga yang request lagu 2000-an pastinya saat ini ingat enggak waktu zaman dulu 2000-an kalau dengar lagu di radio udah siapin kaset pita kosong. Ayo ngaku. Siapa tuh ya udah nyiapin pita kaset yang ada pita pitanya kosong nih, belum ada lagunya. Biasanya udah digulung sampai depan terus taruh di radio. Radio zaman dulu banget ya 2000-an ya. Terus udah standby di radio mau direkam ceritanya lagunya yang diputar di radio. Pas lagi asik-asik ngerekam lagunya, tahu-tahu penyiarnya mau terakhir-terakhir masuk suaranya. Gagal ngerekamnya karena lagunya ada suara penyiarnya. Pasti sih ngalamin itu ya. Ngaku dong yang tahun 2000-an nih. Biasanya abis ini langsung rame nih di TikTok nih, pada ngaku nih yang tahun 2000-an. Yang lagi dengerin radio udah siapin pita kosong buat direkam lagunya. Terus terakhir-terakhir penyiarnya masuk. Iya, kalau gitu jadinya.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

100.6 Heartline FM, your family station. Masih bersama saya Chandra. Tadi sudah ada Britney Spears dengan Lucky. Siapa hardliner di antara hardliner yang hari ini sedang merasa lucky hidupnya? Mungkin baru habis dapat sesuatu yang berharga banget. Baru habis dapat sesuatu yang dipengenin. Baru habis dapat transferan. Baru habis dapat gusuran. Gusuran apa nih ya? Gusuran tempat tidur kali ya. Siapa yang ngerasa lagi laki hari ini? Wow, yang pasti selamat ya kalau memang lagi laki. Semoga selalu hidupnya dalam keadaan laki. Dan tapi nggak bisa juga sih ya, kalau selalu ngandelin laki, tetap kan hidup itu harus ada usahanya dan juga harus ada berdoanya. Jadi tetap usaha, tetap berdoa supaya lakinya ada. Kalau cuma ngandelin laki, kayaknya nggak usaha, jarang-jarang banget kejadiannya ya. 1000 banding 1 mungkin, atau 1000 banding 2, 1000 banding 3 banding 4 banding 5. Dibanding-banding terus ya. Oke, ada yang sudah bergabung lagi di live TikTok kita di Heartline FM KUT. Tadi lagunya nggak ada, tapi untungnya nggak pasrah nih. Cari terus sampai dapet. Shape of My Heart. Shape of My Heart-nya Backstreet Boys ya. Coba nanti kita cariin ya. Oke, kalau Bu Icu, apa kabar Bu Icu? Selamat siang. Bu Icu, puji Tuhan baik-baik aja. Gimana kabar juga Bu Icu ya? Mau request lagu dari Westlife dengan My Love. Oke, nanti kita carikan, kita puterin. Udah banyak banget nih yang ngantri lagunya. Semoga waktunya cukup sampai 1 jam ke depan. Dan kita puterin sekarang. Langsung aja ya, biar gak lama-lama. Dari Anima, judulnya Bintang.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

106.6 Heartland FM, your family station. Dari Melly Guslau dengan Gantung. Yang udah request tadi lagunya, Semoga Berbahagia Selalu di Siang Hari Ini. Guys, kalau bicara request lagu tahun 2000-an, emang lagu galau itu penuh dengan magis ya guys. Kayaknya, inget gak kalau zaman dulu 2000-an lagu-lagu tuh kan suka dipasang RBT-nya tuh, ringback tune ya. Suka, jadi kalau mau telepon seseorang gitu ya, dia yang pasang RBT gitu, ringback tune gitu, lagunya galau-galau nih. Kalau suasana hati lagi galau, langsung cari lagu yang galau-galau. Biar pas ditelepon sama gebetannya, didengar, wah lagi galau ya, yang lagi galau. Padahal gebetannya nelpon dari telepon rumah, kan gak ada RBT-nya tuh, gak kedengeran. Tapi udah pede banget pasang lagu RBT-nya galau-galau gitu ya. Masih inget kan dulu kan yang tahun 2000-an, kalau ada ringback tune, menyesuaikan suasana hati. Kalau lagi galau, cari lagu yang galau-galau, pasang langsung RBT. Wow, langganan. Biasanya sebulan ya, berapa sih waktu itu biayanya? Yang 2000-an masih ingat gak biayanya RBT? Berapaan tuh kalau pasang ringback tone ya? Terus kalau lagi happy, cari lagu yang happy. Ditelepon lagi sama gebetan. Gebetannya nelpon gak pakai handphone. Dari telepon rumah, gak kedengeran RBT-nya. Oke, okay, biar gak lama-lama lagi, kasihan nih yang udah request lagu Cakrakan Kekasih Bayangan buat Mas Tri. Didengarkan lagunya.

katanya anak tetangga Sawan. Lagu berikutnya, Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Namun kita nanti bakalan ke berita 30 dulu ya guys. Sebentar. Ini kok berubah begini ya. Oke. Yang udah request di live TikTok. Nanti kita bakalan puterin lagunya ya. Sebentar. Dan kalau gitu sekarang Shape of My Heart dulu ya. Habis sebelum kita berita 30 guys. Didengerin lagunya.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Dan Syafri dan Menko AHY koordinasi pengamanan wilayah udara nasional. Francesco Bagnaia gabung Aprilia Racing pada musim depan. Kita mulai dengan informasi yang pertama, mantan Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara mengenai tudingan aksi demonstrasi mahasiswa digerakkan oleh pihak tertentu dengan imbalan materi. Ketika ditanya awak media tentang pidato presiden yang mengisyaratkan adanya demo bayaran, Mahfud menantang pemerintah untuk bersikap transparan dan mengungkap dalang serta kelompok yang dimaksud secara terang-terangan. Menurutnya, jika pemerintah memiliki data mengenai oknum yang mendanai atau mahasiswa yang menerima bayaran, hal tersebut sebaiknya dibuka ke publik agar tidak menimbulkan kegaduhan dan saling curiga di tengah masyarakat. Dan untuk informasi selanjutnya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin menerima kunjungan kerja dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau yang dikenal AHY di kantor Kementerian Pertahanan pada Kamis kemarin. Pertemuan berfokus pada pembahasan sejumlah isu strategis yang memerlukan sinergi lintas kementerian guna menyelaraskan pembangunan infrastruktur nasional dengan aspek pertahanan negara. Kedua menteri sepakat integrasi antara pembangunan wilayah, konektivitas transportasi, dan sistem pengamanan kedaulatan udara menjadi prioritas utama pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keamanan nasional. Dan dari dunia olahraga, pembalap Francesco atau Pecco Bagnaia memutuskan untuk bergabung dengan Aprilia Racing pada MotoGP musim depan. Keputusan diambil setelah Bagnaia sebelumnya mengumumkan akan meninggalkan Ducati Lenovo pada akhir musim ini karena tidak mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak. Bagnaia nantinya akan terikat kontrak bersama Aprilia Racing hingga musim 2027 mendatang. Kehadiran pembalap asal Italia ini menjadi langkah besar bagi Aprilia yang akan menambah kekuatan di jajaran pembalap utama mereka. CEO Aprilia Racing Massimo Rivola menyambut kedatangan Bagnaia dengan antusias dan menilai kehadiran juara dunia MotoGP dua kali menjadi tanggung jawab besar sekaligus tantangan menarik bagi tim.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: broke high school kids.
1: Oke, Young Dumb Broke by Khalid udah membawa kita ke pukul 14.38 menit di kesempatan siang hari ini. Yang masih mau ikutan request masih bisa satu lagu lagi kayaknya, guys. Walaupun ada antrian 3, berarti lagu keempat, lagu closing ya. Yang mau ikutan di live TikTok-nya Hardline FM masih bisa, atau line WhatsApp kita di 0819-269-1000. Saya mau menyapa dulu untuk rekan-rekan yang lagi bekerja yang ada di ruangan. Mungkin lagi dengerin saat ini, udah request juga. Kalau udah request, lagunya jangan ditinggalin ke toilet. Kalau ditinggalin ke toilet, lagunya basi. Nggak keputar lagi. Kalau nyanyi, hati-hati anak orang sawan. Wow, ada kirim mawar lagi. Nggak pakai duri mawarnya. Terus kirim kopi. Nggak pakai gula juga tuh kayaknya. Guys, kalau bicara lagu tahun 2000-an. Kok berubah? Kalau bicara lagu tahun 2000-an ya guys ya. Pasti ingat gak kalau zaman dulu 2000-an itu sebelum ada streaming musik, biasanya kalau mau kece-kecean gitu ya, kalau mau gaya-gayaan, modal paling kuat buat tebar pesona tuh biasanya kalau tahun 2000-an pakai Walkman, Discman, ya kan keren, bawa Walkman, headsetnya yang agak gedean dikit, atau dulu gak ada yang gede ya, ada yang gede, agak gedean dikit, terus naik angkot atau naik bis, bawa-bawa Discman, jalannya pelan-pelan. Jangan sampai kesenggol, karena kalau kesenggol biasanya Discman tuh lagunya langsung lompat tuh ke lagu berikutnya. Kalau enggak lagunya acak-acakan tuh. Ya kan? Ingat enggak tahun 2000-an? Biasanya kalau mau dengerin lagu karena belum ada streaming musik, pakai Discman. Pakai Walkman. Lagunya jalan pelan-pelan, naik angkot pelan-pelan, takut kesenggol. Kalau kesenggol soalnya lagunya langsung skip ke lagu berikutnya, kalau enggak lagunya hilang. Itu udah paling keren tuh tahun 2000-an. Ada yang ingat enggak? Kalau yang ingat boleh nih di komen-komen dikit nih di TikTok ya. Masih 40 menit, ya kita masih ada waktu ya guys. Bener gak sih? Bener ya, kalau yang 2000-an ngalamin biasanya, masih ngalamin Walkman tuh. Kalau zaman sekarang sih udah, wow. Gak tahu kemana itu barangnya, masih ada gak ya Walkman ya? Oke guys, sambil nunggu yang mau request satu lagi, kayaknya masih bisa di live TikTok kita ya, atau di line WhatsApp kita 0819-269-1000. Kita dengerin lagu yang sudah di request tadi, Michael Anstruck, Pain My Love.

Ya, dari Rio Febrian dengan Jenuh. Semoga yang udah request nggak jenuh lagi hari ini ya. Sebelum gue closing hari ini guys, mau minta maaf dulu yang ada di live TikTok. Kalau tadi nyanyinya katanya lagu ngacak-ngacak orang. Ngacak-ngacak lagu orang jadi rusak ya. Oh nggak sih, rusak sih nggak. Paling lecet dikit lagunya. Oke, nggak berasa waktunya udah 14 lebih 53 menit di studio kami saat ini. Demikianlah tadi deretan lagu-lagu tahun 2000-an yang sudah menemani kita seru kita siang ini. Apa sih? Siang kita yang seru ini gitu ya. Yang udah nemenin siang kita yang seru ini. Yang pasti semoga kalian semua berbahagia. Terima kasih juga yang udah kasih gift. Ada kasih rose, ada kasih kopi, pisang goreng, bakwan, mie goreng. Ya tadi ada mie goreng ya. Makasih semua guys yang udah request. Semoga berbahagia selalu. Dan kita nanti akan ketemu lagi hari Senin ya, karena request itu Senin sampai Jumat lagu tahun 2000-an. Kalau mau lagu-lagu yang nostalgia atau lagu-lagu kenangan bisa ditunggu besok bersama Bung Jeff, Bung Yus, sama Om Pit. Okay? Makasih semua yang udah bergabung juga di line WhatsApp kita di 0819269000. Juga yang mau lanjut lagi aktivitas sore hari ini, selamat beraktivitas. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati. Jangan kemana-mana dulu guys, karena setelah ini akan ada program Cemilan Sore bersama Eva yang akan bertugas. Saya Chandra pamit undur, terima kasih untuk kebersamaan kita. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Halo sore Heartliner, ketemu lagi bersama dengan Eva Christine di sore hari ini di program Cemilan Sore. Hai semuanya yang gabung di TikTok Heartline FM dan juga yang lagi mendengarkan melalui frekuensi 100,6 dan juga melalui website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Senang sekali Eva bisa menemani kamu di hari Jumat ini. Wow, sudah menuju weekend lagi. Apa planning kalian? Kalau aku biasanya kalau lagi mager gak kemana-mana itu, biasanya aku dengerin musik buat menghilangkan kejenuhan weekend gak kemana-mana. Sometimes banyak planning di pikiran kita kalau weekend itu pengen jalan-jalan, pengen kulineran, pengen holiday gitu ya, holiday, pengen healing-healing, pengen jalan-jalan cantik. Tapi biasanya itu tidak terrealisasi kalau rasa lelah sudah melanda. Betul apa tidak? Bagaimana dengan kalian? Kalian suka dengar musik apa nih? Entahkah lagi di jalan? Tadi aku terinspirasi membahas ini karena Bang Chandra kan ngebawain Heartline Request ya. Dan kayak sempat disentil bahwa kalian dulu itu kalau dengerin musik harus kayak puter dari radio terus direkam pakai Walkman. Itu gue banget dulu, Bang. Jadi gue udah siapin Walkman gue, ya kan? Gue siapin Walkman gue, terus pas udah request lagu yang gue suka gitu di radio. Nah, pas mau diputer tuh sama gue udah standby tuh buat pasang Walkman gue buat di record lagu kesukaan gue yang gue record dari radio. Nah, kalau kalian tuh sekarang ada di tahun 2026 ini, musik seperti apa yang kalian suka? Karena banyak orang-orang di yang hadir dan di dunia ini di tahun-tahun 80-an, 90-an juga sudah sangat suka dengan genre-genre musik yang lahir di tahun 2026. Sebenarnya genre musik itu sudah ada dari zaman dahulu kala begitu, tetapi dengan hadirnya musik-musik pop, rap, terus yang di mix-mix seperti itu, apakah kalian juga termasuk orang yang jadi suka dengan berbagai warna musik, berbagai genre musik? Nah, kenapa kita pengen ngomongin musik? Karena kalau dibilang musik, banyak hal yang membawa kita menjadi menjadi teringat akan masa-masa di mana lagu itu sedang hits. Ada kenangannya di situ. Apalagi kalau ada konser musik, wah itu tuh langsung pada heboh gitu, pengen lihat si penyanyinya yang diidola-idolakan. Sekarang lagi banyak konser-konser yang diadakan di berbagai daerah, di berbagai kota termasuk Jakarta maupun Tangerang. Kalian ini adalah orang-orang yang senang nonton konser musik atau hanya cuma sekedar dengerin musik aja? Karena menurut aku konser itu bukan sekedar musik saja, tapi pengalaman yang menyatukan generasi, betul nggak? Ada musik-musik yang nggak yang bukan genre aku gitu, asik, yang bukan genre yang aku segeni, yang aku sukai gitu, atau bukan aliran musik yang aku senangi untuk didengerin setiap hari. Biasanya tuh ternyata ada loh kayak konser-konser khusus untuk rap, R&B, hip hop, itu ada khusus. Nah, dan benar-benar mereka yang nonton konser itu adalah orang-orang yang suka dan senang dengerin lagu genre seperti itu. Bahkan ada juga konser-konser yang hard rock seperti itu. Kalian suka denger musik dengan genre yang seperti apa? Dan kalau ada konser nih, konser siapa yang pengen kalian hadiri? Kakak Dex, thank you ya udah like-like. Dan yang hadir di TikTok Heartline FM, kalau mau komen boleh banget di sini di Heartline FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819-269-1000. Atau kalian punya cerita sendiri mengenai lagu yang kalian senangi atau musik yang kalian sukai. Kenapa? Aku tuh suka lagu ini. Aku tuh suka genre musik seperti ini karena ketika aku memainkan musiknya atau ketika aku mendengarkan musiknya, itu tuh bikin aku bersemangat atau bikin aku merasa
patah hati. Coba. Nah, kalau ada konsernya, kira-kira konser siapa yang pengen kalian hadiri? Kalau ada kesempatan, ada uang, atau mungkin dapat free pass. Iya, boleh. Komen di 081, komen di TikTok Heartline FM, dan juga bisa gabung. Kasih komentarnya, kasih opininya melalui WhatsApp kita di 0819-269-1000 ya. Nanti aku balik lagi bahas mengenai konser itu bukan sekedar musik tapi pengalaman yang menyatukan generasi. Seperti apakah musik bisa menyatukan generasi dan juga konser?

Siapa yang suka dengan suaranya Bryan Adams dengan lagu Please Forgive Me? Ini lagu yang melegenda dari masa ke masa, betul ya? Pasti yang suka dengan lagu-lagu ini adalah kalian yang ada di usia-usia Gen X or Boomers. Tapi memang ketika dia konser gitu ya dari negaranya atau tour konser, apakah kalian pernah hadir? Nah, mungkin tidak, tapi sebenarnya konser itu menyatukan gitu. Menyatukan semua para pecinta atau fans-fans dari si penyanyinya ini gitu ya. Kalau sekarang tuh banyak banget event-event atau festival-festival bahkan yang sedang berlangsung dan terus berlangsung di mana-mana. Kayak banyak sekali genre usia yang berbeda itu datang berbondong-bondong menikmati musik yang dihadirkan di konser tersebut atau festival musik gitu ya. Memang boleh beda umur, tapi satu lagu itu bisa bikin semua orang nyanyi. Apalagi walaupun mungkin kalau bisa dibilang kan saya ini masih Gen Z ya gitu. Tapi kalau dengerin lagu Please Forgive Me tadi tuh lumayan sangat familiar di telinga saya seperti itu. Bisa saya nyanyikan walaupun hanya bagian refnya saja. Padahal lagu ini dirilis di tahun berapa, ya kan? Nah, kalau dipikir-pikir tuh musik memang mungkin bisa menjadi satu dari sedikit hal yang mampu menyatukan orang dari berbagai usia. Karena selera orang tuh memang berbeda-beda gitu ya, hardliner. Cara menemukannya, cara mendengarkannya, cara menyerapi musik dan setiap lirik lagunya. Bagaimana dengan Kak Mula Pardomuan? Nah, atau Kak Codex, kenapa senang dengan lagu-lagu yang kalian senangi? Mungkin ada yang senang dengan lagu-lagu tahun 90-an. Ada juga yang suka dengan lagu-lagu tahun 80-an, 70-an. Bagaimana? Kalau aku itu senang dengan lagu-lagu pop barat, pop Indonesia. Even mungkin slow rock juga ada yang aku suka gitu banyak. Lagu-lagu tahun 80-an, 90-an. Karena waktu aku brojol gitu ya, dibrojolin emakku. Dan mulai beranjak gede dan mulai bisa dengerin-dengerin lagu. Kan orang tua tuh ya banyak dengerin musik-musik juga. Dulu kan kalau kita dengerin musik itu dari radio doang atau dari TV, ya gak sih? Nah, dari situlah aku mulai mendengarkan lagu-lagu genre-genre 80-an, 90-an. Nah, makanya lumayan familiar musik-musik di tahun 80-an, 90-an itu di telinga saya ini yang Gen Z ini ya. Nah, ini ada komentar dari hardliner di TikTok ya, dari mamaku. Halo mamaku, terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa dibantu tap-tap layarnya ya. Hadirkan penyanyi bergenre pop melankolis seperti Dian Piscesa, artis album kenangan nostalgia. Nah, buat mamaku, kalau mau gabung untuk program nostalgia, kita ada program khusus di hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Sekali lagi, untuk khusus lagu-lagu nostalgia, kita akan putarkan dan open request buat hardliner semuanya di hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Oke mamaku, nanti diikuti di live-nya juga, ada live TikTok juga nanti. Nah, jadi kalau kalian senang dengerin lagu-lagu nostalgia, kita punya program Reborn Nostalgia yang akan hadir besok dan setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Jadi jangan lewatkan. Kalau dari Senin sampai Jumat itu kita memutarkan lagu-lagu tahun 2000. Untuk request tahun 2000 seperti itu. Jadi ikuti terus pastinya program-program kita setiap hari supaya tidak ketinggalan, dan kalian juga bisa ikutan di program Reborn Nostalgia nanti di hari Sabtu besok bareng dengan trio harimau. Bukan trio macan, trio harimau.
Top banget emang Chris, terima kasih Kak Mula. Nah Kak Mula Pardomuan, ini kamu suka denger musik seperti apa, genre seperti apa? Terus kalau ada konser dari penyanyi yang kamu idolakan ini, apakah kamu akan hadir? Siapa kira-kira penyanyi kalau dia bikin konser yang kamu idolakan ini, kamu bakal hadir di sana untuk seru-seruan bareng dengan semua mereka yang menyukai lagu, bahkan penyanyinya gitu. Kalau aku tuh emang jarang banget ya hadir di konser, karena gak tahu kenapa kayak pusing aja lihat crowdnya gitu. Gak tahu entah kenapa gitu, takut pusing, takut riweh juga. Karena kan orang namanya datang ke konser kan biasanya rame-rame gitu ya, berbondong-bondong. Belum lagi kalau pulangnya susah. Jadi kayaknya mungkin aku orang yang terlalu apa ya, terlalu udah mikirin resikonya dulu gitu, padahal belum enjoy the concert. Jadi aku sering banyak nge-skip konser-konser kayak gitu. Oh, Kak Mula katanya suka dengan Bryan Adams. Wow, luar biasa. Udah pernah hadir konsernya Bryan Adams enggak? Kalau sudah tuh top banget ya pasti. Tadi kita putar lagu Bryan Adams kan. Please forgive me. Iya. Oke, ada Mbak Yayu juga. Selamat bergabung Kak Dinan. Ada Kak Jul, Kak RK. Boleh komen di sini kalian senang dengan genre musik seperti apa dan penyanyinya siapa? Apakah kalau dia datang konser atau melakukan konser mungkin di berbagai negara lainnya, kalian bakal hadir? Atau tunggu aja lah dia datang ke Indonesia gitu. Karena ada loh orang yang bela-belain untuk hadir di sebuah konser itu walaupun jauh. Keluar uang tiket pesawat, keluar uang tiket buat hadir konsernya, belum lagi biaya penginapan, hotel, transportasi. Dia tidak memikirkan itu, tapi dia tetap maju terus, pantang mundur untuk hadir di konser idolanya. Nah, jadi Airliner, kalau generasi baby boomers dan Gen X itu biasanya musik hadir sebagai sebuah momen buat mereka. Karena mereka menunggu lagu-lagu favorit untuk diputar di radio. Jadi usia-usia boomers, Gen X, millennial juga itu masih hidup dengan hiburan dari radio, ya kan. Jadi banyak sekali lagu-lagu yang memberikan kenangan di masa-masa itu. Nah, ketika radio lagunya muncul di radio atau di acara musik televisi, lagu favoritnya apalagi lagi diputerin, nah ini Gen X dan

idola kalian, penyanyi kalian yang kalian pengen kalau dia konser itu kalian bisa hadir di sana. Siapa penyanyi kalian yang kalian senangi denger kalau di radio tuh suka request, atau mungkin kalau dia muncul di televisi nyanyi tuh wah, itu gak mau kelewatan. TV-nya, channel TV-nya gak mau dipindah gitu. Halo Kak Vika, selamat bergabung. Jadi musik itu memang sangat dinanti-nanti, apalagi kalau orang yang memang senang dengar musik ya. Dan sekarang memang tidak hanya dari radio saja, tidak bisa dipungkiri, musik juga bisa kita dengarkan di berbagai platform-platform lainnya, online gitu ya. Jadi sekarang banyak banget wadah yang bisa kalian dengarkan musik itu atau nonton gitu ya, melalui YouTube dan lain sebagainya. Kalau milenial di generasi ini tuh mulai mengenal yang namanya MTV, program MTV, terus bisa dengerin lagu juga melalui VCD, lalu juga bisa dengerin melalui CD dan juga MP3. Wah, apalagi kalau dia senang dengan download-download lagu gitu ya dari berbagai platform dan juga ring ton HP. Ayo, siapa kalian yang pernah pasang ringtone HP atau apa tuh namanya kalau orang nelpon terus ada musiknya di situ, pakai lagu kesukaan kalian, pakai musik kesayangan kalian atau suara penyanyi kalian. Nah, Kakak spill baju dong. Waduh, ini kenapa jadi spill baju? Ini saya pre-love. Saya enggak tahu orangnya beli di mana. Ya, Kak Codex, nada dering bener. Kak Dara, kamu suka lagu apa, Kak? Kak Codex denger lagu apa namanya tahun berapa paling senengnya? Kak Eka, welcome, selamat bergabung ya. Jadi memang tidak semua orang itu punya selera yang sama gitu kan. Jadi masing-masing pasti punya cara yang berbeda-beda untuk mendengarkan musik. Nah, kalau sekarang musik yang kita putarkan di Airline ini bisa menemani kamu. Coba kalian request, kalian komen di TikTok Heartline FM atau juga bisa komen di 0819-269-1000. Putar Woman in Me, Shania Twain dong. Aduh, Kak Dara. Kak Dara kalau mau request gabungnya dari jam 1 sampai jam 3 sore. Kalau udah jam 3 sampai jam 5, kita tuh enggak puterin request. Kecuali Kak Dara spesial boleh komen. Boleh komen, boleh request kalau Kak Dara komentar dulu di sini. Iya, jam 1 sampai jam 3 itu program request lagu tahun 2000. Kalau jam 3 sampai jam 5 kita bahas topik Kakak dan lagunya kita sudah atur di playlist. So jangan kemana-mana, tetap di 100.6 Heartline Radio, your family's patient.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Dari Pemkot Tangerang buka job fair 2026 dengan 15.000 lowongan. Yardan Yafi tegaskan tekad kembali ke skuad utama Persita Tangerang. Amnesty International desak rencana Taruna Akmil akan didik siswa sekolah rakyat di Batam.

0: Dimulai dengan informasi yang pertama, sejumlah pencari kerja mencari informasi lowongan pekerjaan saat pameran Bursa Kerja atau Job Fair 2026 di Metropolitan Town Square, Kota Tangerang, Banten pada Kamis kemarin. Pemkot Tangerang menggelar kegiatan tersebut dengan menyediakan 15.000 lowongan pekerjaan dari 55 perusahaan dalam dan luar negeri sebagai upaya menekan angka pengangguran serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Dan dari dunia olahraga, gelandang Persita Tangerang Yardan Yafi mengusung misi besar untuk kembali merebut posisi utama di skuad Pendekar Cisadane pada musim depan. Setelah melewati periode sulit akibat cedera panjang pada musim 2025-2026, pemain berusia 22 tahun ini menyatakan kesiapannya untuk memberikan kontribusi maksimal. Berdasarkan laporan yang dihimpun pada Selasa kemarin, Yardan harus menepi cukup lama dari lapangan hijau akibat cedera lutut serius. Cedera tersebut didapatnya saat melakoni laga persahabatan melawan Dewa United. Dan untuk informasi selanjutnya, Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana pelibatan Taruna Akademi Militer atau AKMIL dalam program pendidikan karakter bagi pelajar sekolah rakyat. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk militerisasi ruang sipil yang berpotensi mencederai prinsip dasar pendidikan anak dan hak asasi manusia. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan ruang kelas di sekolah sipil harus tetap menjadi ruang netral yang bebas dari pendekatan komando ataupun doktrinasi militeristik. Usman menyatakan kedisiplinan militer pada dasarnya dibentuk melalui sistem komando, rantai hierarki yang kaku serta berbasis pada kepatuhan. Karakteristik tersebut dinilai bertentangan secara diametral dengan esensi pendidikan sipil yang bertujuan memupuk kemerdekaan berpikir.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you!
0: Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromapreneur. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aromapreneur melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromapreneur, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center Lippo Village Karawaci, hari Sabtu 4 Juli 2026 jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813-1515-1504.
4: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio. More than.

Oke, balik lagi bersama dengan Eva menemani kalian di sore hari ini di Cemilan Sore tentunya. Dan buat kalian yang lagi mendengarkan melalui 100,6 FM bisa juga mendengarkan kita melalui www.heartland.co.id atau juga melalui aplikasi Jalur Hati. Anyone ada, anyone. Aku masukin playlist ya buat kamu. Hai Kak Viko yang gabung di TikTok Heartland FM, thank you sudah bergabung. Jangan lupa di share-share ya live-nya, bantu tap-tap layarnya yang banyak-banyak. Kalian bisa komen di sini. Kalian, oh ya, kalian lagi seneng dengan lagu, dengan musik yang seperti apa? Oke, karena setiap orang itu punya genre musik yang berbeda-beda yang dia senangi begitu. Kak Viko sudah hadir di sini dan ngasih komentarnya, tapi aku scroll dulu ke atas karena ada komentar dari ke Erik Liliawan. Kata Ko Erik, dia itu senang dengan paling suka yang agak slow rock katanya. Kalau Ko Erik tuh senang dengan lagu yang slow rock seperti Phil Collins, Lionel Richie, Bruno Mars. Weh, keren-keren banget ya. Dan ada dari Kak Viko tadi komen juga di sini, semangat Kak Eva, terima kasih sudah menyemangatiku yang sendiri di sini. Untuk genre aku pop or R&B. Artis favorit aku dari kecil itu adalah Justin Bieber. Wih, keren banget. Dan dia pengen dengerin lagunya Justin Bieber yang Anyone. Boleh, boleh banget. Nah, Kak Viko udah pernah hadir gak sih di konsernya Justin Bieber? Mungkin kamu pergi ke Amerika kemarin begitu ya, hadir di acara Coachella. Nah, itu hits banget dan viral banget karena si Justin Biebernya ini hadir dengan musik yang seadanya gitu ya, dari YouTube malah. Karena katanya denger-denger ya, lagu-lagu dia yang pernah hits di zaman dulu itu, yang dari dia masih kecil itu udah dijual katanya sekian banyak lagu, karena dia harus membayar dia harus bayar beberapa duit lah gitu menggantikan jadwal dia yang harusnya konser tapi tidak jadi katanya seperti itu. Jadi terpaksa dia menjual lagunya untuk membayar ke promotor mungkin seperti itu. Karena saya gak terlalu ngikutin juga ya. Nah, kalau Kak Viko kira-kira dapat kesempatan nih buat hadir di konsernya siapa? Justin Bieber, kamu pasti bakal senang banget gak sih? Oke, dan kamu pernah hadir di konser mana? Kalau belum sempat ke konsernya Justin Bieber, mungkin kamu pernah hadir di konser lainnya ada di daerah kamu. Kalau boleh tahu kamu dari daerah mana? Komen di sini ya. Bantu tap-tap layarnya dan share-share-nya. Thank you buat semua yang bergabung. Om Puni Raja Hamonangan Horas. Terima kasih sudah bergabung, sudah follow kita juga. Nah, kalau kita ngomong-ngomong mengenai musik, sekarang musik itu juga sekali lagi bukan hanya kita bisa dengerin dari radio aja, iya, bukan cuma dari TV saja, tapi sekarang tuh bisa melalui TikTok, Instagram Reels, Spotify, YouTube, dan juga playlist algoritma. Banyak sekali platform-platform yang sudah bisa kita akses untuk mendengarkan lagu-lagu. Kadang-kadang lagu viral dulu kita baru denger, kita gak tahu itu siapa yang nyanyi, tapi karena terlalu sering kita denger, entahkah di medsos, entahkah di jalan, entahkah di mobil, entahkah di radio, diputar, akhirnya kita kayak senang sama lagu itu walaupun sebenarnya kita belum tahu penyanyinya siapa gitu kan. Aku sering banget tuh kayak gitu karena sering medsos gitu ya, terus lihat dengerin gitu, oh ini lagi viral nih, jadi back sound gitu di konten orang. Akhirnya lagunya aku tahu tapi penyanyi aslinya aku nggak tahu siapa. Kalian pernah nggak kayak gitu? Aku sering tuh kayak gitu. Terus nanti kalau udah kayak penasaran gitu, ih siapa sih yang nyanyi, baru tuh aku searching entahkah di Spotify entahkah di YouTube gitu kan. Nah, terus kalau udah kayak seneng denger itu, biasanya aku request tuh di radio biar lagunya bisa diputar. Entah kenapa gitu, kalau kita denger sebuah lagu terus kita seneng, kayaknya vibes-nya tuh bakal beda kalau kita dengerin dari Spotify atau dari YouTube gitu, dengan kita request lagu terus diputerin sama penyiarnya, ya kan? Nah, kalau kalian pengen lagunya diputerin, bisa kalian ikuti program Heartland Request dari jam 1 sampai jam 3. Atau juga ada program kita setiap Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat juga di pagi-pagi juga suka puterin musik-musik yang
vibes-nya tuh bikin semangat, Harlener, di program Morning Espresso. Atau di sore hari, di Senin sampai Jumat juga di program Cemilan Sore. Karena kita akan puterin selama Senin sampai Jumat itu lagu-lagu 90-an dan 2000-an. Jadi buat kalian Gen Z yang mungkin tidak terlalu sering, tidak terlalu familiar dengan lagu-lagu 90-an, kalian harus dengerin Harlener Radio. Supaya kalian bisa tahu bahwa, kayaknya aku gak tahu deh lagu ini. Terus kalian bisa searching kan gitu, oh ternyata ini lagu tahun 90-an, dirilis tahun 90 atau tahun 2000 awal, ya kan. Kalau udah 2026 itu biasa genre-genre musik kesukaan para Gen Z ini dan Gen Alpha memang agak sedikit berbeda gitu dari selera Gen X, Boomers, milenial ya. Tapi yang namanya kita senang dengar musik, biasanya kalau sudah ada nih kayak R&B tahun 80, R&B tahun 90 ataupun 2000-2020-an, namanya musik yang dia senangi, genre yang dia senangi, dia akan senang dengerin itu. Betul atau enggak nih Kak Viko? Karena Kak Viko katanya dia suka denger lagu pop dan R&B. Hai Kak Uwaena, selamat bergabung. Nah, kadang-kadang lagu yang viral ini banyak disenangi karena entahkah itu, banyak loh sekarang lagu-lagu yang viral di TikTok itu bukan hanya lagu-lagu yang baru di tahun ini. Tapi justru ada lagu-lagu yang udah viral, yang udah dikenal di tahun 60-70. Akhirnya dipakai lagi jadi back sound di TikTok, jadi di back sound konten. Itu akhirnya jadi apa namanya, disukai para generasi-generasi Z masa kini buat dipakai, dijadiin back sound di kontennya mereka. Ada Kak Uwaena yang komen juga di sini, katanya aku suka musik yang mengingatkan dengan someone. Ayo, apa judulnya? Langsung aja diputer lagunya. Lagu apa Kak Joses Putra? Kak Joses Putra bisa komen di sini, kamu suka musik dengan genre seperti apa dan siapa penyanyi favorit kamu dari genre musik yang kamu sukai itu. Kalau tadi Kak Viko bilang katanya dia senang dengan Justin Bieber. So, jangan kemana-mana, kalau kamu udah komen di sini, aku spesialin deh, boleh request lagu kesukaan kamu, tapi dengan catatan harus lagu tahun 2000-an ya. Boleh? Silakan. And

0: informasi di mana tanggal 4 dan 5 Juli akan ada Bordang Boarding Fest 2026 di Anytown Arena BSD Tangerang. So buat kalian yang pengen banget hadir, aku mau kasih bocoran bahwa ini artis-artisnya luar biasa dan sudah sangat dikenal oleh kalian. Ada Mahal ini, It Gita, Firsa Besari, NTRL XSLR, Dewa 19 featuring Elo, Darboy Gangs, Kelompok Penerbang Roket, Solja, The Chang Shooters, Pamungkas, Sal Priyadi, 510, Rebellion Rose, S Rocket Rockers, dan juga ada Nikila. Dan buat kalian yang mau dapetin free pass, kalian bisa ikuti giveaway kita dari media sosial kita, nanti akan diposting ya. Jadi kalian harus follow Bordang Boarding Fest melalui Instagram dan juga Heartline FM, dan komen nanti di situ ya. Kalau udah dipost sama tim kita, kalian bisa komen di situ dan mau ajak satu orang, jadi kalian bisa datang berdua, entahkah sama pasangan, sama teman, sama bestie, buat hadir di Bordang Boarding Fest. Kita akan kasih 10 free pass, jadi khusus buat yang mau hadir, hadir saja, oke? Ditunggu.
1: Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya? Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: 106 Online Radio Your Family Station. Di sore hari ini kita bakal ada ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Rozi. Siapakah Kak Rozi ini? Kak Rozi ini adalah Production Director. Bener gak sih? Oke, kita mau ngobrol langsung, sudah terhubung dari telepon kita. Halo.
1: Halo, selamat sore Mbak Eva.
0: Selamat sore
1: Heartliner.
0: Ya, thank you sudah mau hadir di Heartline walaupun melalui telepon ya.
1: Iya Mbak.
0: Iya, ini boleh diperkenalkan langsung Kak namanya dan juga sebagai apa di Bordang Boarding Fest 2026.
1: Ya, sekali lagi selamat sore semuanya Heartliner, Mbak Eva. Perkenalkan saya Rozi, Festival Director dari Bordang Boarding Fest di tahun 2026 ini. Mm-hmm. Bordang Boarding Fest ini adalah festival musik pertama yang menyuguhkan experience aviasi atau penerbangan.
0: Wes, keren banget. Jadi ini konsepnya kayak lagi di pesawat gitu ya?
1: Yes, kurang lebih seperti itu Mbak. Emang konsepnya itu memang step to step-nya bagaimana audiens atau passengers itu menjalani sebuah penerbangan gitu kurang lebih.
0: Wow, kenapa bisa kepikiran membuat konsep yang seperti itu? Dan apakah ini pertama kali atau sudah kesekian kalinya nih Kak?
1: Ya yang jelas kita ini di tahun 2026 ini kita kali kedua, pertamanya. Kali pertamanya itu kita ada di tahun 2023 kemarin. Emang kita agak nge-hold di 2 tahun karena emang satu dan lain hal. Akhirnya kita nongol lagi di 2026 ini. Kenapa mengusung konsep seperti ini? Karena emang kayaknya ada unit selling juga nih di sini. Kalau emang kita bisa nyuguhin satu festival musik yang dibungkus dengan experience aviasi atau penerbangan. Karena memang belum ada sih menurut saya Mbak.
0: Gitu iya sih. Jadi sedikit agak berbeda ya dari festival-festival yang lain.
1: Yes, kurang lebih seperti itu Mbak.
0: Oke, dan apakah ini cuma sekedar konser aja atau mungkin ada hiburan yang lain gitu untuk festival ini atau kulineran seperti itu Kak Rozi?
1: Ya yang jelas sih di Bordang Boarding Fest ini bukan hanya pertunjukan musik doang, tapi di dalamnya kita juga nyuguhin 4 sense ya, 4 experience juga yang bisa passengers nikmati di sana. Salah satunya ada F&B area nantinya yang memang kita set up seperti yes, di F&B area itu emang kita set up seperti ala-ala lounge-nya bandara, tenan-tenannya bandara, terus juga kita akan disupport sama beberapa UMKM lokal juga di sana. Terus ada experience spasial audio juga nanti di sana. Jadi ada area duty free zone kita. Di salah satu area duty free itu akan ada area yang memang audiens atau passenger itu bisa menikmati gimana rasanya vibes di atas awan ketika kita lagi terbang gitu. Jadi ada spasial audio nanti di situ Mbak.
0: Wih, keren gitu. Banget.
1: Terus sama kalau boleh nambahin dikit Mbak Eva, itu juga kita nanti ada area buat playground anak-anak juga. Jadi emang passengers yang datangnya mungkin sekeluarga ya dengan suaminya atau dengan istrinya, nggak usah bingung harus nitip anaknya atau ninggalin anaknya di rumah, tapi bawa aja nggak masalah. Karena nanti di situ akan kita sediain area playground anak. Kalian bisa nitipin anak kalian di situ dengan penjagaan yang cukup ketat dari tim-tim kita yang udah profesional juga. Jadi no worries lah. Bawa anak gitu sih.
0: Wih, keren banget. Ini jarang banget sih kalau bisa dibilang jarang banget terjadi di festival atau konser-konser yang lain gitu. Sampai mikirin gitu kalau pengen ikut konser tapi kalau bawa balita kayaknya repot gitu ya. Kok bisa kepikiran kayak gitu Kak?
1: Iya, karena emang kita mau ngambil segmennya yang memang general ya Mbak ya, secara audiensnya, passengersnya emang ya selainnya bandara Mbak, memang yang mau flight itu ya bebas aja mau bawa keluarga, satu rombongan keluarga gitu kan, mau bawa anak, mau sendiri ya, kita coba akomodir itu semua sih di festival kita Mbak.
0: Oh, dan berarti itu semua sudah diperhitungkan gitu ya, yang namanya anak-anak kan suka tantrum.
1: Yes, benar.
0: Disiapin cemilan-cemilan juga nggak tuh Kak buat anak-anaknya?
1: Ya, kebetulan memang ada supporting juga dari beberapa ya makanan minuman kids lah
0: Yes.
1: ya yang memang cocok buat mereka. Itu nanti kita coba akomodir juga di situ.
0: Keren
1: Gitu.
0: banget. Ini kalau boleh diinformasikan ke hardliner nih semuanya, mulai kapan dan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, berapa hari, dan ini open gate-nya mulai jam berapa sampai jam berapa selesainya?
1: Ya, boarding pass sendiri itu kita akan flight itu total penerbangan kita itu ada 2 jam itu di tanggal 4 dan 5 Juli kurang lebih sekitar semingguan lagi. Kita 2 hari hadir di Eduton Arena BSD, lebih tepatnya di seberang Ion Mall BSD. Di situ nanti kita akan menyajikan 16 line up atau 16 penerbangan. Di antaranya ada The Changshooters,
0: Yes.
1: It Get Tough, Dewa 19, Fit Elo, terus ada Pamungkas juga, terus nanti teman-teman audiens atau passengers akan kicau-kicauan juga tuh bersama
0: Asik.
1: Darboy, ya kan?
0: Ya.
1: Terus ada Naikila juga, Sal Priadi.

0: Raja hadir di boarding fest ya nanti tanggal 4 dan 5 Juli.
1: Yes, benar sekali Mbak Eva.
0: Oke, keren banget. Nah, ini bisa diinformasikan ke hardliner, tiketnya bisa beli di mana Kak Rozi? Kalau masih ada kesempatan 1 minggu lagi nih.
1: Ya, yang jelas kita masih ada kesempatan banget, tiket masih available,
0: Ya.
1: dan jangan khawatir, kebetulan di minggu terakhir ini salah satu official banking partner kita ngasih special price buat passengers. Cukup dengan 50.000 kalian bisa dapatin tiket economy class di boarding. Jadi kalian cuma bayar 50.000, kalian bisa nikmati 16 artis yang ada. Dapetinnya di mana? Boleh kunjungin Instagram official kami di @boardingboardingfest. Itu nanti di link di description-nya ada link. Silakan klik aja, nanti akan diarahin ke platform tiketing kita. Kalian tinggal pilih mau kategori mana, ada bisnis kelas atau bisa pilih ekonomi kelas. Itu sih
0: Wow,
1: Mbak.
0: keren
1: Sejauh ini masih
0: banget.
1: available.
0: Yes.
1: Semoga teman-teman hardliner juga belum kehabisan tiketnya karena tinggal 7 hari lagi. Ya monggo silakan
0: Diborong.
1: dibeli, diborong tuh, diajak semuanya.
0: Nah, aku mau nanya dong, kan tadi bisa bawa anak nih. Nah, kalau anak-anak itu beli tiket juga dong.
1: Kebetulan di kita regulasinya 6 tahun, untuk anak 6 tahun ke bawah nggak diwajibkan beli tiket,
0: Oke.
1: cuman
0: Okay.
1: didampingin orang tua aja.
0: Iya, iya,
1: Tapi
0: iya.
1: 6 tahun ke atas itu ada apa wajib memiliki tiket sih Mbak, tapi atas pendampingan orang tua juga
0: Yes.
1: gitu sih.
0: Oke. Nah, ada closing statement gak nih buat hardliner semuanya biar berduyun-duyun atau rame-rame datang ke Bordang Boarding Fest 2026 khususnya yang ada di daerah Jabodetabek ya. Silakan Kak Rozi.
1: Yes, siap. Terima kasih Mbak Eva. Yang jelas untuk headliner semuanya, silakan ajak teman-teman kalian, saudara kalian, keluarga kalian untuk mampir atau hadiri acara Bodong Boarding Fest ini. Karena di sini kita memang tempatnya untuk melandaskan semua penat-penat yang ada selama ini. Silakan dilandaskan di sini. Dilepaskan di sini, terus kita landaskan benar-benar dengan bentuk kebahagiaan gitu ya, bareng-bareng. Dapatin tiketnya di platform kita, ajak semuanya karena di sini emang tempatnya kalian buat seru-seruan dengan berbagai experience yang ada, gak hanya musik. Itu doang.
0: Wow. Oke, terima kasih Kak Rosi, Program Director dari Bordang Boarding Fest 2026. Sukses buat Bordang Boarding Fest 2026 dan semuanya. Semoga lancar dan
1: Amin, amin.
0: laris, laku, habis tiketnya.
1: Amin, ya Allah. Thank you Mbak
0: Amin.
1: Eva. Thank you
0: Sama-sama.
1: Headliner. Kita tunggu kehadirannya.
0: Yes. Thank you so much, Kak Rosi.
1: Sama-sama. Yuk.
0: Oke, itu dia hardliner dari Bordang Boarding Fest 2026. Kita udah berbincang-bincang bersama dengan Kak Rozi sebagai program director dari Bordang Boarding Fest. So, buat kalian jangan sampai ketinggalan dimanapun berada yang mau ikut rame-rame dengan semua genre musik hadir di Bordang Boarding Fest 2026. Kalian bisa datang bareng keluarga dan lepas landas bersama Bordang Boarding Fest 2026.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Edi Garwan. Kapolda Jabar sebut pelaku penyekapan dan penganiayaan di Bandung sempat kabur ke Tangerang. Kemendagri apresiasi pengelolaan keuangan kota Tangerang masuk daftar nomine terbaik. Polda Metro tegaskan ganjil genap di gerbang tol Jakarta bukan aturan baru. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan membenarkan atau menjelaskan secara rinci kronologi pelarian hingga penangkapan Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap wanita berinisial YTR di Kabupaten Bandung. Dalam keterangannya, pada Selasa lalu Irjen Pol Rudi Setiawan mengungkapkan tersangka sempat berupaya menghilangkan jejak dengan melarikan diri keluar wilayah Jawa Barat. Berdasarkan pengakuan tersangka, wilayah Tangerang, Banten sempat menjadi tujuan persembunyian. Saat ini penyidik Polda Jawa Barat masih melakukan pemeriksaan intensif untuk melengkapi berkas perkara guna mempertanggungjawabkan perbuatan tersangka di hadapan hukum. Kita beralih informasi selanjutnya. Pemkot Tangerang kembali menorehkan capaian membanggakan di bidang tata kelola keuangan dengan meraih indeks pengelolaan keuangan daerah atau IPKD sebesar 86,23 atau berpredikat baik. Pemkot Tangerang mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri dan masuk dalam jajaran pemerintah daerah yang mengikuti tahapan validasi untuk penentuan daerah dengan pengelolaan keuangan terbaik. Atas capaian tersebut, Pemkot Tangerang bersama 39 pemerintah daerah lainnya diundang oleh Kemendagri untuk memaparkan strategi pengelolaan keuangan daerah di hadapan tim validator yang terdiri dari unsur akademisi, profesional, dan media. Dan untuk informasi selanjutnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menegaskan aturan ganjil genap atau GAGE di sejumlah gerbang tol di Jakarta bukan kebijakan baru. Aturan ini disebut merupakan bagian dari ketentuan lama yang berlaku pada ruas jalan protokol di ibu kota. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin menyatakan titik gerbang tol yang disebut dalam informasi berkaitan dengan akses keluar masuk yang bersinggungan langsung dengan ruas jalan yang memang telah masuk kawasan ganjil genap. Komarudin juga menjelaskan penerapan ganjil genap tetap mengacu pada peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 88 tahun 2019 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aroma perenya. Bersama Heartline dan AK, kamu akan mengenal aroma perenner melalui workshop Make Your Own with Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aroma perenner, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartline Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813-1515-1504.
1: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari Rp45 juta saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Cefe Saka Makmur Sejahtera.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Benson Boone dengan Beautiful Things yang lagi hits dan sangat digemari oleh anak-anak Gen Z milenial. Aku juga suka banget denger lagu ini. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama produser, program director dari Borang Boring Fest 2026. Jadi buat teman-teman semuanya, liner yang mau hadir konsernya atau festivalnya, bisa dibilang itu lebih ke festival ya, karena nanti ada keseruan-keseruan, bukan cuma nyanyi-nyanyi aja, tapi di sana juga ada keseruan-keseruan yang bisa kalian ikuti. Caranya ada di Edutown Arena BSD Tangerang. Tanggal 4, 5 Juli. So, borong tiketnya. Buat yang bawa balita mungkin ya, di bawah 6 tahun masih gratis katanya. Free. Jadi mak bapaknya bisa ikutan festival dengan seru karena ada tempat penitipan anak. Bukan tempat penitipan anak sih, lebih tepatnya taman bermain anak mungkin. Dan di situ nanti ada yang bantu jagain juga. Jadi anaknya bisa happy-happy dengan teman-teman yang lain. Mak bapaknya juga bisa seru-seruan ikutin festival Borang Boring Fest 2026. So, hardliner. Jadi ternyata festival musik atau konser musik itu bukan hanya tentang suara yang keluar dari panggung ya, kemeriahan yang terjadi, tapi itu sebenarnya menjadi satu ruang di mana orang-orang dengan latar belakang, usia dan cerita hidup yang berbeda-beda itu berkumpul untuk merasakan hal yang sama. Seperti di Borang Boring Fest nanti yang akan diadakan itu dari semua genre musik ada di sana. Rock juga ada, pop, slow ada, hard rock ada juga, dan juga slow rock juga ada. Tapi musisi-musisinya ada musisi-musisi dari Indonesia pastinya ya. Jadi kalian bisa follow Instagram Borang Boring Fest, dan juga jangan lupa follow juga akun Hardline FM buat dapetin free pass-nya mulai hari ini sampai tanggal 2 Juli nanti. Siapa yang beruntung, kalian bisa gratis hadir di sana dengan teman kalian atau pasangan kalian. Ada 10 free pass yang kita siapkan. So jangan lupa ikuti syarat dan ketentuannya karena itu berlaku ya. Karena kalau kalian pengen menikmati musik yang kalian senangi, apakah kalian suka mahal ini? Sol Priadi Dewa 19 bersama Elo atau juga Ikdik Taf. Nah, ini lagi digandrungi oleh para Gen Z penyanyinya. Nanti juga ada siapa lagi ya? Pokoknya kepoin aja Instagram Hardline FM dan juga Borang Boring Fest. Jadi kalau kalian senang nonton festival musik atau konser musik, yakinlah bahwa ketika lampu panggung itu padam, penonton pulang, yang tersisa bukan cuma sekedar video spam di galeri ponsel, di handphone kalian, story Instagram atau TikTok kalian, tapi ada cerita di baliknya yang akan terus hidup dalam ingatan. Wah, tahun gini tuh waktu dulu aku nonton konser seru-seruan, penyanyinya ini itu, dan kita nggak tahu mereka itu akan menjadi musisi legend pada beberapa tahun ke depan, ya kan? Apalagi kalau kayak orang-orang tua kita yang sudah hadir menghadiri konser zaman dulu, mah konser itu begini dan begitu, ada cerita di baliknya. Begitu juga dengan setiap genre-genre musik yang kita senangi, yang kita sukai, yang kita dengarkan, yang kita request di radio, ya kan? Nah, seringkali ketika lagu itu diputar kembali bertahun-tahun kemudian, kita tidak hanya mengingat melodinya saja, liriknya, tapi kita juga mengingat siapa diri kita pada saat itu. Betul gak? Kenapa? Karena siapa yang ada di samping kita pada masa itu, masa-masa apa yang kita lewati saat itu, dan bagaimana ketika kita melewati hari-hari kita dengan berbagai genre lagu yang menghibur kita mungkin, yang menemani masa-masa galau atau memberikan kita kekuatan. Ha ha ha. Jadi di balik sebuah genre lagu, di balik sebuah musik, di balik sebuah lirik lagu, tersimpan kisah hidup kita bersama-sama di sana. Wih. So thank you so much buat semuanya hardliner yang sudah mengikuti Cemilan Sore hari ini di hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Tanggal cantik loh hardliner hari ini, 26062026. Terima kasih sekali lagi. Eva pamit dari ruang dengar Anda di hari ini dari Cemilan Sore, dan hardliner akan terus menemani kalian 24 jam. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 100.6 Hardline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Thank you semua yang sudah gabung di TikTok juga. Bye-bye, happy weekend.

0: teman-teman, liburan sekolah kali ini akan lebih seru dan berkesan dengan hadirnya Quantum Heroes Dinoster di Tank City Mall mulai tanggal 12 Juni sampai 12 Juli 2026. Memadukan teknologi canggih dan dunia dinosaurus dalam beragam aktivitas seru. Saksikan serunya penampilan Lucio, Delby, Jaemin, Oz, dan Raptortron setiap Sabtu dan Minggu pada pukul 2 siang dan 5 sore. Adik-adik juga bisa berfoto bersama dengan mereka loh. Nikmati juga kegiatan seru lainnya seperti Gramedia Coloring Competition, Interactive Percussion, Aman Percussion, Storytelling by Kak Awam Prakoso, Balloon Man and Magician, dan masih banyak aktivitas lainnya. Adik-adik juga bisa bermain di Cornfield, berkebun, menjelajahi ladang jagung, dan berinteraksi dengan hewan lucu, juga lab role play Firefighter pada 20 Juni dan cooking class pada 11 Juli. Pastikan kamu nggak ketinggalan serunya liburan sekolah yang seru, edukatif, dan penuh petualang hanya di Quantum Heroes Dinoster 12 Juni sampai 12 Juli 2026 di Tank City Mall. Info lebih lanjut, follow Instagram @TankCityMall, TikTok @TankCityMall, dan download aplikasi mobile apps Tank City Mall pada Play Store atau App Store. Tank City Mall, My Lovely Mall of Tangerang.
1: Keep stay tuned on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hatliners, saya belum pernah lihat dan dengar jika ada suami yang bangkrut karena kasih uang kepada istrinya. Yang saya sering lihat, banyak suami bangkrut karena kasih uang kepada wanita lain yang bukan istrinya. Jadi, para suami, jangan pernah takut kehabisan uang karena kasih uang kepada istrinya. Kenapa, Pak? Ya, karena dari istrimulah penyebab rezeki kita sebagai suami dilancarkan. Gak percaya? Saya sudah membuktikannya. Makin kita royal kepada istri, semakin banyak rezeki kita ditambahkan dari Tuhan. Ternyata kesehatian kita dengan istilah yang menyebabkan turunnya berkat-berkat dari Tuhan. Kalau istri Anda jago mengurus keuangan, maka percayakanlah kepada dia sepenuhnya. Kita harus menyerahkan segala sesuatu kepada ahlinya. Sudah tahu kita boros, jadi jangan sok-sokan mau kelola uang. Bisa amblas uangmu jika Anda tipe pemboros. Ingat, cara kita mengelola keuangan itu dibawa dari saat kita kecil. Karakter seseorang tidak mudah berubah. Jadi, jika istri jago kelola keuangan, percayakan 100% uangmu kepada dia. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM. 100 points.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, jangan pernah takut tidak laku saat Anda berjualan. Jika Anda sudah mau berjualan, singkirkan ketakutan tentang tidak lakunya produkmu. Kenapa? Karena jika Anda takut, itu artinya Anda tidak percaya dengan kekuasaan Tuhan untuk memberimu rezeki. Walaupun produk kita yang sejenis ada di mana-mana, tapi Tuhan sanggup memberikan banyak pembeli datang ke tokomu. Coba pikir, siapakah yang membuat hati pelangganmu datang dan membeli produkmu? Jelas Yang Maha Kuasa. Jadi, jangan pernah takut tidak laku. Hal terpenting yang harus Anda lakukan adalah buatlah produk sebaik mungkin, seenak mungkin, sesuai dengan ekspektasi pembelimu. Tingkatkan pelayanan dan keramahan kepada pelangganmu. Dan Tuhan pun tidak akan tega jika tidak mengirimkan pembeli kepadamu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Bob. Hotline
2: FM. Shalom Hardliner. Di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Hardliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Halo Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
3: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih biar gak gampang anxious.
2: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang Reignite the Mission.
4: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
3: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
2: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
5: Seriusan? Walaupun
4: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
3: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
2: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
5: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
4: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
3: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you!
6: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
7: Halo Heartliners, 20 tahun yang lalu orang saling adu cepat, siapa duluan yang punya HP. 10 tahun lalu orang saling adu cepat lagi, siapa duluan yang bisa beli rumah. 5 tahun yang lalu orang adu cepat, siapa duluan yang bisa beli mobil. Padahal hidup yang paling parah adalah kita beradu dan saling membandingkan diri dengan orang lain. Jika belum sanggup beli rumah mewah, rumah sederhana pun bisa untuk berteduh. Kalau belum bisa beli baju mahal, baju biasa pun bisa menutupi tubuhmu. Jika belum bisa beli mobil mewah, mobil biasa pun akan bisa mengantarmu kemanapun. Jika kita sekarang tidak punya hutang, tidak dicari atau dikejar oleh debt collector, dan tubuhmu tetap sehat, maka banyak orang iri kepadamu. Kecantikan akan pudar oleh waktu, karena setiap orang akan menua juga. Harta bisa hilang kapanpun jika Tuhan menghendaki. Kunci dari menguasai keinginan adalah mengubah keinginan menjadi tindakan nyata dan menjaga agar hasrat tidak mengendalikan kita, melainkan kita yang mengendalikan hasrat tersebut. Ingatlah seperti ada tertulis, orang yang dapat menguasai dirinya lebih baik daripada orang yang menguasai kota. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera. Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono, penjual gado-gado. Tapi, gado-gado yang saya jual bukan gado-gado biasa. Dari sebuah gang sempit, ibu saya memulai semuanya dari nol, tanpa tahu akan sebesar apakah usaha kami sekarang. Sekarang, kami memiliki 18 cabang dengan omset yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami memulai dengan tekad bahwa keunikan dan ciri khas menggunakan campuran mete menjadi nilai lebih dari produk kami. Dan temukan ciri khas bisnismu yang bisa membuat apa yang Anda pegang menjadi lebih besar dari yang Anda bayangkan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Temukan bisnis dengan ciri khasmu sendiri dan berjuanglah untuk menggapai kesuksesanmu.
2: Hotline FM. Shalom Headliner. Di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Juni penuh semangat, Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Shalom Headliner. Di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.

0: Apakah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aroma premium. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aromapreneur melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromapreneur, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813-1515-1504.
1: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari Rp45 juta saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera.
2: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Saya akan sharing tentang mimpi yang menjadi kenyataan. Dulu, pas saya kelas 5 SD, saya ingat sekali, saya punya ibu guru yang sangat baik. Namanya Ibu Un. Beliau sangat baik sekali karena pada saat peralihan pelajaran yang satu dengan yang lain, kami diizinkan untuk membeli majalah. Ibu Un mengizinkan seorang ibu yang sudah lanjut usianya untuk menjajakan majalahnya di kelas kami. Saya sangat suka sekali membaca. Ada banyak majalah yang saya baca, seperti majalah Bubu, Kawanku, Hai, dan lain-lain. Saat itu, uang jajan kami sangat terbatas. Dan kami juga diperbolehkan untuk mengambil dahulu majalah tersebut dan membayarnya ketika kami sudah memiliki waktunya, uangnya. Akibat gemar membaca inilah, saya mulai keranjingan untuk membeli buku-buku yang lain, seperti buku autobiografi sukses, dan mulai memimpikan usaha Gado-Gado Boblo ibuku untuk menjadi sebuah restoran yang keren. Mimpi itu kubagikan kepada teman-teman saat aku kuliah dulu. Padahal saat itu ibuku masih berdagang di garasi milik kakaknya. Di saat itu belum ada motivator, mentor, apalagi yang dinamakan dengan The Law of Attraction. Dan akhirnya mimpiku terjawab di tahun 2004. Seorang investor mengajak kami bekerja sama. Ternyata, dari saat aku bermimpi sampai menjadi kenyataan, prosesnya lumayan panjang. Yang jelas, dari sharing yang saya berikan ini, Anda jangan pernah kehilangan dengan mimpi Anda. Saya Calvin Hartono, sebesar apapun impian Anda, Anda akan sampai ke sana selama Anda tidak berhenti mengusahakannya.
2: Heartline FM. Suatu hari,
0: ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya? Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Ya, horas, horas, horas dihita, salut nabang sobatak. Dihamu akka amang, inang, tulang, nantulang. Namboru amang boru, ito lain dibah, dohok sude akka pendengar. Napi narsangapan, idia pehamu maringanan. Saya anggiat ma Tuhani totong mangaramoti, ganup marsada-sada. Ya, salam jumpa dita sudina di Borginondo tauto gamar paung sadalas miroha boy pajupang museng di tonga-tonga muna imam adongan di Borginon di bagasan program Horas Bona Pasogit. Ya, sada program na mamutar hon lakus lagu-lagu Batak Rohani. Sosong ini tong aka pendengar na pinar sang apa boy tong ma pasato tabe muna tu aka dongan duat keluarga nani haholongan. Ya, selamat malam Haranar. Apa kabarnya malam hari ini? Kira selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dalam kasih anugerah Tuhan. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya Bung Toga Marpaung menemani Haranar dalam 2 jam ke depan sampai pukul 9 malam nanti dalam program Horas Bona Pasogit. Program yang hadir dengan nuansa Batak mengenang kampung halaman atau tempat di tanah kelahiran kita berada ya. Haranar juga dapat mengirimkan ya salam-salam tentunya kepada saudara tercinta yang ada di kampung ya atau dimanapun mereka berada. Selain itu Haranar juga dapat memilih ya, lagu-lagu favorit Haranar khusus ya di lagu-lagu rohani Batak pada malam hari ini ya. Seperti memang semua berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan dan semua bangsa, suku, dan bahasa memuji-muji Tuhan. Ya, untuk itu Haranar yang mau bergabung silakan di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Ya, selain itu Haranar juga dapat menyaksikan program ini, Horas Bona Pasogit, di live TikTok kami Heartland FM ya. Di situ Haranar dapat langsung ya merequest diisi di kolom komentar lagu apa yang ingin diputarkan ya. Tentunya Togala akan bacakan dan putarkan langsung. Baik. Haranar seperti biasa kita dengarkan dulu satu lagu, satu pujian berikut atau satu bahasa Bataknya sada ede ya, satu ede rohani. Terus sada ede huria ya. Kita dengarkan lagunya Ode Bata Tung Longang Do Rohaku. Artinya ya Tuhan, betapa aku kagum akan karyamu. Itu jangan kemana-mana Haranar, tetap stay tune hanya di Heartland FM. Saya kembali setelah pujian berikut. Ode Bata Tung Longang Do Rohaku.

Ya, Anda masih di 100,6 Heartland FM, nomor program Horas Bona Posogit bersama saya, Bung Toga Marpaung, ya, sampai pukul 9 malam nanti. Program yang bernuang sebatang memutarkan lagu-lagu Batak rohani. Dan selain itu juga, pendengar bisa kirim-kirim salam kepada sanak famili dimanapun mereka berada, ya. Jadi, sude aka amanginang nani haolongan napi narasangapan idia pe hamu maringanan boy pasat temu tabi muna tu aka dongan nani haolongan manang boy merequest lagu kus ede Batak rohani. Ya, sosok nitong boy menyaksikan programmu di live TikTok nami Heartland FM, ya. Di 0819269000. Ya, sudah bergabung ke Black Bird, ya, yang requestnya adalah, ya, sebelumnya Horas, ya, selamat bergabung di Horas Bona Posogit. Ya, Kak Black minta lagu, yaitu Pikir Ma Jolo, ya, pikirlah dulu, artinya sada dua tulu iutoma au Pikir Ma Jolo. Oke, nanti kita, ya, kita carikan, ya, Kak Black, ya, mohon ditunggu. Baik, kemudian juga sudah bergabung di live itu juga ada Kak, ya, Kak Florita minta lagu Yesus Ngoluni Tondik, ya, yang artinya Tuhan Yesus adalah kehidupanku, ya. Baik, salam sehat juga, ya, buat Ito Florita, ya, dimanapun berada, Tuhan berkati senantiasa. Ya, lanjut kita bacakan request yang sudah masuk di WA chat kami. Pertama datang dari Ibu Rince, ya, Boru Manalu di Kelapa 2. Ya, Horas Bona Posogit, selamat malam Bung Toga. Saya meminta lagu pujian yang judulnya Partondion dari Victor Huta Barat. Salam-salamnya untuk yang ada di GGA atau Golden Egg, ya, grup WA, dan semuanya saja. Juga buat Bung Toga serta kru Heartland yang saya bertugas, selamat melayani Mauliate Godang Tuhan Yesus Mangaramoti. Amin, amin. Ya, song-song onitong tu Ibu Rince Buruma Nalu Nani Haolongan, ya, Tuhan Yesus Mangaramoti Ibu Rince Dohot Pamili Idiape Maringanan. Nanti, ya, mangingok museng sian opung yati di Batam, request di Borginon. Horas, salom, salom. Tu opung yati di Batam, Horas Bona Posogit. Ya, selamat malam untuk ga, selamat malam, Mama. Ya, minta lagu dari Trio Santana, judulnya Partondion. Loh, sama ini, ya, dengan Ibu Rince. Ya, sama ternyata. Boleh diganti, ya, Ibu Rince atau Oma Yati yang mau mengganti requestnya, atau sama-sama diputarkan, ya, ditunggu. Ya, kalau belum nggak diganti artinya berarti satu lagu ini aja, ya, kita putarkan Partondion buat dari, iya, Ibu Rince dan Oma Yati. Dari Ibu Rince kepada Oma Yati dan Oma Yati kepada Rince. Sama-sama ini soalnya, ya. Baik, kita tunggu requestnya. Lanjut. Ya, dari Ibu Rince jangan diganti katanya, ya. Ya, gimana dengan Opung Yati ini, diganti apa enggak ini, ya. Kita tunggu. Baik. Satu lagi Ima Sian. Iya, Laidoni, ya, di Batu Ceper, ya. Wow, Batu Ceper sepertinya baru kali ini request dari Batu Ceper Tangerang, ya.
Horas bona sogit, salom Lai Doni. Ya, minta lagu request Putarjo Ima Heahu BG Sali Ima Sian Oktober Trio Tarsunggul Mahamu. Salam natu sude Aka Dongan di Heartline FM. Debata mangaramoti sudena. Amin amin. Maulate tu lainiba Doni. Alai untuk margana dang binoto di pete. Ni pete ma marga hadolate sian batu ceper. Tarsunggul mahamu ya. Ya lanjut dari Ito Emi Huta Barat. Selamat malam Itoku. Ya selamat malam juga Ito Emi Huta Barat. Minta request lagu lah. Ya kesenangan almarhum suamiku Ima Amang Sintua CH Si Hombing. Lagu bahasa Indonesia tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tapi minta lagu Bataknya ya itu, please. Mau lihat ya itu. Waktu itu almarhum Amang Monding di Riverside, California tahun 2019. Oh, pas sebenarnya pas COVID ini ya. Sebelum ya. Oke, salinai itu Emi Huta Barat. Tetap semangat hati. Ku putar hope versina tiap bata anate tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya. Iya betul semua kopit ya. Oke. Debat marang motitong hita sudena Ito Emi Huta Barat. Sia-sia selalu ate tu keluarga idiape maringanan. Debat marang moti hita sudena. Tetap semangat ate. Ya. Ita amin amin ya. Ita putar majo ima Jesus ngoluni tondiku. Requestian request pertama nak king emosian live TikTok Ito Florita. Ya sambil menunggu request dari Harner langsung saja kita dengarkan ya. Beberapa pujian berikut. Jesus ngoluni tondiku.

Ya, kembali lagi bersama saya Bung Togar dalam program Horas Bona Pasugit, ya, program yang bernuansa Batak memutarkan lagu-lagu Batak rohani. Jadi itu Aka Amanginang, Sude Laen Iba, Naboru Abang Boru, Nani Haholongan. Ide yang memeringanan boy merequest Kus Ledede Huria dah, atau lagu-lagu rohani Batak yang tentunya akan menghibur, memberkati dan menguatkan mangalen hagugun haporsiata di Borginon. Satu pukul siang non adong sajom lobi 5 menit nai ate. Jadi neng bergabung boy makirim WA tu 08 sada sia 26 sia 1000. Manang di 0855 8855 sada 006. Suang-suang ini tong hala manginang boy menyaksi home program mau di live TikTok nami namar goar ima Heartland FM. Isi aka amang do inang boy pasahaton request muna di kolom komentar ya. Silakan arar yang mau bergabung lagi, saya mengundang di WA chat kami 0819269000 atau di 0855885106 ya. Di sini juga Haran bisa langsung menelpon dengan line interaktif ya di 0855885106. Sekali lagi di yang mau bergabung di live TikTok kami ya, yang nama akun kami yaitu Heartland FM ya. Di situ kita boleh menyapa ya, berinteraksi. Ya, langsung secara langsung bisa Harana juga melihat penyiarnya ya. Di kolom komentar juga boleh langsung diisi untuk Toga bacakan langsung dan putarkan request dari Harlanar. Ya, kembali kita akan bacakan ya request yang sudah masuk kembali. Ya, ini dari live TikTok ya. Ada ini Lai Alex Margasihan ya. Horas laiku, horas pun apa sogit. Ya, request lagu Jo Ima Dina Huingot Sude Portivion ya. Bila kita mengenang semua apa yang terjadi di dunia ini ya, ujung-ujungnya kita kembali kepada sang pencipta ya. Nanti kita dengarkan pesan lagu ini yang menggugah hati, mengingatkan kita untuk kita kembali kepada sang pencipta. Untuk ya, itu di dunia ini, di Portivion, kita hanya sebentar, sementara saja ya. Inilah suatu persiapan untuk kita menuju kepada kekalan nanti. Salam tusude pendengar Nani Halongan. Suang-suang itong tulai niba. Selamat bertugas di Bata Mangaramoti. Amin, amin. Suang-suang itong tulai niba sianate di Bata Mangaramoti idiape maringanan. Ya, request selanjutnya datang dari Ito Sinta Boru Simamora. Ora, selamat malam Bona Pasogit. Selamat malam Ito Sinta. Saya horas-horas mahita sudiate idiape maringanan. Ya, merequest Bung Toga hagugun dohot apul-apul ya, kekuatan serta penghiburan. Selamat bertugas, sehat selalu, tetap semangat, penuh sukacita dan terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan. Tuhan Yesus mangaramuti tasudina maulate gudang. Sama-sama Ito Sinta maulate gudang tong hupasahat tu Ito nibanani haholongan. Ya. Sada nai asa sada segmen tolu request ate kita putarhon. Ima lai ya, Boris Silalahi ya.
Iya, Leni Baboris silalahi. Horas, horas, horas puna pasugit. Horas laiku silalahi. Iya, neng mangido edejo laiku. Ima tole endehon sian Nadia sister. Ya. Nadia sister, mari nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan ya. Tole endehon mengajak kita untuk senantiasa tetap bersyukur, memuji, muji nama Tuhan. Salam natu sude, pendengar Heartland IDAP Maringanan, mau lihat di godang, debata mangaramoti. Amin. Sama-sama lain iba, Boris silalahi. Iya, ngahu siap ponbe layate, mau lihat salinai. Imasian Nadia sister. Ya, mangi umamuseng ima saranai. Ya, Ito Sari di Jakarta Selatan. Horas bona pesogit, selamat malam Bung Toga. Horas, horas, selamat malam juga. Ya, Ibu atau Ito Sari di Jakarta Selatan. Ya, ya, Ibu Sari ini, ya. Ya, tidak berbata, tapi keluarga, semua keluarga besarnya ya, banyak yang bermarga Batak ya. Jadi tidak asing buat itu ini dengan lagu-lagu Batak ya. Ya, mau sapa-sapa buat saudara di Medan ya. Yaitu Bapak Baru Sitorus, Bapak Henry Sirait, juga buat Ibu Ida Pasaribu, Ibu Rince Manalu, Bapak Mandahara Sitohang, Bung Romen, Bung Dika Arwan. Ya, Bung Romen ini Limbong ya. Bung Romen Limbong. Bung Dika Arwan, Opung Roy Panjaitan, Opung Siregar. Salam sehat semuanya, salam sukacita, bahagia selalu. Mau lihat godang buat Bung Tuga. Dan lagunya dipilihkan saja apa saja ya, apa aja ya, tolong tolong dipilihkan ya. Baik, Ito Sari ya, sebentar Toga akan pilihkan ya. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung di Horas Bona Pasogit ya. Semoga tabenya atau salam-salamnya didengar semua keluarga besar ya, yang ada di Sumatera Utara, juga yang ada di Tangerang ini ya. Ya, baik Harlenar nani haulongan. Kita putar ma BG Majo beberapa pujian ya, yang tadi sekali lagi di request do Sian Alex Siaan. Mangingut museng ima Boris silalahi, Ito Sinta ya, dan Ito Sari di Jakarta Selatan. Hita bege majo dina huingo sude portivion.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. Gak

Ya, kembali bersama saya Bang Toga dalam program Horas Bona Pasogit. Ya, program yang bernuansa Batak memutarkan lagu-lagu Batak rohani. Dan Haranar juga bisa mengirimkan salam-salam kepada sanak famili, keluarga, rekan kerja dimanapun mereka berada ya. Sekali lagi mengundang Haranar yang mau bergabung di Horas Bona Pasogit yang langsung diputarkan lagu-lagu favoritnya khusus rohani Batak ya di 0819-269-1000. Atau yang mau berinteraktif dengan cara menelepon ke WA call kami di 0855-8851-006. Ya, Haranar juga dapat mendengarkan siaran ini di live Tito kami Heartline FM ya. Jadi sudah itu Aka Amang Inang Naboru Amang Boru Ito Laini Basude Nani Halongan Boy Pasatamu Matabe Tu Aka Dongan Keluarga IDAP Maringanan di nomor WA nami 0 Walu Sadasia 26 Sia.

semua pendengar juga Horas-Horas dari Tangsel ya. Sama-sama Ito Florita ya. Sehat selalu untuk kita semua. Debata Mangaramoti, kita Widina. Ya, dari WeChat ada Ito Mariati Burmarpaung. Horas Bona Pasugit. Selamat borongin Ito. Sanggek mah kita hipas-hipas. Amin. Kabar Sianotong siak-siak doa itu. Siang-siang ini mah kabar itu siak-siak tong ate. Namanya do ede ima tu dibata do pangkirimoki. Tu itu do sudi kru selamat melani dibata mangaromoti dohot mamasu-masuk hita saluhutna mauliate godang. Amin, amin, amin. Mau lete kurang tunggu pas satu itu nih ba baru marpaung. Nah untuk request na ungah usia pobe ima tu de batado pak kirimoki ya. Hanya kepada Tuhanlah tempat sandaran kita, pengharapan kita, iman kita, ya. Nanti kita dengarkan tu di batado pak kirimoki. Lanjut mamu seng ima sian lem tito kami adong lain iba ego si haan. Ya boronginon bergabung sian lem tito ate biasana sian we ado. Puji Tuhan mak sian manang sedia pe. Saru padi asal ma mebege Horas Bona Pasogit tadi. Ya Horas Bona Pasogit tu lain iba tu gamar paung neng majola lagu jo. Ima iya sian dorman manik ape masa dingulum apapun yang engkau alami ya terjadi dalam kehidupanmu. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Sian buku ED 806 ya. Iya. Mau lihat gudang tu Leni ba. Sama-sama lai igu si haan. Ya, mangi mamuseng ima sian iya. Leni batong Erik si payung sian Jakarta Pusat Cempaka Putih. Horas Bona Pasogit. Ya, nek majore lagu jo ima. Unang lalap. Ade, unang lalap di Arta Portipion. Sian Trio Santana. Salam tu keluarga Niba, dok sude keluarga besar si Payung. Marga si Payung sejabo detabek. Tuhan Yesus memberkati. Mau latih gudang lain Niba. Ya sama-sama mau latih gudang tunggu pas satu lain Niba. Erik si Payung di Jakarta Pusat Cempaka Putih. Ate. Doho sude keluarga besar marga si Payung. Boru dok berate. Debata mangaramoti, siak-siak mah hita sudena.

Iya. Ngamargabung tong museng ima. Sian Ibu Iculi Haryani, sian Letik Tu Ate, Horas Heartlanders semua. Dimanapun berada, salam kompak di udara, semangat dan berbahagia selalu. Amin, amin. Mau request lagu Tude Batado Pakiri Moki dari Natalis Trio. Ya, sama ini ya. Requestnya dengan Ito Mariati Marpaung ya. Ya, gimana? Ya, gimana Ibu Icu atau Ito Mariati?

Iya, kalau mau diganti, boleh ditunggu ya untuk menggantikan lagu. Kalau tidak, juga nggak apa-apa ya. Kita putarkan sama-sama ya. Tu debatado pakirimoki. Ya, sekali lagi kalau mau diganti, masih ditunggu ya. Iya, mangi wa museng ima sian lain iba Rafael Pasaribu. Salom laeto gamar paung Horas Bonapasogit. Salom, salom, salom. Horas, Horas, Horas. Tu kita sudina. Iya. Horas madita salutna puji Tuhan boy pajupang museng ganup bangso Batak naing request jo laguna namar judul di pardalanan Jesus do di joloku asa olan tu Jesus do hagu gota nasa ganup jolma di portivion. Amin, amin. Done kirim salam lae tu anakku Sian Samuel Saina dohot parnijabu Ika Marian C Simbolon. Sosong ritong salam museng tu cool ya. Atau komunitas cool nanti. Komunitas cool bapak-bapak kompak. Dohot akadongan sahuria di GBI Remban. Kul Taman Nirwana do sudi akan nama BG siaran di Borginon. Do lain iba Bung Toga. Baik jo ya. Menojo sautik upasa tu laiku. Mau lihat ya mak. Perjolo tu lain iba. Upasana sahak-sahak ni soluma sahak matu botean. Sak matu labuan sak maha mulai dohot akan nama BG Heartland FM leleng mangulu jala sai didongani Tuhan Yesus saleling leleng na. Amin, amin, amin, amin. Debat atong mangaramoti lain iba Rafael Pasaribu keluarga doho sude dongan sahuria teh GBI Remban dohot ima do akadongan ama-ama kompak ade cool bapak-bapak kompak. Tuhan memberkati. Iya, lain iba igosian ya sudah dibacakan tadi di di live TikTok ade. Iya, kirim request juga ya atau kirim chat di WA sekali dua ini ya. Laini ba Igo Siahan. Salam untuk pendengar setia Horas Bonapasogit. Pendengar setia Hotline FM Horas Bonapasogit, Tuhan Yesus memberkati untuk Laini ba tong sude. Nah, selamat bertugas. Ya, request na AHP masa ningulum. Iya, malah teh lain iba Igo Sian Salinaya teh. Ya, Sian Ito ya sudah ada balasan dari Ito Mariati. Berumur paung dan Alani Hagugoki ya diganti karena sudah sama dengan Ibu Icu tadi ya. Iya, jadi diganti saja Ima. Dan Alani Hagugoki. Horas Yudika Ziliwu, Horas Amang Toga. Ya, sama-sama Horas juga Yudika ya. Selamat bergabung, ditunggu requestnya Yudika Ziliwu ya. Ya, baik Karenar, langsung saja kita dengar ya. Unang lalap di Arta Fortivion.

Ya, kembali bersama saya Bung Toga dalam program Horas Bonapa Sogit ya. Terasa sekarang sudah menit ke 55 ya, 5 menit lagi Haranar ya. Sampai pukul 9 malam nanti ya. Di sini ada dua request lagi ya. Sepertinya masih keburu lah ya. Itu langsungnya saya kita bacakan dari dari Amang Robinson Pasaribu. Horas Bonapasogit Sian Robinson Pasaribu di Kota Bumi Tangerang. Ya, naeng mangido lagu Nanggu Malusang Akalaut. Salam tusude nama BG Heartland di Diape Maringanan. Tuhan dibata mangaramoti sudena. Amin, amin. Maulah tetung hupa satu Amang Robinson Pasaribu. Ya, mangi musik saranai sian Leni Bayu Yudika Ciliwu Bejo lagu leku. Tu dia Hodung Mateho ya, sian Amang Jack Marpaung ya. Ya, kemana engkau setelah mati? Kita percaya di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus ada kekekalan. Keselamatannya dari Tuhan. Ya, dan amin. Tuhan telah menyediakan tempat di surga bersama kita. Kita dengarkan nanti ya dua pujian berikut dari Lai Robinson Pasaribu Dohot, satu lagi Judika Siliu. Kita dengarkan Nanggu Malusang Akalaut.

Ya, Dong Mate Ho, Dong Mate Ho, tu dia Ho, Dong Mate. Lagu ini mengajak kita untuk berpikir kemana kita setelah kita mati ya. Usia kita di muka bumi ini, firman Tuhan katakan, pemasyhur berkata 70-80, lebih dari situ kasih anugerah Tuhan. Artinya di masa dunia ini kita terbatas ya. Haranar, bahwa kita nanti ada dalam kekekalan. Siapa yang memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dia akan bersama Bapa di surga. Wah, ini satu pengakuan iman kita bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan. Ya. Alana imanado hanguluan nasora suda salilingni lelingna. Ya, mualate salina itu Yudika ya, yang request ini mualate amang toga, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama ya, laini ba Yudika. Ya, terima kasih Haranar atas kebersamaannya ya. Terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9. Artinya saya harus pamit undur diri dari pendengaran Anda. Kiranya segala puji-pujian yang kita dengar menjadi kekuatan, jadi penyemangat bagi kita semuanya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada program Rohani Titik Balik, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani, tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, sampai jumpa Jumat depan setiap jam 7 sampai jam 9 malam dalam program Horas Bona Pasogit. Jadi amanginang hot anu mapajupangata borginon, sai anggiat ma puji-pujian hita bege gabe hagugun haprosyata. Jupang kita museng minggu naro di gelombang yang sama tiap hari Jumat jam 7 saat 7 jam sia borngin. Hipas-hipas ma ita sude ganup marsada-sada sai Tuhanima mangaramoti dohot mamasu-masu lakata ganup marsada-sada. Horas ma ita salutna, horas jalagabe Tuhan Yesus mangaramoti hita sudina.

0: 100.6, Heartline FM.
1: Heartliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
2: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tur Nubuatan, judul kedua, Penipu Besar yang Berusaha Menghancurkan Bagian Kedua. Ikuti perjalanan melalui peristiwa-peristiwa besar dan tokoh-tokoh penting dalam nubuatan Alkitab bersama David Jeremiah. Dalam setiap pesannya, dia akan memberikan pengajaran secara langsung di hadapan penonton di berbagai arena di seluruh Amerika Utara. Mengetahui musuh rohani kita adalah hal yang penting dan sangat vital. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai gadget Anda. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah mengupas tentang berbagai strategi setan dalam menyesatkan manusia dan bagaimana umat Kristiani dapat menghadapinya dengan kekuatan dari Kristus. Selamat mendengarkan.
3: Saudara-saudara, ada dua alasan mengapa setan mampu membuat dirinya begitu tidak kelihatan. Pertama-tama, dia itu makhluk roh. Dan kedua, dia itu mengenakan gambaran-gambaran di dunia. Kesenian, literatur, program televisi, liburan, pendidikan, kesarjanaan, dan pemimpin. Di mana saja setan beroleh pijakan di pintu, dia akan mengambilnya. Dan 2 Korintus pasal 11 ayat 14 mengatakan bahwa setan sendiri menyamar sebagai malaikat terang. Janganlah heran bahwa kita tidak melihat setan sendiri dan tidak melihat roh-roh jahat. Namun hal itu bukanlah berarti bahwa efek-efek setan dan roh-roh jahatnya tidak ada. Setiap harinya kita melihatnya, sementara kita mensurvei medan yang kacau balau dan menyakitkan di planet bumi ini. Janganlah pernah melupakan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19, seseorang pernah berkata bahwa jika setan mondar-mandir di bumi, berjalan mondar-mandir di atasnya, berarti dia pernah lewat dekat Anda lebih sering daripada yang Anda ketahui. Nah, Alkitab tidak mungkin lebih jelas lagi tentang keberadaan sang iblis dan realita tentang konflik rohani yang berlangsung di sekeliling kita. Sesungguhnya kita membaca bahwa kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan dalam Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12 kita membaca, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sadarkah Anda seberapa sering kata melawan dipakai dalam paragraf tersebut? Dan tahukah Anda apa artinya? Kata melawan adalah kata yang berarti berenang melawan arus. Setan itu melawan kita. Katakan bersama saya, setan itu melawan kita. Dia melawan Anda. Dia melawan saya. Setan itu melawan kita. Dan ketika kita duduk santai saja, seolah-olah dia tidak ada. Dan ketika kita tidak peduli terhadap apa yang sedang dia lakukan. Di dunia ini, kita jatuh ke dalam perangkapnya. Kita menjadi bukan pemenang sebagaimana yang seharusnya, melainkan korban dalam perang rohani. Bertahun-tahun yang lalu, A.W. Tozer menulis perkataan ini dalam bukunya This World, Playground of Battleground. Dengarkan baik-baik katanya. Dulu ketika iman Kristiani berpengaruh dominan atas cara berpikir warga Amerika, orang membayangkan dunia sebagai medan tempur. Saudara-saudara, kita percaya akan dosa dan sang iblis dan neraka sebagai membentuk satu kekuatan. Dan mereka percaya kepada Allah dan kebenaran dan surga sebagai kekuatan lainnya. Manusia harus memilih berpihak yang mana. Dia tidak bisa netral. Dia harus memilih hidup atau mati, surga atau neraka. Dan seandainya dia memilih berpihak kepada Allah, dia harus mengantisipasikan perang terbuka dengan musuh-musuh Allah. Pertempurannya akan nyata dan mematikan dan akan berlangsung selama ada kehidupan di bawah sini. Sang serdadu Kristiani tidak pernah melupakan di dunia macam apa dia hidup. Dunia adalah medan tempur dan banyak yang terluka dan terbunuh. Namun Tozer mencatat dalam bukunya betapa bedanya sekarang ini. Sekarang ini, katanya, dunia rohani telah menjadi bukan medan tempur lagi, melainkan arena bermain. Bukannya hadir untuk bertempur, kita hadir untuk bermain. Bukannya hadir untuk memandang bumi sebagai negeri asing, kita telah menjadi sangat kerasan di sini. Bukannya hidup mengekspektasikan kekekalan bersama Allah, kita memburu hidup yang sekarang tanpa banyak memikirkan masa depan. Bahwasannya Tozer benar ketika menulis demikian dalam pertengahan abad ke-20. Apalagi sekarang ini, kita sudah lupa akan fakta bahwa kita sedang berperang dan kita sudah menjadi tidak peduli terhadap fakta bahwa kita memiliki musuh sungguhan. Namanya setan, dan dia sudah mempersiapkan organisasinya dengan sangat baik. Dan roh-roh jahatnya meliputi bumi dengan kehadiran mereka. Strategi nomor satu adalah ketidakpedulian. Bagian B, strategi ketidaktahuan. Strategi nomor dua adalah ketidaktahuan. Itu bukan kata yang baik, itu hanya kata yang benar. Setelah ketidakpedulian pasif kita terhadap kehadirannya dalam hidup kita, setan mengandalkan ketidaktahuan kita akan strategi-strateginya. Bertahun-tahun yang lalu, seorang profesor misionari bernama Paul Hilbert menimbulkan gejolak yang luar biasa dalam kalangan teologis ketika menulis sebuah artikel berjudul Perantaraan yang Tidak Dikupris. Artikelnya diterbitkan dalam sebuah jurnal kesarjanaan terkemuka dan sebelumnya tidak pernah ditelaah. Artikelnya muncul karena di ladang misi para misionaris tidak mengerti apa yang dikatakan oleh penduduk pribumi ketika berbicara tentang makhluk-makhluk rohani, tentang hal-hal yang pernah terjadi, yang sama sekali tidak masuk akal bagi para misionari. Dilatih sebagai misionari di sekolah-sekolah barat, para misionari kita tidak tahu apa-apa tentang apa yang disebut perantaraan yang tidak digubris. Dan beginilah maksud mereka, ada yang rohani, ada yang duniawi. Namun, di antara yang rohani dan yang duniawi, ada perantaraan. Dan setan dan para utusannya hidup di perantaraan ini. Kita mengetahui sesuatu tentang surga, namun kita tidak tahu apa-apa tentang atmosfer perantaraan di mana setan dan roh jahatnya berkarya. Namun, orang-orang di ladang misi mengetahuinya. Mereka tahu tentang perantaraan ini. Mereka hidup dengan perantaraan ini setiap harinya. Mereka mengalaminya. Maka, ketika para misionari yang tidak memiliki latar belakang dalam hal ini pergi ke tempat-tempat tersebut, mereka sepenuhnya terperanjat. Mereka tidak tahu harus melakukan apa. Mereka merasa sepenuhnya tak berdaya. Dan banyak di antara mereka yang pulang ke Amerika Serikat karena tidak tahu harus melakukan apa. Nah, dengarkan saudara-saudara, para misionari itu dilatih di sekolah-sekolah yang sama di mana para pendeta dilatih. Di mana saya dilatih, saya tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Dalam pengalaman saya di perguruan tinggi atau seminari, sedikit sekali saya dilatih tentang apa yang berlangsung di antara sorga dan bumi, di mana pertempuran-pertempuran rohani sesungguhnya diperjuangkan. Bacalah kitab Daniel, maka Anda akan melihatnya. Dan sekarang ini, karena kita tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dan bagaimana setan melakukan karyanya, dia mendekati kita dan kita bahkan tidak sadar bahwa dia hadir. Dan dunia perantaraan di mana perangnya diperjuangkan adalah seperti wilayah yang tak dikenal bagi kebanyakan umat Kristiani. Maka salah satu masalah kita dan salah satu alasan setan begitu efektif bahkan dalam kalangan Kristiani, bukanlah karena kita pokoknya tidak peduli terhadap dia, seolah-olah dia tidak ada, melainkan juga karena kita juga tidak tahu bagaimana caranya dia berkarya. Bagian C, strategi penyusupan. Izinkan saya memberikan hal ketiga yang benar tentang setan dan bagaimana dia berkarya. Bukan saja dia berkarya lewat ketidakpedulian kita dan lewat ketidaktahuan kita, melainkan juga dia berkarya lewat penyusupan. Setan senang menyusupi kehidupan kita. Beginilah ayat kitab suci yang perlu Anda ingat. Akan saya berikan kalimat singkat saja dari ayatnya, yaitu Efesus pasal 4 ayat 27 yang mengatakan, "Janganlah beri kesempatan kepada iblis." Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui apa maksudnya, beri kesempatan kepada iblis? Anda berkata, mana mungkin orang waras memberi kesempatan kepada iblis? Barangkali bukan disengaja. Namun kenyataannya, kita tetap saja memberi dia kesempatan. Umat Kristiani sekarang ini berisiko dikonfrontasikan oleh kuasanya dengan membiarkan hal-hal dalam hidup mereka yang seharusnya tidak pernah dibiarkan masuk. Amsal mengatakan, dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Amsal 6 ayat 27. Anda berkata, nah, Pastor Jeremia, apa sih yang Bapak bicarakan? Banyak umat Kristiani sekarang ini membawa api dalam gelumbung baju mereka, lewat pikiran mereka, lewat pilihan gaya hidup mereka, lewat dosa yang mereka simpan, lewat main-main dengan praktik-praktik gelap seperti astrologi dan ramalan. Lalu mereka heran mengapa mereka terbakar, mengapa setan masuk ke dalam hidup mereka. Yang dia perlukan hanyalah sedikit celah ke dalam hidup Anda, maka dia akan secepat mungkin mendirikan tokonya. Saya pernah membaca tentang seorang pendeta di Haiti yang menciptakan perumpamaan berikut untuk mengilustrasikan bagi jemaatnya perlunya mengetahui betapa kejamnya setan itu dan betapa seharusnya umat Kristiani tak mengenal kompromi dalam hal memberikan pijakan kepada setan dalam hidup kita. Beginilah ceritanya. Seseorang hendak menjual rumahnya dengan harga $2,000. Seorang lainnya sangat ingin membelinya, namun karena miskin, dia tidak sanggup membayar harga penuhnya. Setelah lama tawar-menawar, sang pemilik setuju menjual rumahnya dengan harga separuh harga semula. Dengan hanya satu syarat, dia akan tetap menjadi pemilik dari satu paku kecil yang mencuat dari pintu belakangnya. Setelah beberapa tahun, sang pemilik semula menginginkan rumahnya kembali, namun sang pemilik baru enggan menjualnya. Maka sang pemilik semula pergi menemukan bangkal seekor anjing mati, lalu menggantungkannya pada paku yang masih dimilikinya. Maka segeralah rumah itu menjadi tidak nyaman dihuni, sehingga keluarga yang tinggal terpaksa menjualnya kepada sang pemilik paku. Dan sang pendeta Haiti mengatakan kepada jemaatnya, jika kita membiarkan satu pasak kecil saja dalam hidup kita bagi sang iblis, dia akan kembali untuk menggantungkan sampahnya yang membusuk, sehingga menjadikannya tidak sesuai untuk tempat tinggal Kristiani. Dan itulah yang dia lakukan. Musuh kejam macam itulah yang kita hadapi. Maka izinkan saya mengatakan kepada Anda, saudara-saudara, janganlah memberi dia pijakan sekecil apapun dalam hidup Anda. Janganlah membiarkan pintu hati Anda terbuka sedikit pun. Janganlah merasionalisasikan kegagalan untuk mentaati Tuhan yang sejati dari hidup Anda. Dan ketika itu terjadi kegagalan atau salah langkah, sebagaimana yang pasti terjadi, akuilah segera dan sucikanlah hati Anda dari segala dosa dengan pergi kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ingatlah, Dia yang ada di dalam Anda lebih berkuasa daripada dia yang ada di dunia. Penyusupan, apakah Anda sudah menangkap bagaimana dia berkarya? Bagian D, strategi intervensi. Beginilah yang keempat, dia berkarya lewat intervensi. Dan apakah maksudnya intervensi? Nah, kamu mendefinisikan intervensi sebagai campur tangan sebuah negara dalam urusan negara lain demi memaksanya untuk melakukan hal tertentu atau mengubah kondisinya. Dalam kebudayaan kita, kita menjadi sangat tidak asing lagi dengan intervensi pada tingkatan pribadi. Ada orang yang kecanduan obat-obatan, mereka tidak sanggup mematahkan kebiasaan itu. Maka keluarga mereka dengan bantuan seorang konselor akan melakukan intervensi. keluarga mereka akan masuk dan menyusup ke dalam situasinya tanpa diundang, dan berusaha dengan sebaik mungkin untuk mematahkan kebiasaan orang yang terlibat kecanduan tersebut. Nah, setan memiliki program intervensinya sendiri, dan saya hendak menjelaskannya sebab menurut saya inilah salah satu hal paling halus yang dia lakukan. Dia senang turut campur dalam kehidupan umat Kristiani agar dapat membuat mereka melakukan kehendaknya dan bukan kehendak Allah. Saya yakin rencangan intervensi setan sekarang ini adalah membuat umat Allah begitu sibuknya dengan hal-hal yang dari dunia ini, sehingga tidak ada waktu untuk mereka, khususkan bagi kehidupan rohani mereka. Dan saya melihatnya sebagai seorang pendeta. Saya melihatnya di gereja saya, dan saya melihatnya sementara saya berkeliling negara. Sementara saya sedang menyiapkan pesan ini, seorang teman saya mengirimkan renungan tentang halusnya strategi setan untuk mengecilkan hati dan mengalahkan umat Kristiani. Renungannya membayangkan setan berpidato dalam konvensi roro jahat sedunia dan menjanjikan kemenangan mereka dalam kehidupan orang percaya, asalkan mereka setia melakukan ke-12 hal berikut. Dengarkan baik-baik. Pastikan saja mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak esensial. Goda saja mereka untuk belanja berlebihan sampai berhutang. Pastikan saja mereka bekerja lembur untuk mempertahankan gaya hidup yang hampa. Halangi saja mereka dari mengkhususkan waktu untuk keluarga, sebab ketika keluarga berantakan, tidak ada lagi tempat berlindung dari pekerjaan. Stimulasikan saja pikiran mereka secara berlebihan dengan televisi dan komputer, sehingga mereka tidak bisa mendengar Allah berfirman kepada mereka. Penuhi saja meja tamu dan meja samping tempat tidur mereka dengan surat kabar dan majalah, sehingga mereka tidak ada waktu untuk membaca Alkitab. Banjiri saja kotak surat mereka dengan undian dan promosi dan tawaran-tawaran cepat kaya. Pastikan saja mereka memburu hal-hal yang material. Tampilkan saja model-model glamor di TV dan di sampul-sampul majalah untuk membuat mereka terfokus pada penampilan lahiriah. Dengan demikian, mereka akan tidak puas dengan diri mereka sendiri dan tidak puas dengan pasangan mereka. Pastikan saja pasangan-pasangan menikah terlalu lelah untuk keintiman fisik. Dengan demikian, mereka akan tergoda untuk melirik ke tempat lain. Tekankan saja Santa dan kelinci Paskah. Dengan demikian, perhatian mereka akan beralih dari makna sesungguhnya dari hari-hari raya itu. Libatkan saja mereka dalam kegiatan-kegiatan amal, agar mereka tidak ada waktu untuk fokus kepada hal-hal yang kekal. Dan jadikan saja mereka mengandalkan diri sendiri. Pastikan saja mereka sibuk bekerja dengan kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka takkan pernah mengenal sukacita kuasa Allah berkarya melalui mereka. Renungannya ditutup dengan, sudahkah Anda memahami perbedaan antara sibuk dengan berhasil melaksanakan apa yang Allah suruh Anda lakukan? Terkadang sibuk atau busy itu hanya berarti being under Satan's yoke, berada di bawah kuknya setan. Jika setan bisa mendorong kita untuk menjadikan hidup kita begitu penuh dengan hal-hal lain sampai kita tidak ada waktu bagi Allah, dia telah memulai karyanya di dalam kita, dan hasil akhirnya bukanlah sesuatu yang sedap dipandang. Bagian E, strategi intimidasi. Akhirnya, setan berkarya lewat intimidasi. Sebagian dari Anda terintimidasi oleh setan. Anda pernah mendengar hal-hal buruk tentang dia, dan Anda menjadi ketakutan. Dan saya hendak memberitahukan sesuatu. Anda tidak perlu takut terhadap setan. Izinkan saya bertanya, apakah lawannya Allah? Jika Anda menjawab setan, Anda salah. Setan bukanlah lawannya Allah. Tahukah Anda, setan itu lawannya siapa? Mikael sang penghulu malaikat. Setan tidak mungkin lawannya Allah, sebab Allah lah yang menciptakan dia. Setan itu makhluk ciptaan, dan dia tidak setara dengan sang pencipta. Dan kita yang adalah umat Kristiani, yang mengenal Yesus Kristus, dan didiami oleh Roh Kudus, setan tidak mungkin mengalahkan kita selama kita hidup dalam roh. Kita tidak perlu berjalan ke sana kemari ketakutan. Nah, saya sudah menjelaskan beberapa hal yang lumayan menakutkan tentang dia, hanya agar Anda sadar, dia itu siapa. Namun Anda tidak perlu ketakutan di hadapan dia. Anda tidak perlu menyepelekan. Saya mendengar sebagian pendeta bangkit dan berkata, oh, saya akan melawan setan. Dan kita akan melakukan itu. Saya akan melakukan. Jangan. Anda tidak perlu menyepelekan dia, namun Anda tidak perlu takut terhadapnya. Sebab Allah telah memberi Anda segala yang Anda butuhkan untuk berkemenangan melawan segala yang setan lontarkan. Sudah saya katakan sebelumnya bahwa saya hendak mengatakan sesuatu tentang pengusiran roh jahat bagi umat Kristiani. Terkadang saya tahu umat Kristiani juga terpengaruh akan hal ini. Dan jika kebetulan Anda pun terpengaruh dan mungkin Anda pernah membaca buku yang mengajarkan bagaimana seharusnya Anda mengusir roh jahat. Dengarkan baik-baik lalu bandingkan dengan apa yang Anda ketahui. Dan lihatlah apakah Allah tidak menolong Anda memahaminya dengan benar. Namun saya ingat pernah membaca tulisan seseorang yang sangat saya kagumi. Dia adalah Presiden Southern Baptist Seminary bernama Albert Mahler. Seorang hamba Allah yang besar dan seorang yang brilian. Beginilah yang dia tulis tentang umat Kristiani dan pengusiran roh jahat. Hendaknya kita tidak menyepelekan kuasa sang iblis dan roh-roh jahatnya. Namun juga tidak pernah takut terhadap mereka. Kita tidak membutuhkan ritual pengusiran roh jahat, melainkan hanya nama Yesus. Kita tidak diberikan keimaman pengusir roh jahat, sebab setiap orang percaya diperlengkapi dengan janji penuh Injil, menyatu dengan Kristus oleh iman, didiami oleh Roh Kudus. Setiap kali seorang percaya, memberitakan Injil, dan mendeklarasikan nama Yesus, roh-roh jahat dan sang iblis kehilangan kuasa mereka. Berikut adalah satu hal lagi yang perlu Anda ingat. Setan tidaklah memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja semau dia selama waktu ini. Jika Anda pernah berada di lingkungan di mana ada seekor anjing galak, Anda selalu bersyukur atas benda yang namanya rantai anjing. Anjingnya dirantai, dan anjingnya memiliki kebebasan hingga ujung rantainya. Sekarang, ada barang baru di mana mereka memasang sesuatu pada kerah leher sang anjing dan menciptakan suatu medan listrik di sekitar rumah. Ketika sang anjing memburu Anda hingga dia masuk medan listriknya, tiba-tiba saja dia sampai ke ujung wilayahnya. Nah, setan itu seperti itu. Setan itu dirantai, dia punya wilayah, dia tidak bisa melampaui apapun yang Allah izinkan. Jadi Anda tidak perlu takut terhadap dia. Anda perlu siap menghadapi dia, namun Anda tidak perlu takut terhadap

0: Swiss, Oscar Kuhlmann, pernah menyatakan bahwa setiap perang militer dalam sejarah mengerucut kepada satu pertempuran final yang menentukan. Waterloo memutuskan nasib Napoleon. Pertempuran di Gettysburg mengakhiri perang sipil Amerika dengan kemenangan di pihak wilayah utara. Dan sebuah hari, pasukan sekutu ke Perancis mengakhiri kekuasaan Axis serta Perang Dunia Kedua. Dengan cara yang sama, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itulah titik balik dalam perang antara setan lawan Allah. Dikatakan tentang Napoleon Bonaparte bahwa sementara dia berupaya menaklukkan seluruh kerajaan dunia yang dikenal pada waktu itu, dia membuka sebuah peta di meja, lalu menunjuk ke tempat yang spesifik, dan berkata kepada para letnannya, "Tuan-tuan, seandainya bukan karena titik merah ini, saya sudah bisa menaklukkan dunia." Dan titik yang dia tunjuk adalah Kepulauan Inggris, bangsa yang justru menghadapi Napoleon di Waterloo di Belgia dan mengalahkan dia sebagai bagian dari bangsa-bangsa sekutu. Dan saya tidak meragukan bahwa setan mengatakan hal yang sama tentang Bukit Merah Kalvari di mana darah Kristus ditumpahkan. Ketika berbicara tentang menaklukkan dunia, setan berkata kepada roh-roh jahatnya, "Seandainya bukan karena titik merah ini, aku sudah bisa menguasai dunia." Namun titik merah itulah yang menghasilkan segala perbedaan dalam pertempuran rohani kita. Kita tidak perlu menjalani kehidupan kita dengan ketakutan terhadap iblis. Kita hanya perlu datang ke pusat rohani yang adalah Yesus Kristus dan salibnya. Dan ketika kita bersujud di hadapannya, pertama-tama untuk memberikan hidup kita kepadanya dan meminta pengampunannya atas dosa-dosa kita, Dia akan datang dan memenuhi kita dengan kekuatan yang kita perlukan untuk menghadapi setiap tantangan setiap harinya. Lalu sebagai umat Kristiani, sementara kita memperjuangkan pertempuran-pertempuran ini dan menjadi bagian dari pihak lain, dan setan bukan di pihak kita lagi, kita telah bergabung dengan tim lain. Yakinlah bahwa tim kita dan dia yang hidup di dalam kita itu begitu berkuasanya, sehingga setan tidak mungkin berkemenangan atas kita. Kecuali kita sendiri yang ceroboh dalam cara kita menjalani kehidupan kita dan menjadi tidak peduli atau tidak tahu atau terintimidasi oleh hal-hal yang dari musuh. Saya telah membagikan pesan ini kepada Anda karena saya percaya inilah yang Allah kehendaki saya sampaikan. Karena saya juga percaya bahwa ada orang-orang di sini yang selama ini berada di bawah perhambaan setan. Orang-orang yang telah membiarkan musuh jiwa mereka datang dan mengambil kendali atas hidup mereka dan menjauhkan mereka dari kesetiaan mereka kepada Kristus. Dan ada orang di sini yang sudah seumur hidup mendengar Injil. Saudara-saudara sudah menceritakan tentang Yesus. Istri sudah menceritakan tentang Yesus. Suami sudah menceritakan tentang Yesus. Namun Anda terus saja melawan. Anda tahu mengapa Anda melawan? Sebab setan tidak mau kehilangan Anda karena dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Dan dia akan berjuang mati-matian untuk menghalangi Anda dari menerima Yesus Kristus. Sebab ketika Anda menerima Yesus Kristus, dia tahu sejak saat itulah hidup baru benar-benar dimulai bagi Anda.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia. Seri Tur Nubuatan, judul kedua, Penipu Besar yang Berusaha Menghancurkan, bagian kedua. Setan bekerja melalui berbagai strategi untuk menjauhkan manusia dari kebenaran dan kasih Allah. Salah satu cara utamanya adalah membuat kita tidak peduli dan menganggapnya keberadaannya tidak nyata, sehingga kita kehilangan kewaspadaan terhadap tipu dayanya. Selain itu, ketidaktahuan tentang cara kerja setan memperburuk keadaan. Karena tanpa pemahaman yang benar, kita mudah jatuh ke dalam perangkatnya. Strategi lainnya termasuk penyusupan melalui dosa kecil yang dianggap remeh, intervensi yang membuat kita terlalu sibuk untuk hal-hal rohani, dan intimidasi yang menanamkan rasa takut akan kuasanya. Namun, kemenangan atas setan telah dimenangkan melalui salib Kristus. Dan hanya dengan bergantung padanya, kita dapat menghadapi setiap serangan dengan kekuatan yang diberikannya. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play

0: atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. 0819-269-1000, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski, lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul ketiga, Pengangkatan Gereja, masih dalam serial Tur Nubuatan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.
2: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan untuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: nih guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartline Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you!
3: I've got a friend.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, Allah menghendaki kita berkomitmen untuk melaksanakan kehendak-Nya dan hidup menurut jalan-Nya, apapun konsekuensinya.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Bagaimana reaksi Anda ketika seseorang menyebut kata kebiasaan? Biasanya, bayangan pertama kita adalah kebiasaan buruk, sesuatu yang merusak, yang ingin kita hentikan. Padahal, banyak juga kebiasaan baik yang akan sangat bermanfaat kalau kita melakukannya secara konsisten. Hari ini, Dr. Stanley mengingatkan kita bahwa membangun gaya hidup taat juga sama cara kerjanya. Ketika kita membiasakan diri mengikuti petunjuk Allah dalam urusan sehari-hari, maka kita akan segera membentuk pola yang akan membantu kita mentaati Allah dalam keputusan-keputusan besar. Mari kita mendengarkan dan kita belajar bagaimana caranya sukses di sekolah ketaatan.
0: Saudara pendengar, mentaati Allah tidaklah selalu mudah, namun selalu paling bijaksana dan selalu paling baik. Allah sendiri mengatakan, jika engkau mentaati aku, aku akan memberkatimu. Jangan lupa bahwa mentaati Allah tanpa menerima berkatnya adalah tidak mungkin, sebab Allah sendiri yang memilih memberkati ketaatan. Sebagai anak-Nya, ketika kita belajar hidup menurut jalan-Nya dan menurut kehendak-Nya, maka kita akan diberkati berulang-ulang. Apa sebenarnya ketaatan? Ketaatan artinya melaksanakan kehendak Allah, menurut cara Allah, menurut waktu Allah. Sederhananya, ketaatan artinya melaksanakan apa yang Allah firmankan, waktu Ia memfirmankannya dan bagaimana Ia memfirmankannya. Itulah yang Allah kehendaki dari kita. Ketaatan bukanlah sesuatu yang baru kita ketahui secara otomatis saat kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita. Kita mengetahui bahwa hal tertentu adalah ketaatan kepada Allah, sedangkan hal lain adalah ketidaktaatan kepada Allah. Lalu bagaimana caranya kita belajar mentaati Allah? Pertama, Anda harus percaya kepada Allah. Anda tidak mungkin mentaati Allah selama Anda tidak percaya kepada-Nya. Sesungguhnya, ketidaktaatan artinya tidak percaya kepada Allah. Setiap kali Anda mengatakan, saya tahu bahwa Allah memfirmankan demikian. Tetapi, maka Anda akan menuju ke arah yang keliru. Padahal Allah tidak pernah membuat janji yang tidak sanggup atau tidak mau dipenuhinya. Kedua, kita harus belajar mendengarkan bisikan-bisikan Roh Kudus. Sebab Allah tidak pernah berseru dengan suara lantang kepada kita. Ketika kita diselamatkan, Roh Kudus turun ke atas kita, hidup di dalam kita untuk memeteraikan kita sebagai anak Allah. Salah satu karya Roh Kudus adalah menjadi penolong kita. Allah telah memberi kita janji mengagumkan bahwa Roh Kudus akan membisiki kita, membimbing kita, memberi kita petunjuk dan menolong kita bernalar dan berpikir. Roh Kudus inilah penolong kita, yang akan menolong kita dalam iman kita, dalam pergumulan kita, menolong kita dengan pertanyaan-pertanyaan kita, menolong kita ketika kita ragu, menolong kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana, menolong kita untuk melaksanakan apa yang Ia mau kita laksanakan. Demikianlah kita harus belajar mendengarkan bisikan Roh Kudus. Dengan menantikan Dia dalam saat teduh, merenungkan firman Allah, mendengarkan, berdiam diri dan sendirian, kita akan mendapatkan jawaban yang tepat sebab Allah berkomitmen untuk menunjukkan apa persisnya yang seharusnya kita lakukan. Saudara pendengar, pelajaran berikutnya dalam sekolah ketaatan adalah terkadang kita harus terus melangkah walaupun jalannya tidak jelas. Allah berfirman kepada Abraham yang ketika ia hidup di masyarakat penyembah berhala. Allah menyatakan diri-Nya kepada Abraham dan menyuruhnya pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan negaranya, meninggalkan tanah-Nya, pergi ke negeri yang akan ditunjukkan kepada-Nya. Allah tidak memberitahukan kemana atau bagaimana caranya ke sana. Akan tetapi, seperti dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham tidak mengetahui kemana ia harus menuju. Yang ia ketahui hanyalah bahwa Allah yang menyuruhnya memisahkan diri dari masyarakat penyembah berhala tersebut. Jadi jangan heran kalau Allah juga menyuruh Anda tanpa memberitahukan dulu rinciannya. Seperti Abraham, Allah mau Anda taat kepadanya. Ada kalanya Allah menjelaskan langkah berikutnya namun Anda tidak diberitahui hasil akhirnya. Konsekuensinya, kemana hal itu akan menuntun Anda? Dalam hal ini, Anda sama sekali bukan bertanggung jawab atas konsekuensinya, atas langkah berikutnya nanti, melainkan hanya bertanggung jawab untuk mentaati Allah saat itu, sebab Allah sama sekali tidak berkewajiban menunjukkan keseluruhan gambarnya. Coba Anda merenungkannya. Seandainya Allah sudah menunjukkan keseluruhan gambarnya ketika kita diselamatkan dulu, sebagian besar orang pasti sudah memohon dipanggil pulang saja ke surga karena merasa sudah tidak jalan untuk dapat bertahan lagi.

Saudara pendengar, mengapa Allah tidak menunjukkannya kepada kita terlebih dahulu? Karena demikianlah cara kerja Allah. Yang jelas, ketika kita memutuskan untuk mentaati Allah, iman kita akan semakin kuat dan kita akan diberkati. Sehingga lama-kelamaan kita menyadari betapa besar Allah itu. Kita belajar mentaati Allah persis seperti seorang anak kecil belajar berjalan. Ketika kita baru diselamatkan, kita adalah persis seperti seorang anak kecil. Kita belum tahu banyak tentang hukum Allah, tidak mengetahui kehendaknya bagi kita, tidak mengetahui rencananya bagi kita, tidak mengetahui maksud Allah bagi kita. Tentu, kita akan banyak tersandung. Bagi saudara-saudara seiman seperti itu, kita yang sudah lebih matang secara rohani hendaknya tidak mengkritik mereka, melainkan justru mendoakan mereka. Sebab mereka belum tahu tentang prinsip ketaatan. Mereka belum tahu tentang prinsip menantikan Allah. Mereka belum tahu prinsip merenungkan firman Allah siang malam untuk memahami pikiran Allah. Sehingga wajar saja kalau mereka sering tersandung jatuh. Terhadap saudara seiman yang seperti itu, kita justru harus memberikan dorongan, sebab kita sudah lebih tahu bahwa Allah tidak selalu menunjukkan segalanya. Kita sudah lebih tahu bahwa dalam sekolah ketaatan, kita semua menjalani proses belajar di mana kita mengambil langkah demi langkah ketaatan. Anda mungkin mengatakan, membosankan sekali kehidupan Kristiani yang seperti itu. Justru sebaliknya. Kehidupan Kristiani inilah yang paling mengasihkan, sebab kita harus terfokus kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita menjalin hubungan dengan Allah yang Maha Kuasa, yang telah berjanji untuk melindungi kita, mengasihi kita, memelihara kita, mendukung kita, memberikan kita kedamaian, sukacita, dan kepuasan. Betul, Allah terkadang membiarkan kita menderita, membiarkan kita mengalami kepedihan, membiarkan kita mengalami kesengsaraan, membiarkan kita mengalami ujian serta konflik. Akan tetapi Allah berjanji akan menyertai kita senantiasa. Sebab Allah mempunyai rencana dan maksud yang spesifik bagi kehidupan kita masing-masing. Allah mau kita hidup menurut kehendaknya, hidup taat di hadapannya, percaya kepadanya, bersandar kepadanya, menantikan Dia, menyaksikan Dia berkarya. Apa ada kehidupan yang lebih mengasihkan daripada itu? Di mana Anda mungkin tersandung jatuh sesekali, namun tidak akan pernah gagal karena Allah selalu siap menolong. Pandanglah cara hidup dunia di sekeliling Anda. Apa Anda mau menukarkan kehidupan kudus dengan kehidupan berdosa? Pandanglah ke sekeliling Anda, maka Anda akan melihat konsekuensi dari hidup tidak taat. Kepedihan dan penderitaan yang bukan saja disebabkan oleh orang yang bersangkutan, melainkan juga oleh orang lain. Sebab demikianlah konsekuensi ketidaktaatan, bukan orang yang bersangkutan saja yang menanggungnya, melainkan juga orang lain. Jadi, Anda tidak bisa menunda hingga Allah menunjukkan keseluruhan jalannya. Allah hanya akan menunjukkan jalannya selangkah demi selangkah. Sebab dengan demikian Allah menumbuhkan Anda. Jangan lupa bahwa Allah selalu menyebut kita anak-anak-Nya. Ia mengajari kita untuk percaya saja kepadanya, mentaati Dia, merenungkan firman-Nya, bersandar kepadanya, bersandar kepada bisikan Roh Kudus yang memberi petunjuk untuk mengambil langkah demi langkah, walaupun kita tidak mengetahui apa yang terjadi kelak.

Saudara pendengar, prinsip berikutnya adalah bahwa ketika kita mulai hidup menurut cara Allah, kita harus siap menghadapi konflik. Sebab hidup taat di hadapan Allah pasti konflik dengan dunia. Jangan lupa bahwa kita masih hidup di dunia fana. Seperti dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ketika Anda hidup kudus, pasti ada saja orang yang tidak senang kepada Anda. Pasti ada saja konflik. Ingat saja orang-orang kudus menurut kitab suci, bagaimana mereka juga mengalami konflik. Dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 26 dikatakan, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Banyak orang, khususnya yang tidak percaya, terkejut mendengarnya. Bahkan yang percaya pun terkejut, karena seolah-olah kontradiktif dengan ajaran Yesus sendiri. Padahal yang ditekankan di sini adalah bahwa mentaati Allah harus mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Bahkan kalau perlu di atas orang-orang yang paling dekat dengan kita, entah itu ibu, ayah, saudara, dan bahkan nyawa kita sendiri. Ketika kita memilih hidup taat di hadapan Allah, kita pasti akan mengalami konflik, termasuk dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Akan tetapi prioritas tetap harus kita jaga. Selanjutnya, kalau kita mau belajar mentaati Allah, kita harus belajar percaya saja kepadanya dan menyerahkan segala konsekuensinya kepadanya. Ketika kita mengevaluasikan sendiri konsekuensinya, hal itu sama saja dengan mengatakan, saya bersedia mempertimbangkan kehendak Allah, namun saya tidak berkomitmen untuk melaksanakannya. Padahal yang Allah kehendaki adalah komitmen kita untuk selalu melaksanakan kehendaknya dan hidup menurut jalannya terlepas dari apapun konsekuensinya. Sebab Allah telah merencanakan yang terbaik bagi kita. Allah menghendaki yang terbaik bagi kita. Allah menunggu ketaatan kita sehingga ia dapat memberkati kita. Hikmat mengatakan, taatilah kehendak Allah. Apapun yang terjadi, serahkan saja konsekuensinya kepada Dia.

0: Saudara pendengar, terakhir, kalau kita sungguh mau belajar mentaati Allah, kita harus rela menerima pendisiplinannya ketika kita tidak taat. Sebab pasti ada saat-saatnya ketika kita tidak mentaati Dia, dan Ia akan mendisiplinkan kita. Kita harus bersyukur ketika Allah mendisiplinkan kita. Sebab, seperti dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-6, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Coba Anda merenungkannya. Di saat-saat kita lemah, kita pasti tidak taat sesekali. Kalau kita langsung menyadarinya, mengakuinya, bertobat, mungkin kita akan luput dari pendisiplinannya. Kalau tidak, Allah pasti mendisiplinkan kita. Sebab Ia mengasihi kita, dan Ia mempunyai rencana-rencana terbaik bagi kita masing-masing. Maka Ia akan melakukan apapun demi mengembalikan kita ke jalan yang benar. Ketika kita melihat bahwa motif Allah adalah selalu kasih, sudah layak dan sepantasnya kalau kita bersyukur ketika didisiplinkan sehingga kita kembali ke jalan yang benar. Sudah layak dan sepantasnya kalau kita memuji Dia yang tidak mengabaikan kita ketika kita sendiri mengabaikan Dia. Sudah layak dan sepantasnya ketika kita bersyukur dan Ia tidak begitu saja membiarkan kita keluar dari kehendak-Nya, melainkan memberikan tekanan, kepedihan, keremukan hati yang cukup hingga kita pada akhirnya mengakui, "Ya Tuhan, ampunilah saya," dan bertobat. Sesungguhnya, pendisiplinan adalah berkat dari Allah. Kalau kita mau belajar mentaati Dia, kita harus bersedia didisiplinkan dengan sikap hati yang benar dan bukan mengeluh atau menggerutu. Jangan lupa bahwa kita mengalami kepedihan tersebut akibat ulah kita sendiri, entah akibat perbuatan kita atau kelalaian kita, sedangkan Allah tetap saja mengekspresikan kasih-Nya kepada kita dalam bentuk pendisiplinan. Sebab motif Allah hanyalah untuk mengembalikan kita ke jalan yang benar, agar kita dapat mengalami berkat-berkat-Nya secara maksimal. Berupayalah untuk menanamkan pelajaran ini ke dalam hati dan pikiran anak-anak Anda, bahwa berkat Allah yang terbaik menantikan setiap orang yang mentaati Dia, bahwa tidak ada gaya hidup yang lebih baik daripada taat kepada Allah, bahwa sekolah ketaatan inilah sekolah terbaik bagi setiap anak Allah. Saya sendiri telah menjalani sekolah ini dan juga pernah gagal. Silakan Anda mengamati kehidupan orang yang taat dan kehidupan orang yang tidak taat. Maka Anda akan segera menyadari bahwa ketidaktaatan sungguh adalah gaya hidup yang tidak layak. Bahwa konsekuensi di masa depan sungguh tidak layak ditanggung demi kenikmatan sesaat. Sayang sekali demikianlah gaya hidup sebagian besar orang. Yang mereka pentingkan hanyalah apa yang bisa memuaskan saya hari ini, tanpa mempedulikan konsekuensinya di masa depan. Padahal konsekuensi dosa adalah sudah jelas kepedihan, penderitaan, kehilangan, dan pada akhirnya murka Allah. Sedangkan konsekuensi ketaatan adalah berkat demi berkat. Saudara pendengar, jadi walaupun Anda melalui lembah kekelaman, kepedihan, ujian, kesengsaraan, konflik, konsekuensi akhir dari ketaatan adalah selalu berkat terbaik dari Allah. Pertanyaannya adalah, apa Anda mau mengembangkan gaya hidup taat? Apa Anda mau memastikan cara berpikir Anda dan perasaan Anda selalu diwarnai dengan ketaatan? Jangan lupa bahwa ketaatan karena takut menanggung konsekuensinya tidaklah sama dengan ketaatan karena Anda mau mentaati Allah yang Anda kasihi. Anda boleh saja mengatakan bahwa Anda rajin ke gereja, memberikan persepuluhan, tekun membaca Alkitab, khusyuk berdoa, rajin berbuat baik. Pertanyaannya adalah, apakah Anda taat kepada Allah? Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku." Bagi saya sendiri, bukan berapa banyak khotbah yang saya sampaikan atau berapa giat saya belajar atau berapa giat saya melakukan hal-hal demi kemuliaan Allah. Semuanya itu bisa saja saya lakukan dengan motif yang keliru. Pertanyaannya adalah, seberapa taatkah saya kepada Allah? Itulah ukuran sejati kasih Anda kepada Allah. Bapa, betapa bersyukurnya kami atas kasih karunia-Mu dan kesabaran-Mu. Entah sudah berapa sering kami tersandung jatuh, namun Engkau selalu siap membangkitkan kami, mengembalikan kami ke jalan-Mu yang benar. Semoga roh ketaatan mewarnai roh dan hati setiap orang yang mendengar pesan ini. Hiduplah di dalam kehidupan kami masing-masing. Semoga ketaatan memenuhi hati dan kehidupan setiap orang yang mau mengambil keputusan demikian hari ini. Dalam nama Yesus. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Apa yang dituntut terhadap Anda sekarang ini? Sebagai bukti ketaatan Anda, mungkin untuk diselamatkan, atau untuk bergabung dengan sekelompok orang percaya, atau untuk memaafkan seseorang yang bersalah kepada Anda. Apapun bukti ketaatan Anda itu, Charles Stanley mendesak Anda untuk melaksanakannya segera, lalu menantikan berkat yang dijanjikan Allah untuk setiap ketaatan Anda. Mazmur 62 ayat 6-9 mengatakan, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripada-Nyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepada-Nya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapan-Nya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari In Touch Ministry.

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

0: 100.6, Heartline FM.
1: 'Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Itu Allah. Seorang teman mengirimi saya email berikut. Pernahkah Anda sedang duduk-duduk dan tiba-tiba merasa ingin melakukan sesuatu yang baik untuk orang yang Anda kasihi? Itu Allah yang berbicara kepada Anda melalui Roh Kudus. Pernahkah Anda merasa tidak bersemangat dan sepertinya tidak ada orang yang bisa Anda ajak bicara? Itu Allah yang ingin Anda berbicara kepadanya. Pernahkah Anda ingat kepada orang yang lama tidak Anda jumpai, lalu Anda berjumpa dengannya atau menerima telepon darinya? Itu juga Allah. Pernahkah Anda menerima sesuatu yang indah yang bahkan tidak Anda minta, seperti kiriman uang, hutang yang secara misterius dilunasi, atau kupon untuk sesuatu yang Anda perlukan namun tak sanggup Anda beli? Itu Allah yang mengetahui keinginan hati Anda. Betul, sebenarnya tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, yang ada hanyalah Allah. Itulah mengapa kita perlu peka terhadap suara yang tenang dan lembut itu, yang mendorong kita untuk memalingkan perhatian kita kepadanya. Suatu ketika Tuhan memberitahu Nabi Elia bahwa dia akan lalu. Mula-mula Elia melihat angin yang besar dan kuat, lalu gempa, diikuti dengan api, tetapi tidak Allah dalam semuanya itu. Namun kemudian Alkitab berkata, "Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah." Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12. Dan seperti itulah Allah berbicara kepada Elia dan memberikan petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Tentu saja Allah berbicara dengan kita secara paling jelas dan dapat diandalkan melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Kadang-kadang dia berseru kepada kita melalui penderitaan. Di lain waktu kita melihat pekerjaan tangannya dalam terjadinya hal-hal yang telah diatur secara ajaib. Seringkali Roh Kudus hanya memberikan kesan-kesan yang lembut dalam hati kita bahwa Allah hadir dan bekerja, memberi kita pertolongan dan tuntunan. Hari ini, pekalah terhadap bagaimana Allah bekerja dalam hidup Anda. Dengarkan bisikannya yang lembut. Saya kira Anda akan heran melihat bagaimana dia membuat hadirat-Nya bisa Anda rasakan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Inilah yang menjadi doa dan kerinduan hati kami, agar bangsa ini boleh mengalami transformasi total. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu

Shalom dan selamat malam Heartliners, senang berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heart, dan sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap permohonan doa dan seruan hati kami anak-anakmu, karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, setiap orang pasti menghadapi tantangan dalam hidup. Ada yang sedang bergumul dengan kesehatan. Ada yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Masalah keluarga, pekerjaan yang berat, atau pergumulan yang tidak diketahui orang lain. Ketika menghadapi masalah yang besar, seringkali kita merasa lemah dan tidak sanggup melanjutkan perjalanan hidup. Namun melalui Filipi 4 ayat 13, Rasul Paulus memberikan kesaksian yang luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Menariknya, Paulus menulis ayat ini bukan ketika hidupnya sedang nyaman. Ia sedang menghadapi berbagai kesulitan, bahkan pernah dipenjara. Namun ia belajar bahwa sumber kekuatannya bukan berasal dari keadaan yang baik, melainkan dari Kristus yang hidup di dalam dirinya. Ayat ini tidak berarti kita bisa melakukan apa saja dengan kekuatan sendiri. Sebaliknya, ayat ini mengajarkan bahwa dalam segala keadaan, baik saat berkelimpahan maupun berkekurangan, Kristus memberi kekuatan untuk tetap bertahan, tetap setia, dan tetap berharap. Mungkin malam ini Anda merasa lelah. Mungkin beban hidup terasa terlalu berat. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Dia adalah sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Ketika kekuatan manusia terbatas, kekuatan Tuhan tetap tersedia bagi setiap orang yang datang kepadanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, karena Engkau adalah sumber kekuatanku, kekuatan kami. Ketika kami lemah, kuatkanlah kami. Ketika kami takut, berikanlah keberanian. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam segala keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Hardiness, baik yang ada di kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu Hardiness yang malam ini rindu ingin didoakan. Oleh karena berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Bapak Ibu alami, dan jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah putus asa. Bangkitlah dengan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus dan hiduplah di dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan sanggup menolong setiap anak-anak-Nya yang mengasihi-Nya. Baik, Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210, 0812 8784 7210. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Dari Oma Tuti. Salam Pak Pendeta, saya Oma Tuti. Minta dukungan doa, mata sebelah kiri sakit. Dan biar kuasa bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan mata saya. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, kita akan dukung dalam doa untuk pemulihan kesehatan mata Oma Tuti ya. Tuhan jama dan Tuhan sembuhkan. Baik, kita angkat telepon dari Pak Ferry. Salam, selamat malam Pak Ferry.
1: Salam, selamat malam Pendeta Epi ya. Sehat selalu, Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati juga Pak Ferry
1: ya. Terima kasih pelayanannya. Ini mohon dukungan doa Pendeta Epi. Kesehatan ini beberapa hari ini rada sedalam mungkin. Untuk saya sama dukungan doa untuk Pauline bisa selalu dekat sama Tuhan, setia sama Tuhan, dan memperoleh pekerjaan yang terbaik.
0: Amin.
1: Itu juga untuk pekerjaan yang sangat kami perlukan, jalan dan pergumulan kami dalam hal dengan Pak Budi. Ya Tuhan buka jalan, Tuhan jamah. Nah, percayanya Tuhan satu-satunya yang setia, yang menolong kami di dalam segala keadaan kami.
0: Amin.
1: Pendeta Epi sama-sama melayani, sehat selalu. Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati Pak Ferry. Salam juga. Baik, kita akan dukung dalam doa untuk pergumulan Pak Ferry. Tuhan tolong ya. Tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan untuk memulihkan keadaan dan segala kerinduan hati Pak Ferry. Tuhan pasti buka jalan ya. Baik, dan saya akan membacakan pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius Dodo. Selamat melayani sharing and prayer dan mohon dukungan doa untuk keluarga dan saya pulang hari Senin. Kiranya doa Pak Pendeta Epi menguatkan hati saya dalam perjalanan pulang nanti, dan saya percaya melalui doa saya dibimbing sampai ke rumah dengan selamat. Amin. Dan terima kasih juga Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius. Selamat malam, selamat istirahat, dan Tuhan Yesus berserta senantiasa. Dan masih di Wonogiri, tidak bisa telepon dengan dengarkan hal lain, hanya WA saja. Baik, buat Ibu Rita Mutiara, Tuhan berkati dan tetap semangat ya. Tuhan tolong perjalanan pulang. Kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
2: Selamat malam, mau beli api. Pak, minta lagu Pak, tolong kamu sebentar saja. Familia ya Pak, biasa Pak. Minta doain Pak. Kita mau mama nikah ya Pak. Pak Yus Paul, Pak Mulizalto, Pak Hengki, Pak Emon, ya udah baik, udah Pak ya.
0: Baik.
2: Selamat malam Pak.
0: Tuhan berkati juga. Ya, dari Kosani. Kita akan dukung dalam doa. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati berdoa buat anakmu Oma Tuti yang saat ini mengalami sakit di bagian mata kirinya. Mohon belas kasihan-Mu Bapa, jamalah mata kiri anakmu Oma Tuti. Oleh bilur-bilur-Mu ia boleh mengalami kesembuhan, menerimanya, sehingga anakmu matanya sebelah kiri boleh sehat kembali dan tidak terasa sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa dari sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, karunia kesembuhan tercurah buat Oma Tuti malam ini. Kami juga berdoa buat anakmu Pak Ferry dalam pergumulannya. Tuhan, bangkitkan Roh-Mu atas Pak Ferry dan keluarga, agar mereka boleh sehati dan kompak dan saling mendukung. Dan juga Tuhan, berikan kemudahan dalam segala kerinduan hatinya. Saat ini ia membutuhkan pekerjaan. Tuhan, mudahkan bagi hamba-Mu untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Kami mengimani bahwa tidak ada perkara yang sulit bagi-Mu. Bahkan Engkau sanggup memakai anak-Mu Pak Budi untuk memberikan pekerjaan baginya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berikan hamba-Mu Pak Ferry kemampuan untuk bisa tetap hidup dalam iman, mengandalkan Engkau, sehingga ia boleh mempraktikkan imannya itu ke setiap hari. Ia bangun dengan semangat yang baru, dan ia melakukan bagian-bagiannya untuk menerima berkat-Mu. Bangkitkan Roh-Mu atasnya. Angkat segala beban yang saat ini menghalanginya untuk melangkah. Dalam nama Yesus, bebaskan Roh-Mu atas anak-Mu Pak Ferry dan juga istri hamba-Mu Pak Ferry. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-Mu Pauline. Tuhan, jamah dia. Tuhan, berikan iman yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Di masa mudanya ia boleh mengambil kesempatan yang telah Tuhan beri untuk dapat digunakan sebaik mungkin. Dan Tuhan, berikan dia kekuatan untuk dapat melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan izinkan untuk dikerjakan olehnya. Bangkitkan Roh-Mu atas anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, sembuhkan hamba-Mu Pak Ferry dari segala penyakit radang saat ini yang dialaminya. Sembuhkan dia, bebaskan dia dari segala penyakit ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak-Mu Ibu Rita Mutiara yang saat ini masih di Wonogiri, dan rencana Tuhan di hari Senin depan ia akan pulang kembali ke Tangerang. Mohon berkati perjalanan hamba-Mu Tuhan, kendaraan yang ditumpangi, dan semua bungkus dengan darah-Mu, dan boleh tiba di Tangerang dan berkumpul dengan keluarga dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat anak-Mu Kosani. Tuhan jamah, Tuhan berikan dia iman, Tuhan berikan dia semangat, dan juga Tuhan agar boleh tetap setia hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberkati mama yang terkasih, yang ia kasihi, Tuhan berkati agar boleh sehat-sehat dan kuat, dan dijauhkan sakit penyakit dari tubuhnya. Baik juga hamba-Mu Ibu Monica, kami percaya kuasa-Mu menyembuhkannya, memulihkan keadaannya, dan memberikan semangat yang baru baginya setiap hari. Dan Tuhan berikan dia kenikmatan malam untuk dapat beristirahat dan tidur dengan nyenyak, sehingga hamba-Mu besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat. Diberkati juga hamba-hamba-Mu, baik Pak Randy, Pak Omar, dan juga Pak Justinus, Pak Budi, semua mereka yang terlibat untuk mendukung anak-Mu Sani dalam segala pekerjaan. Tuhan berkati mereka dan pulihkan keadaan mereka ya Tuhan, agar mereka juga belajar tetap mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin.

0: Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini, silakan di 0812 8784 7210, 0812 8784 7210. Baik, dan kita angkat telepon dari Ibu Imelda. Halo, salam, selamat malam Bu Imelda.
1: Selamat malam, Pak.
0: Ya, Ibu.
1: Bisa minta lagu, Pak?
0: Boleh, silakan.
1: Lagunya Ku Perlu Engkau Tuhan.
0: Ku Perlu Engkau Tuhan. Baik.
1: Iya. Itu untuk menguatkan iman saya, Pak.
0: Amin.
1: Terima kasih ya, Pak.
0: Sama-sama, Ibu. Sehat-sehat selalu. Tuhan berkati juga. Baik, dari Ibu Imelda, ya, Ku Perlu Kau Tuhan. Kita akan coba carikan pujian lagu yang dari Ibu Imelda. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa juga untuk bangsa kita Indonesia. Kita mohonkan berkat untuk Indonesia. Kita mohonkan doa juga untuk saudara-saudara kita yang mungkin saat ini mengalami gangguan untuk beribadah. Kita mohonkan berkat agar Tuhan memberikan satu ketenangan dan juga kemudahan buat mereka untuk bisa beribadah. Kita doakan bangsa ini agar Indonesia selalu jaya dan juga dihalaukan dari segala krisis. Dan kita juga doakan pemerintah agar Tuhan tolong dan beri hikmat dalam memimpin bangsa ini. Dan juga mari berdoa untuk Yaski dan Hardline agar terus Tuhan pakai dalam segala pelayanan yang telah Tuhan percayakan melalui siaran-siaran radio Hardline. Boleh menjangkau banyak orang untuk diberkati dan dikuatkan. Dan juga mari kita berdoa untuk para hamba Tuhan yang terus berjuang, baik mereka yang ada di perkotaan, di desa.

desa, di pedalaman, di pegunungan, di lembah-lembah, pesisir pantai, yang terus berjuang untuk memberitakan Injil, agar Tuhan memberikan pertolongan, perlindungan, dan kecukupan buat mereka dalam segala pelayanan misi yang mereka kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok-pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus. Kami bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami mohonkan berkat-Mu untuk Indonesia. Biarlah damai sejahtera-Mu tercurah melimpah-limpah. Dan saat ini bangsa kami sedang menghadapi berbagai tekanan, tantangan, baik itu dari ekonomi dan juga keamanan. Tuhan, mohon pembelaan-Mu. Hanya oleh kuasa-Mu Indonesia boleh pulih, baik itu ekonomi, baik itu keamanan, dan juga mereka yang terlibat dalam berpolitikan Indonesia, agar mereka sungguh-sungguh menghadirkan politik yang benar, yang membawa kedamaian dan juga mengajarkan hal-hal yang bernilai sebagai bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk setiap gereja-gerejamu yang saat ini sedang dalam berbagai pergumulan. Mereka di mana terganggu untuk beribadah. Tuhan tolong. Engkau yang memberi penghiburan, kekuatan buat semua gereja-gerejamu yang mungkin saat ini sedang tertekan oleh karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengganggu ibadah mereka. Tuhan, mohon pembelaan-Mu untuk seluruh umat-Mu agar mereka ada di dalam kondisi ketenangan, damai, dan juga boleh memiliki tempat ibadah untuk memuji menyembah Engkau. Kami berdoa untuk pemerintah yang telah Tuhan tetapkan, Tuhan angkat dan tetapkan untuk bangsa kami ini, baik mereka yang ada di pusat negara ini dan juga di kota-kota, di daerah-daerah. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan juga kemampuan untuk dapat bekerja dengan baik, sehingga tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi mereka, mereka dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tolong Tuhan, berikan kehidupan sifat yang mau melayani buat bangsa ini. Tuhan, kami mohon, biarlah Indonesia boleh mengenal Engkau. Hadirkan gereja-gerejamu, hamba-hambamu untuk terus memberitakan Injil, menyampaikan Injil kabar baik, sehingga semua orang boleh dipulihkan, hidupnya dibaharui, dan dijauhkan dari benci, dari kebohongan, dari segala sifat-sifat buruk. Tuhan Yesus, urapi anak-anak-Mu yang ada di Indonesia ini, agar sehati untuk menuntaskan amanat agung. Kami berdoa juga untuk Yaski dan Harline. Tuhan, mari terus berkati baik yang ada di daerah-daerah, di kota-kota, di luar Pulau Jawa. Tuhan berkati agar boleh terus Tuhan menyiarkan dan memberkati bangsa ini melalui siaran rohani yang terus disiarkan melalui gelombang radio Heartline. Tuhan tolong. Kami juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan agar mereka juga diberi kekuatan dan kecukupan dan kehidupan yang menjadi teladan bagi bangsa ini. Tolonglah Tuhan, biarlah Engkau dimuliakan melalui pemberitaan Injil yang terus dilakukan. Hamba-hambamu yang ada di pedalaman, di pegunungan, di lembah-lembah, di pesisir pantai, di mana Tuhan tempatkan mereka. Kami mohon pembelaan, perlindungan, dan kehidupan yang diberkati. Tuhan, terima kasih. Engkau Maha Agung, Engkau Maha Besar, Engkau Maha Mulia. Dalam nama Yesus, kami mendoakan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Amin.

Heart Ines, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersuka citalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: GPI Torakas. Saya datang untuk meminta doa dan dukungan untuk rencana bisnis dalam menanam jagung, untuk kebutuhan pelayanan dan biaya hidup sehari-hari. Rencana saya untuk menanam jagung tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, tetapi juga untuk membantu membiayai kebutuhan pelayanan dan membantu jemaat yang kurang mampu agar mereka juga dapat berkembang seperti jemaat dari gereja lain. Jika rencana saya berhasil, saya berharap dapat membantu para aktivis, evangelis, relawan, pendeta pembantu, dan pendeta muda lainnya agar mereka juga dapat memulai usaha mereka sendiri. Saya juga memerlukan bantuan dalam bentuk pakaian, gula pasir, susu kaleng, kecap manis, teh, mie, sabun mandi, deterjen, sampo, biskuit, odol, sikat gigi, handuk bekas, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya tahu bahwa tidak ada yang bisa saya capai tanpa dukungan Tuhan dan masyarakat. Oleh karena itu, saya memohon doa dan dukungan dari semua orang untuk usaha saya ini, sehingga saya dapat terus membantu jemaat dan masyarakat yang memerlukan. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, kesaksian dari hamba Tuhan Evangelis Astina Song dengan alamat Ladukus RT02 Numpang Sui Pinyuh, Kalimantan Barat 78353. Saya Evangelis Asti.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yasky, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yasky Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskyradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yasky sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Selesaikan Konflik dengan Cepat bagian pertama. Nats firman Tuhan dari Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Beberapa hal dalam hidup menyebabkan lebih banyak stres daripada konflik yang tidak terselesaikan. Hal itu akan meningkatkan tekanan darah Anda dan menguras pikiran Anda sampai Anda menyelesaikannya. Jadi, jika Anda bijaksana, Anda akan segera mengatasinya. Tidak semua orang merasa seperti ini. Meskipun Yesus memerintahkan kita untuk mengatasinya, banyak orang Kristen menahan diri untuk tidak mengatakan apapun demi kedamaian. Tidak demikian, konflik yang tidak terselesaikan akan mempengaruhi ketenangan pikiran, produktivitas, dan sikap Anda terhadap orang lain. Jadi, konflik itu harus ditangani. Selain itu, bila Anda menghindari masalah, kemungkinan besar masalah itu akan terjadi lagi. Jadi, menurut Deborah Smith Pigas, lakukan tiga hal ini. Pertama, mintalah kepada Tuhan agar memberikan firman-Nya untuk Anda ucapkan sehingga tujuannya tercapai. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepada-Nya. Yesaya 55 ayat 11. Kedua, luapkan emosimu kepada Tuhan sebelum menghadapi pelaku. Emosi cenderung menghalangi fakta dan dapat menghalangi pemikiran objektif. Ini tidak sulit kedengarannya setelah Anda memutuskan akan melakukan segala upaya untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang harmonis. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Ketiga, jelaskan dengan jelas apa yang Anda anggap sebagai masalah tersebut. Hindari argumen yang samar-samar yang dapat menimbulkan salah tafsir. Misalnya, Anda perlu melakukan yang lebih baik, tidak benar-benar menjelaskan masalah. Jika tujuan Anda adalah memulihkan hubungan, Tuhan akan bekerja dengan Anda.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital. dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 22, disertai oleh Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 1 ayat 28. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saudara pendengar yang terkasih, Maria adalah objek yang diberkati Tuhan, bukan subjek yang memberkati. Ia adalah objek yang disertai Allah, bukan subjek yang menyertai. Maria hanyalah hamba Allah, bukan tuan atas orang percaya. Ia adalah alat anugerah, means, bukan tujuan akhir anugerah Allah, goal. Maria adalah objek perantara ketika firman menjadi daging, bukan subjek perantara antara Allah dengan manusia. Kristuslah satu-satunya perantara antara Allah dan manusia berdosa. Pernyataan malaikat tadi disertai dengan janji dan berkat Tuhan. Anugerah Allah hadir secara diam-diam pada Maria. Tetapi ia yang telah menerima anugerah Allah tidak pernah tinggal diam. Anugerah Allah tidak pernah diduga oleh Maria sebelumnya. Tetapi ia yang menerima anugerah tidak pernah sama lagi. Ia dipilih dan dikasihi oleh Allah, bukan karena dirinya layak, melainkan karena Allah berkenan menyatakan kehendaknya. Maria tidak pernah mengkondisikan pilihan Allah, melainkan dia hanya mengamini kehendak Allah. Perkataan malaikat berisi seluruh harapan umat manusia setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Karena dosa, manusia dijauhkan dari Allah, kehilangan berkat dan penyertaannya. Terpisah dari pencipta adalah penderitaan jiwa yang sangat dalam. Tetapi dalam anugerahnya, Allah memberkati dan menyertai umatnya supaya mereka bersatu dengan dia. Apakah berkat dan penyertaan Tuhan bersyarat atau tidak? Jika tidak bersyarat, maka apakah berkat dan penyertaan Allah bersifat otomatis? Jika berkat dan penyertaan Allah bersifat otomatis, maka apakah orang yang terus-menerus berbuat dosa juga diberkati dan disertai oleh Allah? Tidaklah demikian adanya. Sebab Allah tidak mendengarkan orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Yohanes pasal 9 ayat 31. Kalau begitu, berkat dan penyertaan Allah harus bersyarat. Berkat dan penyertaan Tuhan selalu berhubungan erat dengan kehadiran firman-Nya. Kehadiran firman Tuhan dan Tuhan sendiri tidak dapat dipisahkan. Jika firman Tuhan hadir dalam hati, maka kita yakin bahwa Tuhan hadir juga. Penyertaan Tuhan adalah penyertaan firman-Nya. Jika kita tinggal dalam firman-Nya, maka kita yakin bahwa kita hidup dalam berkat dan penyertaan Allah. Berpeganglah pada firman-Nya, maka hidupmu akan senantiasa diberkati dan disertai oleh Dia. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Mengapa hidup orang percaya memerlukan berkat dan penyertaan Tuhan? Mengapa Allah tidak memberkati dan menyertai orang berdosa? Ceritakanlah tentang pengalaman hidup Anda dalam mengalami berkat dan penyertaan Allah. Apakah keputusan hidup kita sekarang dan ke depan berkaitan dengan berkat dan penyertaan Tuhan? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tom Landry, seorang ketua pelatih Dallas Cowboys, adalah salah satu pelatih paling sukses dalam sejarah sepak bola Amerika. Pada Perang Dunia Kedua, Landry bertugas sebagai pilot B-17 di Eropa dan beberapa kali nyaris kehilangan nyawanya. Meskipun saat itu dia tidak memahaminya, Landry yakin bahwa Tuhan menyelamatkan hidupnya untuk suatu alasan. Setelah perang berakhir, Landry kembali ke Universitas Texas, di mana karir sepak bolanya membawa ke Sugar Bowl dan Orange Bowl, lalu ke karir profesional. Landry mengatakan bahwa dia pernah berpikir jika dia mencapai puncak profesinya, dia akan bahagia. Tapi ternyata masih ada sesuatu yang kurang. Setahun sebelum dia menjadi kepala pelatih Dallas Cowboys, Landry menemukan elemen yang hilang itu. Seorang teman mengundangnya ke sebuah pendalaman Alkitab. Dan Landry menganggap temannya itu benar-benar gila karena tertarik pada Alkitab. Meskipun Landry sendiri tidak yakin alasannya, dia tetap pergi dan akhirnya menemukan apa yang kurang, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan. Meskipun Landry telah pergi ke gereja hampir sepanjang hidupnya, ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, hidupnya menjadi menarik. Landry percaya bahwa rahasia kemenangan tim dan rahasia kehidupan Kristen ditemukan dalam apa yang dia gambarkan sebagai bagian favoritnya dalam Alkitab, 1 Korintus 9, di mana Paulus menggambarkan atlet yang berpartisipasi dalam permainan Isthmian pada zaman Paulus dan kemudian menyamakan kehidupan Kristen dengan pertandingan atletik. Dalam formula ini, Landry melihat 4 elemen. Pertama, iman. Kedua, pelatihan yang mencakup kedisiplinan yang besar. Ketiga, tujuan. Dan yang keempat, kemauan untuk menang atau determinasi. Dalam menekankan poin pertamanya tentang iman, Landry menceritakan bagaimana musim pertamanya bersama Cowboys berjalan buruk. Setelah beberapa pertandingan, pemilik tim menghadapinya dan berkata, "Kita tidak akan memenangkan satu pertandingan pun." Landry tahu hal itu, tetapi ia berharap pemilik tim tidak mengetahuinya. Pemilik tim menjelaskan, "Mereka selalu tahu siapa yang akan mendapatkan bola. 4 orang masuk ke huddle dan 3 keluar sambil terbahak-bahak. Dan yang keempat, pucat seputih kertas. Timnya membutuhkan lebih banyak iman." Tom Landry meyakini bahwa seseorang yang tahu di mana posisinya dalam hubungannya dengan Tuhan berada dalam posisi yang lebih baik untuk berhasil sebagai atlet. Iman adalah keyakinan yang kuat bahwa sesuatu yang Anda inginkan akan terjadi. Keyakinan bahwa apa yang Anda harapkan sedang menunggu Anda, meskipun Anda tidak bisa melihatnya. Dan definisi iman itu yang Anda dapat temukan dalam Ibrani 11 berlaku untuk realitas Tuhan serta realitas memenangkan sebuah pertandingan.
Landry sangat terbuka tentang komitmennya sebagai seorang Kristen. Pernah menjabat sebagai ketua Billy Graham Crusade dan ketua Dewan Fellowship of Christian Athletes, serta dalam banyak kegiatan Kristen lainnya. Satu hal yang saya hargai dari Landry bukan hanya bahwa dia adalah atlet dan pelatih yang hebat, tetapi bahwa dia adalah seorang pria yang berintegritas, yang menghasilkan pemenang. Dan kita kadang-kadang berpikir bahwa orang baik itu selalu kalah. Landry mengutip kalimat favoritnya, "Seorang atlet berusaha keras hanya untuk memenangkan piala, tetapi kita melakukannya untuk mendapatkan hadiah surgawi yang kekal." Tom Landry telah meninggalkan dampak yang abadi pada sepak bola Amerika. Hal ini adalah sesuatu yang mudah diukur, tetapi yang tidak bisa diukur adalah pengaruh besar yang dia miliki pada kehidupan orang-orang yang bekerja dengannya, yang bermain dengannya, untuknya, dan terkadang melawan dia, yang terus meneladaninya. Tom Landry akan dikenang lama sebagai salah satu pelatih terhebat sepanjang masa. Tetapi ketika dia berdiri di pintu surga Tuhan dan mengetuk, dia tidak ditanya berapa banyak gelar Super Bowl yang dia menangkan, melainkan apakah dia mengenal anak Tuhan. Tentang hal itu, Tom Landry yakin. Pendengar, hari ini kita belajar. Kehidupan Coach Landry menggambarkan bahwa keunggulan adalah hasil dari dedikasi, latihan, dan komitmen, bukan keberuntungan atau kesempatan. Pendengar, apakah Anda dapat menyebutkan atlet profesional terkemuka lainnya yang seperti Landry, yang merupakan orang percaya? Apakah Anda percaya bahwa segala sesuatu yang kurang dari upaya terbaik kita dapat memuaskan Tuhan yang telah memanggil kita untuk melayaninya?

0: jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio,
2: Rise to the World.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan, namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda, dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id, kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18-20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

10 Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Mungkin saat ini Anda sedang melalui suatu masa gersang dalam kehidupan Anda. Anda merasa berada di tengah-tengah padang gurun, dan di sekeliling Anda hanya nampak ketandusan dan kegelapan. Akan tetapi, beserta dengan Allah yang penuh dengan kasih, tidak ada gurun pasir tanpa tempat yang subur. Yakinlah akan hal itu, bahwa tempat-tempat yang subur itu menantikan Anda. Teruslah maju dalam pengharapan dan iman untuk menemukan tempat-tempat yang subur itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: mengapa kita ragu. Jangan biarkan ketakutan menghalangi Anda untuk sepenuh hati melayani Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2.
1: Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Tuhan telah menyiapkan pekerjaan yang Dia mau kita lakukan, dan sebagai anak-anak-Nya kita harus dengan gembira dan segera melakukan yang Dia mau kita lakukan dalam nama-Nya. Tetapi kita kadang ragu. Hal-hal seperti membaca Alkitab, berdoa, dan memberi perpuluhan mungkin terlintas di pikiran. Padahal bukan hanya hal-hal ini saja yang biasa ditangguhkan orang percaya. Kita juga bisa menunda untuk melayani di gereja. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 berkata, kita harus melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Tuhan. Jika kita memeriksa diri, kita mungkin mendapati bahwa kita menghindari hal-hal yang kita takutkan atau merasa tak mampu kita lakukan. Kita juga bisa menunda untuk menyaksikan iman kita. Kita bisa menjadi cemas tentang bagaimana mengekspresikan diri, reaksi apa yang akan kita terima, dan apakah kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Padahal, kita hanya bertugas menabur benih. Tuhanlah yang akan mengatur pertumbuhannya. 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai dengan 9. Kita juga bisa menunda untuk menyerahkan kehendak kita pada Tuhan. Berpikir untuk menyerahkan kendali pada Tuhan atas aspek-aspek tertentu saja membuat banyak dari kita merasa takut. Padahal ketundukan sejati berkata, Tuhan, aku bersedia melakukan apapun yang Engkau kehendaki dalam situasi ini. Aku akan mentaati perkataan-Mu. Saudara pendengar, Tuhan mau kita menjadi duta-duta besar-Nya untuk menyatakan Dia kepada dunia yang terluka. 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Karena itu, kita harus selalu berusaha bertindak tanpa ragu. Aspek-aspek hidup Anda yang manakah yang terlintas di pikiran?

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Sabtu, 27 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-6, ayat pertama hingga pasalnya yang ke-7, ayat pertama. Namun kita akan membacanya pada pasal ke-6, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ketika kami membuka Alkitab dengan penuh kerinduan, kami hendak belajar mengenal-Mu lebih dalam. Biarlah firman-Mu menumbuhkan harapan baru di dalam hidup kami, ya Kristus. Penuhilah hati kami dengan damai dan sukacita-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
2: 1 Samuel 6 ayat 1-9. Setelah tabut Tuhan ada di daerah Filistin selama 7 bulan, orang Filistin memanggil para imam dan penenung, lalu bertanya, "Apa yang harus kami lakukan terhadap tabut Tuhan? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya." Lalu kata mereka, "Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel, jangan mengantarkannya dengan tangan hampa, tetapi kamu harus membayar kepadanya kurban penebus salah. Maka kamu akan disembuhkan dan akan dinyatakan kepadamu mengapa tangannya tidak beralih darimu." Orang-orang itu juga bertanya, "Apa yang harus kami bayar kepadanya sebagai kurban penebus salah?" Jawab mereka, 5 benjol-benjolan emas dan 5 tikus-tikusan emas menurut jumlah raja kota Filistin. Sebab itulah yang sama menimpa kamu semua dan raja-raja kotamu. Kamu harus membuat tiruan benjolan dan tiruan tikus yang merusak negerimu. Kamu harus mengakui kemuliaan Allah Israel. Mungkin tangannya tidak akan menekanmu, ilah-ilahmu dan negerimu. Mengapa kamu mengeraskan hati seperti orang Mesir dan Fir'aun dulu mengeraskan hati mereka? Sesudah ia mempermainkan mereka, bukankah mereka membiarkan orang Israel pergi? Sebab itu ambil dan siapkanlah sebuah pedati baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah dikenakan kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta. Tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke kandang, supaya tidak mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan dan muatkanlah itu ke atas pedati. Letakkanlah benda-benda emas, kurban penebus salah yang harus kamu bayar kepadanya di dalam peti di sebelahnya. Lalu biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikan, jika tabut itu mengambil jalan ke Bet-Semes, daerahnya sendiri, dialah yang telah menyebabkan malapetaka besar ini pada kita. Jika tidak, kita akan mengetahui bahwa bukan tangannya yang telah memukul kita. Kebetulan saja hal itu terjadi pada kita.

Sahabat Scripture Union Indonesia, setelah seseorang menyadari penyebab dari penderitaannya, apakah orang itu akan langsung bertindak untuk menyelesaikannya? Belum tentu. Acap kali orang menunda-nunda sehingga mereka hanya menderita lebih lama lagi. Selama tabut Tuhan berada di wilayah Filistin, ia terus menimpakan bencana ke atas orang Filistin. Pada akhirnya, setelah 7 bulan, mereka memutuskan untuk membawa kembali tabut itu ke Israel dan membayar kurban penebus salah. Mereka menaruh tabut dan kurban itu di atas kereta yang ditarik 2 ekor lembu betina, lalu membiarkannya pergi tanpa dikendalikan. 2 lembu itu berjalan lurus ke Bet Semes, sehingga membuktikan bahwa malapetaka besar yang mereka alami memang berasal dari Tuhan. Penduduk Bet Semes menyambutnya dengan sukacita dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Namun, sebagian dari penduduk itu dihukum mati karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan, sehingga duka cita meliputi semua penduduk. Karena itu, mereka meminta agar penduduk Kiryat Yeraim membawa tabut Tuhan. Orang Filistin memindahkan tabut Allah dari satu kota ke kota lain seolah-olah kuasa Allah bisa dikurung di tempat tertentu. Justru dengan upaya ini, mereka mempermainkan Allah. Selama 7 bulan, mereka hidup dalam tekanan berat akibat murka Allah yang dinyatakan berupa borok yang menyiksa, wabah tikus yang melanda, dan kematian yang terus-menerus terjadi. Ini bukan sekedar bencana alam ataupun kebetulan, melainkan hukuman keras dari Allah. Melalui kereta lembu yang berjalan sendiri ke wilayah umat Allah, mereka mengakui bahwa Allah Israel adalah pribadi yang kudus, berdaulat, dan layak dihormati. Janganlah kita menunda pertobatan, mempermainkan kekudusan Allah, dan menarik ulur ketaatan kita. Marilah kita menaati Allah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mau tunduk dan hormat kepadanya. Segeralah berhenti menyalahkan keadaan atau orang lain, agar kita dapat melakukan yang benar dan merasakan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, jauhkanlah hati kami dari sikap yang mempermainkan kasih, firman, dan kekudusanmu, sebab Engkau adalah Allah yang kudus dan mengenal setiap isi hati kami. Mampukanlah kami hidup dengan takut akan Engkau, berjalan dalam kejujuran dan pertobatan yang sungguh. Di dalam nama Putramu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Juni penuh semangat. Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junri Alau di hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, pagi ini saya akan membahas mengenai tiga tempat yang harus kita kunjungi, kita lihat dan kita berefleksi mengenai tempat-tempat tersebut untuk mengevaluasi diri kita, untuk berpikir secara lebih mendalam supaya kita belajar tentang kehidupan, belajar tentang makna hidup yang dalam dari tempat-tempat tersebut untuk kita lihat, kita perhatikan, dan di dalamnya kita bisa berpikir dan merenungkan tentang kehidupan manusia. Sebelumnya saya akan membahas dan membaca dalam kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Kitab Amsal pasal 13 ayat yang ke-20 berbunyi, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Sekali lagi, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Sekali lagi, Amsal pasal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi perhatikanlah dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul, karena kalau kita ingin menjadi orang bijak, orang yang berhikmat, maka bergaullah dengan firman Tuhan, bergaullah dengan orang bijak, teman-teman yang baik, sehingga kita menjadi bijak atau menjadi bijaksana. Tapi sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang bebal, orang yang tidak takut Tuhan, orang yang tidak mempercayai prinsip-prinsip firman Tuhan, maka kita akan menjadi malang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, ada tiga tempat yang kita perlu belajar mengenai makna hidup sehingga kita dapat menghargai kehidupan di dunia ini. Yang pertama adalah tempat yang kita sebut sebagai tempat pemakaman atau rumah duka. Apa yang kita belajar ketika kita melihat pemakaman atau rumah duka, atau ketika ada yang meninggal lalu kita mengunjungi? Kita perlu tahu dan kita perlu belajar bahwa kehidupan ini ada batasnya. Kehidupan kita terbatas. Tidak selama-lamanya kita akan ada di tengah-tengah dunia ini. Ada satu waktu, satu masa, satu momen di mana kita akan meninggalkan dunia ini. Siapapun kita, tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, orang yang hebat atau orang biasa saja, orang kaya atau orang yang sederhana, orang berpengaruh atau tidak, satu waktu akan meninggal. Satu waktu akan mati. Kita pernah punya presiden yang berkuasa di Republik Indonesia ini selama 33 tahun, namanya Presiden Soeharto. Tapi akhirnya dia juga meninggal. Meninggalkan dunia ini. Dia berkuasa sangat lama, 33 tahun. Tapi kemudian dia meninggal. Tidak ada yang bisa tahan, tidak ada yang bisa kekal. Jadi kalau kita melihat pemakaman, tempat pekuburan, tempat rumah duka, atau ketika kita melayat orang yang meninggal, kita tahu bahwa makna hidup manusia itu terbatas. Ada satu waktu di mana dia akan selesai. Dia akan meninggalkan dunia ini. Tugasnya selesai. Itu sebabnya kita harus berhati-hati dengan hidup dan mengisi kehidupan itu dengan makna yang dalam, yang baik, yang berguna, yang bermanfaat, yang bermutu. Jangan hidup dengan kehidupan yang tidak bermutu, diisi dengan hal-hal yang tidak berguna. Jangan. Itu tempat yang pertama yang kita perlu berefleksi atau mengevaluasi diri, merenungkan tentang kehidupan. Kenapa? Karena di dalamnya kita bisa tahu bahwa satu waktu manusia akan meninggal, satu waktu manusia akan selesai, hidupnya akan berakhir. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati dengan kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu tempat yang pertama yang kita harus belajar mengenai makna hidup manusia. bahwa kematian akan terjadi. Manusia punya waktu yang terbatas. Manusia punya kehidupan yang tidak selama-lamanya di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua adalah rumah sakit. Kalau kita pergi ke rumah sakit atau kita membesuk atau berkunjung, mungkin mendoakan saudara, sanak, famili, keluarga yang sakit, kita bisa tahu. Karena di rumah sakit itu kita bisa mengerti dan memahami dengan terang benderang, dengan jelas, bahwa kesehatan itu penting. Kesehatan itu penting. Sebab orang sakit akan terbatas. Ya, tinggal di tempat tidur, terbatas di rumah sakit, sebelum dia sehat betul, dia tidak bisa keluar dari rumah sakit. Karena keterbatasan dalam kesehatan. Jadi kita perlu belajar bahwa kesehatan itu sangat penting, maka jagalah kesehatan kita. Perhatikanlah makanan kita, perhatikanlah olahraga, perhatikanlah kesehatan pribadi kita, karena itu penting. Bapak ibu saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, kita perlu tahu bahwa kesehatan itu sangat luar biasa penting. Sebab kalau orang sakit, orang tidak sehat, dia menjadi terbatas. Dia tidak bisa leluasa seperti orang yang sehat. Orang sakit itu tergantung pada obat, pada dokter, pada perawatan, pada suster atau para perawat. Karena keterbatasan fisik. Belum fit atau tidak fit. Jadi ketika kita mengunjungi atau melihat rumah sakit atau klinik, itu kita bisa menghargai dan belajar untuk memperhatikan kesehatan kita. Jangan sampai terlambat, karena penyesalan itu selalu di belakang, bukan di depan. Lalu tempat yang ketiga yang harus kita belajar mengenai makna hidup manusia adalah tempat rumah tahanan atau penjara atau di sel. Orang lain mengatakan Hotel Prodeo. Jadi kalau kita melihat penjara atau kita memperhatikan orang-orang di penjara, di sana kita belajar mengenai arti kebebasan. Karena kalau orang itu ada di dalam penjara, maka dia tidak bebas seperti orang yang tidak di penjara. Dia tidak bisa pergi ke manapun sesukanya karena dia ada di lingkungan yang terbatas. Di tempat tahanan, di sel. Misalnya di polsek-polsek itu ada rumah tahanan kecil-kecil, ya. Jadi kalau ada penjahat-penjahat yang ditangkap oleh polsek, polisi sektor itu akan dimasukkan ke sel tahanan sementara sebelum pengadilan memutuskan dia di penjara. Itu menjadi terbatas. Saya beberapa kali melayani di penjara, pemuritan di penjara, penjara Tangerang. Dan banyak orang-orang Kristen juga di sana, Bapak Ibu. Mereka sudah bertobat, oh iya sudah bertobat, tetapi mereka harus menjalani masa tahanan. Ada yang 10 tahun, 15 tahun, ada yang 19 tahun, ada yang 8 tahun, 7 tahun, tergantung kejahatan yang mereka lakukan. Ya sudah bertobat, sudah terima Tuhan, sudah, tapi tahanannya, masa tahanannya harus dijalanin. Itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Di rumah tahanan, di penjara, kita baru mengerti arti kebebasan yang sesungguhnya. Jadi tiga tempat ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita mengenai pentingnya kita menghargai kehidupan dan makna hidup. Yaitu rumah duka, rumah sakit, dan rumah tahanan. Kita perlu belajar dan mengevaluasi sehingga kita lebih menghargai hidup. Lebih menghargai kebebasan, kesehatan kita, dan kehidupan kita. Karena satu waktu manusia akan mati, mungkin juga akan jatuh sakit, tapi jangan sampai di penjara, Bapak Ibu. Karena itu menjadi sangat terbatas. Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita mengenai kehidupan kita. Maka bertindaklah hati-hati, bergaulah dekat dengan Tuhan. Karena pergaulan yang baik, pergaulan dengan orang bijak, kita akan menjadi bijak. Tapi ketika kita berteman dengan orang bebal, maka kita akan menjadi malang. Itu kata Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan bijak, orang bijak akan menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal, menjadi malang. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junri Alo menyampaikan salam. Selamat hari Sabtu. Tuhan memberkati. Shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

0: Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Bantuan untuk Pengasuh. Nats firman Tuhan dari Mazmur 142 ayat 4. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Suatu hari Anda mungkin harus merawat orang terkasih yang sakit atau lanjut usia. Dan untuk merawat mereka dengan baik, Anda harus belajar merawat diri sendiri. Setelah kedua orang tuanya meninggal dalam jarak 5 minggu di panti jompo sejauh 2000 km, jurnalis Beth McLeod meninggal karena depresi klinis. Dengan mengabaikan kesehatan fisik dan mental saya menyiapkan diri untuk gangguan yang akan memakan waktu 2 tahun untuk pulih. Meskipun bermanfaat, merawat orang lain bisa sangat melelahkan. Daud mengatakan, ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Mazmur 142 ayat 3. Jadi, jika Anda seorang pengasuh, ikutilah hal ini. Pertama, tetapkan batasan. Belajarlah untuk mengatakan tidak saat Anda biasanya mengatakan ya. Tidak ada yang egois dalam merawat diri sendiri sehingga Anda dapat memberikan perawatan terbaik kepada orang lain. 2. Waspadai pola meniru yang merugikan. Penyalahgunaan obat, makan berlebihan, minum alkohol untuk meredakan ketegangan. Anda manusia dan itu bisa terjadi. 3. Jangan mengisolasi diri. Undang beberapa teman yang bersedia membantu. Salah satu dari mereka bisa memasak dan merawat orang yang Anda cintai, sementara Anda dan teman lainnya berjalan-jalan. 4. Mencari pertolongan. Jika anggota keluarga tidak dapat melakukan tugasnya, adakan rapat dan delegasikan tanggung jawab. Jangan menolak berkat yang datang dari memberi semangat kepada yang lemah, dan menolong yang lemah. 1 Tesalonika 5 ayat 14. 5. Lindungi waktu Anda. Mudah untuk menjadwalkan setiap menit tanpa menyisakan waktu untuk diri sendiri. Jangan lakukan itu. Temukan sesuatu yang memberi Anda makan, membaca, berdoa, berolahraga, menikmati kesendirian. Dan yang lebih penting, jadwalkanlah atau itu tidak akan pernah terjadi.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital. Dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Pada suatu hari di musim panas yang terik, di Florida Selatan, seorang anak kecil memutuskan untuk pergi berenang di sebuah danau di belakang rumahnya. Karena bergegas ingin terjun ke air yang dingin, ia lari lewat pintu belakang sambil meninggalkan sepatu, kaos kaki, maupun kemejanya. Lalu dengan cepat, ia melompat ke dalam air. Pada saat ia berenang ke tengah danau, tanpa ia sadari, seekor buaya besar datang menghampirinya. Ibunya yang pada saat itu sedang melihat keluar jendela, menyaksikan buaya itu semakin dekat ke arah anaknya. Dalam ketakutannya, ia berlari ke arah danau itu, berteriak dan menjerit-jerit pada putranya dengan sekuat tenaganya. Mendengar suara jeritan ibunya, anak kecil itu berbelok untuk kembali kepada ibunya. Tetapi terlambat sudah. Ketika ia sampai kepada ibunya, buaya itu pun tepat mencapainya juga. Namun secepat kilat, ibunya menangkap tangan anaknya tepat pada saat buaya itu menggigit kaki-kakinya. Maka terjadilah suatu pertarungan yang luar biasa.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh.
1: Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
2: Beberapa waktu yang lalu, banyak orang dikejutkan oleh aksi dramatis yang dilakukan oleh seorang seniman lukis yang bernama Banksy. Seniman misterius yang berasal dari Inggris ini dikenal karena karya-karyanya yang ia lukiskan pada dinding-dinding bangunan di berbagai kota di Inggris, Amerika Serikat, bahkan di jalur Gaza. Karya-karya lukis pada dinding bangunan tersebut bukan sekadar grafiti atau coret-coretan iseng yang mengotori berbagai kota, termasuk kota-kota besar di Indonesia. Bukan. Namun yang ia hasilkan adalah karya seni yang memiliki nilai yang sangat mahal. Sebagai contoh, lukisan dengan judul Forgive Us Our Trespassing atau Ampuni Kami Atas Pelanggaran Kami yang ia lukiskan pada dinding sebuah bangunan di kota Utah, Amerika Serikat. Lukisan yang menggambarkan seorang bocah yang sedang berlutut memohon pengampunan dengan latar belakang jendela kaca patri sebuah gereja tersebut. Kemudian ia lukis kembali pada papan yang berukuran 6x4 meter. Lukisan ini terjual 8,3 juta dolar Amerika atau 136 miliar rupiah. Pada tahun 2018, ia melelang hasil lukisannya yang diberi judul Girl with Balloon. Lukisan yang menggambarkan seorang bocah perempuan yang memegang sebuah balon itu telah ia lukis beberapa kali di berbagai tembok di kota London. Selanjutnya, lukisan itu ia lukis kembali pada sehelai kertas yang berukuran 80 x 50 cm. Kemudian lukisan tersebut ia bingkai dengan sebuah figura dan dilelang melalui balai lelang yang sangat terkenal di dunia, yaitu Sotheby's di kota London. Sebagaimana layaknya sebuah lelang terbuka, lukisan Girl with Balloon tersebut ditawarkan oleh juru lelang dengan harga yang semakin lama semakin mahal. Sementara itu, para calon pembeli yang menghadiri acara lelang saling bersaing untuk mendapatkan lukisan tersebut. Akhirnya, lukisan karya Banksy itu laku terjual dengan harga tawar yang tertinggi, yaitu 1,4 juta dolar Amerika atau 23 miliar rupiah. Ketika palu lelang diketuk oleh sang juru lelang sebagai tanda bahwa lukisan tersebut telah terjual, dan mata semua orang menatap sang juru lelang, terjadi peristiwa yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Kertas yang berisi lukisan yang baru saja terjual dengan harga yang sangat mahal itu nampak bergeser dan bergerak ke bawah sehingga keluar dari figura yang membingkainya. Bukan itu saja, terjadi kejutan yang lebih besar lagi. Lukisan senilai 23 miliar rupiah itu teriris-iris di depan mata para peserta lelang. Ternyata Banksy telah memasang sebuah motor pada figura yang membingkai lukisan tadi. Motor yang digerakkan dengan sebuah remote control atau pengendali jarak jauh. Ketika motor itu digerakkan, maka kertas pada figura tadi akan bergerak ke bawah. Selain itu, pada bagian bawah dari figura tadi, secara tersembunyi juga telah dipasang sebuah alat penghancur kertas atau paper shredder. Ketika palu lelang tadi diketuk, Banksy yang bersembunyi di antara para peserta lelang dan tidak mereka kenali, diam-diam menjalankan remote control. Sebagai akibat, kertas dengan lukisan Girl with Balloon tadi bergerak ke bawah, melewati alat penghancur kertas dan teriris-iris sehingga terjuntai ke bawah. Ketika separuh dari halaman kertas itu telah teriris, Banksy menghentikan motor yang menggerakkannya. Di saat yang sama, dua orang petugas keamanan balai lelang Sotheby's berlari untuk menyelamatkan lukisan tersebut. Hanya saja, separuh lukisan yang bernilai puluhan miliar rupiah itu telah tercabik-cabik di depan mata banyak orang. Itulah aksi gila-gilaan dari Banksy, seniman yang eksentrik tadi. Pelajaran apakah yang dapat ditarik dari langkah kreatif Banksy ini? Banyak. Sebab melalui peristiwa dramatis itu, lukisan yang telah separuh tersayat saya tadi, harganya justru naik hampir 20 kali lipat. Yaitu menjadi 25,4 juta dolar Amerika atau lebih dari 400 miliar rupiah. Terlepas dari kenaikan harga lukisan tersebut, kita dapat menarik pelajaran penting, yaitu tak cukup orang bersikap waspada terhadap ancaman bahaya dari luar. Kewaspadaan terhadap bahaya dari luar itulah yang dilakukan oleh balai lelang Sotheby's dengan menempatkan beberapa petugas keamanan untuk menjaga lukisan itu. Namun mereka tidak menyadari bahwa selain bahaya dari luar, ternyata terdapat ancaman yang datang dari dalam, yaitu yang tersembunyi di balik figura. Sebagai akibat, bahaya dari dalam ini tidak mereka antisipasi sebelumnya. Prinsip yang sama juga berlaku bagi kehidupan kita. Memang dalam kehidupan ini kita perlu bersikap waspada terhadap ancaman bahaya yang datangnya dari luar diri kita. Itulah bahaya yang datangnya dari orang lain maupun dari kuasa kegelapan yang bermaksud buruk terhadap diri kita. Namun kita juga tidak boleh bersikap lengah terhadap bahaya yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Itulah bahaya yang timbul dan bekerja di dalam pikiran kita. Bahaya yang telah saya sebutkan dalam khotbah di minggu yang lalu, yaitu antara lain dalam bentuk prasangka yang keliru, kesombongan, kebencian, serta berbagai pikiran yang meleset dan yang membuat orang tertipu oleh dirinya sendiri. Pentingnya kewaspadaan terhadap bahaya dari dalam ini disampaikan Tuhan melalui nasihat dalam Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 27. Ayat-ayat firman Tuhan, khususnya ayat 23 yang saya yakin tidak terasa asing bagi saudara. Mari kita lihat ayat-ayat tersebut dengan membaca dan menelaah terlebih dulu ayat 23 sampai 27. Amsal pasal 4 ayat 23 sampai 27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Buanglah mulut penipu darimu, dan jauhkanlah bibir pembohong darimu. Ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Ratakanlah jalan bagi kakimu, dan hendaklah mantap segala jalanmu. Ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Di ayat 23 disebut agar orang menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Kata hati atau dalam bahasa Inggris yaitu heart di ayat ini merupakan terjemahan dari kata lev dalam bahasa Ibrani. Itulah bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian lama. Sedangkan di dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian baru, kata yang digunakan untuk hati atau heart tersebut adalah kardia. Di samping memiliki arti harafiah, yaitu jantung, baik lab maupun kardia memiliki makna kiasan, yaitu tempat bagi orang untuk berpikir dan berkehendak. Makna kiasan seperti itulah yang acap kali digunakan dalam Alkitab. Sebagai contoh, di dalam 1 Samuel pasal 27 ayat 1 disebutkan bahwa Daud berkata atau berpikir dalam hatinya. Sehingga kata hati di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 yang telah kita baca tadi dapat diartikan sebagai pikiran. Dengan demikian, maka ayat 23 tersebut dapat diterjemahkan menjadi jagalah pikiranmu dengan segala kewaspadaan. Memang, sebagaimana yang telah kita pelajari dalam 2 minggu yang lewat secara berturut-turut, menjaga pikiran merupakan kewajiban yang tak boleh diabaikan. Sebab bila pikiran kita dicemari oleh hal-hal yang negatif atau toksik, yaitu beracun, maka seluruh kehidupan kita pun akan teracuni. Sebaliknya, seperti yang telah kita pelajari dalam khotbah pada minggu yang lalu, apabila kita mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif, maka damai sejahtera akan memenuhi hidup kita. Tidaklah mengherankan apabila selanjutnya di ayat 23 tadi ditulis, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Artinya, bagaimana keadaan hati atau pikiran kita akan menentukan kondisi kehidupan kita. Atas dasar itulah maka dalam Amsal pasal 4 ayat 24 tadi, Tuhan memberi nasihat sebagai berikut. Buanglah mulut penipu darimu dan jauhkanlah bibir pembohong darimu. Nasihat ini dapat mengandung 2 arti. Yang pertama, yaitu jangan kita menipu dan membohongi orang lain. Namun, nasihat ini juga memiliki makna yang kedua, yaitu jangan kita menipu dan membohongi diri kita sendiri. Sebagaimana yang telah saya kemukakan di awal dari uraian firman Tuhan ini, orang cenderung lebih bersikap waspada terhadap bahaya yang berasal dari luar daripada yang bersumber di dalam dirinya sendiri. Demikian pula dalam hal bersikap waspada terhadap kebohongan. Orang cenderung lebih berhati-hati terhadap apa yang ia dengar dari orang lain daripada yang ia ucapkan kepada dirinya sendiri. Mengapa? Karena ia beranggapan bahwa adalah tidak mungkin ia akan membohongi dirinya sendiri. Padahal sebagaimana yang ditulis oleh Arthur C. Brooks, Profesor Manajemen dan Kepemimpinan pada Harvard Business School dalam artikel di majalah Atlantic yang berjudul Quit Lying to Yourself, berhentilah membohongi diri sendiri. Sebenarnya semua orang suka membohongi dirinya sendiri. Dengan mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Harry C. Trendis, profesor dalam bidang psikologi di University of Illinois, dalam artikel tadi Brooks menulis, "No one is completely honest with herself because, well, the truth hurts." Tidak ada orang yang benar-benar bersikap jujur terhadap dirinya sendiri. Sebab kebenaran terasa menyakitkan. Singkat kata, orang harus bersikap waspada terhadap kebohongan yang ia lakukan kepada dirinya sendiri. Apa sajakah kebohongan tersebut? Banyak. Dengan memperhatikan Amsal pasal 4 ayat 25 sampai 27, setidaknya ada 3 kebohongan yang dilakukan orang terhadap dirinya sendiri. Ketiga kebohongan tersebut adalah, yang pertama, yaitu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Saya ulangi, kebohongan atau tipu daya terhadap diri sendiri yang perlu diwaspadai adalah yang pertama, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Sikap inilah yang menimbulkan sindrom rumput tetangga selalu lebih hijau. Artinya, setiap kali orang berpikir bahwa keadaan orang lain lebih nyaman daripada dirinya. Tipuan terhadap diri sendiri ini akan mengakibatkan orang beranggapan bahwa Tuhan telah berlaku tidak adil terhadap dirinya. Hal tersebut mengingatkan saya kepada seseorang yang sementara kami makan malam bersama, ia berkata seperti demikian. Mengapa ya Pak? Saya lihat orang lain itu hidupnya nyaman-nyaman saja. Sedangkan saya rasanya masalah yang saya alami tidak kunjung ada habisnya. Ya, kalaupun orang lain mengalami kesulitan, kesukaran yang mereka hadapi itu enteng-enteng saja. Sedangkan saya, masalah yang saya hadapi ukurannya kelas berat semua. Itulah sindrom rumput tetangga selalu lebih hijau atau the grass is always greener on the other side syndrome. Menanggapi apa yang ia ucapkan, saya berkata, Bisa jadi orang lain juga berkata yang sama ketika mereka melihat diri Bapak. Mereka berkata, mengapa orang itu hidupnya nyaman-nyaman saja, sedangkan diriku, masalah yang aku hadapi serasa tidak kunjung ada hentinya. Bagaimana kalau aku bertukar kehidupan dengan orang itu? Aku yang jadi dia dan dia yang jadi aku. Mendengar komentar saya, orang yang makan bersama dengan saya tadi dengan tertawa berkata, begitu ya Pak? Saya jawab, iyalah. Apakah Bapak mau bertukar kehidupan dengan orang lain yang Bapak lihat hidupnya lebih nyaman tadi? Ia menjawab, tidaklah. Saya pun menimpali, itulah. Memang rumput tetangga selalu nampak lebih hijau. Atas dasar itulah, maka dalam Amsal pasal 4 ayat 25 tadi ditulis sebagai berikut. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Nasihat firman Tuhan ini dapat memiliki makna, yaitu jangan memandang ke kanan dan ke kiri serta membanding-bandingkan dirimu dengan mereka yang di sekitarmu. Mengapa? Karena seperti yang telah saya utarakan tadi, bila saudara membandingkan diri saudara dengan orang lain, maka saudara akan selalu merasa bahwa orang lain hidupnya lebih nyaman. Alhasil, saudara akan beranggapan bahwa Tuhan telah berlaku tidak adil terhadap saudara. Anggapan seperti itu merupakan suatu kebohongan terhadap diri sendiri. Karena anggapan itu bertolak belakang dengan realitas yang sesungguhnya tentang Tuhan. Ingat, sebenarnya Tuhan adalah pribadi yang maha adil. Dalam Roma pasal 2 ayat 9-11 dan Efesus pasal 6 ayat 9 diutarakan bahwa Allah tidak pernah membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakang ras, budaya maupun tingkat sosial mereka. Oleh sebab itu, di ayat-ayat tadi ditegaskan bahwa Tuhan tidak pernah memandang muka. Siapapun diri saudara, bila saudara adalah umat dan anaknya, maka ia akan mengasihi saudara secara adil seperti yang ia lakukan terhadap anak-anaknya yang lain. Oleh karena itu, sebaliknya dari membanding-bandingkan diri dengan orang lain, maka seperti yang dinasihatkan di ayat 25 tadi, pandanglah terus ke depan dan tataplah ke muka. Artinya, ingatlah selalu bahwa Tuhan memiliki rencana untuk masa depan saudara. Dengan berpegang kepada firman Allah di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rancangan bagi hidup saudara. Itulah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada saudara masa depan yang penuh pengharapan. Lebih lanjut, kebohongan atau tipu daya terhadap diri sendiri yang perlu diwaspadai adalah yang kedua, memandang bahwa tidak ada lagi masa depan. Saya ulangi, kebohongan atau tipu daya terhadap diri sendiri yang perlu diwaspadai adalah yang kedua, memandang bahwa tidak ada lagi masa depan. Yang saya maksudkan di sini adalah orang beranggapan bahwa bagi dirinya tidak ada lagi harapan untuk masa depan hidupnya. Anggapan seperti ini sesungguhnya merupakan suatu tipuan terhadap diri sendiri, yaitu yang akan menjerumuskan orang ke dalam keputusasaan. Sebaliknya, di masa yang sesukar apapun, apabila orang dapat melihat bahwa bagi dirinya masih tersedia masa depan, maka semangat juang akan bangkit dalam hidupnya. Alhasil, ia tidak akan terjerumus ke dalam keputusasaan dan dengan gigih ia akan berupaya untuk meraih hari esok yang ada di hadapannya. Hal itulah yang dialami oleh salah seorang rekan saya di dalam kepengurusan PGI, yaitu Pendeta Budi Eli Hia. Pak Budi adalah pendeta gereja Orahuan Niha Keriso Protestan atau ONKP di Polonias. Ia juga adalah seorang anggota pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI periode 2014 sampai 2019. Pada bulan Juni tahun 2016, yaitu seusai kegiatan di salah satu gereja di wilayah Nias Barat, bersama dengan dua orang rekannya, ia menyewa sebuah perahu dengan maksud untuk memancing di laut. Belum lama mereka berlayar, mendadak cuaca yang cerah dan laut yang tenang itu berubah dengan cepat. Langit menjadi gelap dan badai datang menerpa. Bukan itu saja, ombak yang sangat tinggi menghantam perahu yang mereka sewa sehingga pecah dan karam. Singkat cerita, pendeta Budi dan kedua orang temannya terpisah. Dengan berpegangan pada selembar papan yang berasal dari perahu yang telah karam itu, ia berusaha untuk berenang ke Pulau Hinako yang adalah pulau yang terdekat dari tempat musibah itu terjadi. Namun, arus air yang kuat menyeret dirinya semakin menjauh sehingga ia hanyut ke arah Samudra Hindia. Sementara malam pun mulai tiba, ia terus berdoa memohon pertolongan Tuhan, menyanyikan lagu-lagu rohani dan tak henti-hentinya mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dalam keadaan terombang-ambing tanpa kepastian itu, ia hampir menyerah dan membiarkan dirinya hanyut di bawah arus. Ia tidak mampu lagi untuk berenang dan tangannya sudah tidak kuat lagi untuk mendekap papan. Matanya terasa sangat pedih karena terus-menerus tersiram air laut sehingga ia tidak mampu lagi membuka matanya. Mendadak, ia teringat kepada topi yang ia kenakan. Topi yang tidak pernah terlepas dari kepalanya walaupun telah berkali-kali terkena hantaman ombak. Topi cindramata Sidang Raya PGI ke-16 tahun 2014 yang bertuliskan Tuhan mengangkat kita dari samudra raya. Kalimat yang merupakan tema Sidang Raya PGI ke-16 itu membangkitkan semangat dalam hatinya. Ia percaya Tuhan akan mengangkat dirinya dari samudra raya yang ganas tersebut. Sekarang dari keputusasaan, pengharapan bangkit kembali dalam dirinya. Oleh karena itu ia pun berdoa dan berjanji kepada Tuhan, yaitu apabila Tuhan memberi pertolongan, maka apapun kesukaran dalam pelayanan yang ia hadapi, ia tidak akan mundur dari panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan. Ia akan lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Begitu selesai berdoa, di luar yang ia pikirkan, mendadak datang arus air laut yang kuat dan yang membawa dirinya berbalik sehingga menjauh dari samudra Hindia. Bukan itu saja, arus air tadi mengakibatkan ia terdampar dengan selamat di sebuah pulau kecil bernama Pulau Asu setelah 11 jam terkatung-katung di laut lepas. Oleh karena itu, benarlah firman Tuhan dalam Amsal pasal 4 ayat 25 sampai 26 yang telah kita baca tadi, yaitu biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ratakanlah jalan bagi kakimu dan hendaklah mantap segala jalanmu. Dengan kata lain, jangan biarkan pikiran saudara menipu dengan berkata, tidak ada lagi masa depan bagi diriku. Sebaliknya, percayalah bahwa rencana Tuhan bagi hidup saudara belum berakhir. Keyakinan tersebut akan memampukan saudara untuk terus memandang ke depan. Sebagai akibat, jalan yang sukar pun akan terasa rata. Dan langkah-langkah saudara untuk menyongsong masa depan itu akan menjadi mantap. Sesungguhnya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dan tetap untuk selama-lamanya. Sekarang yang ketiga, kebohongan atau tipu daya terhadap diri sendiri yang perlu diwaspadai adalah menilai bahwa kejahatan tidak akan membawa konsekuensi. Saya ulangi, yang ketiga, kebohongan atau tipu daya terhadap diri sendiri yang perlu diwaspadai adalah menilai bahwa kejahatan tidak akan membawa konsekuensi. Pandangan seperti ini akan mengakibatkan orang meremehkan kejahatan. Dan ia akan terbiasa melakukan kejahatan tersebut tanpa merasa bersalah. Alhasil, pada akhirnya runtuhlah kehidupan yang bersangkutan. Memang, tidak jarang tipu daya seperti itu muncul dalam pikiran orang. Tipu daya yang berkata, tidak apa-apa. Semua orang juga melakukan hal ini. Toh mereka tidak mengalami konsekuensi apapun juga. Demikian pula kalau aku melakukannya, tidak akan ada konsekuensi yang terjadi. Itulah sebabnya dalam Amsal pasal 4 ayat 27 ditulis sebagai berikut. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Artinya, ketika tipu daya muncul dalam pikiran saudara dan mengajak saudara untuk melangkah menyimpang dari kebenaran, jangan turuti tipu daya tersebut. Sebaliknya, tetaplah berjalan dengan lurus di jalan Tuhan dan jauhkanlah langkah saudara dari kejahatan. Di dalam hal ini kata-kata yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, penulis dan penceramah yang hidup di Amerika Serikat 200 tahun yang lalu, sangatlah tepat. Ia berkata, "Sow a thought and you reap an action. Sow an act and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap a destiny." Kalimat yang artinya adalah, taburlah pikiran dan Anda akan menuai tindakan. Taburlah tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan dan Anda akan menuai karakter. Taburlah karakter dan Anda akan menuai masa depan. Prinsip itulah yang tergambarkan dalam kisah tentang seekor katak yang dimasukkan ke dalam panci yang berisi air. Kemudian panci itu ditaruh di atas kompor dengan api yang kecil sehingga suhunya naik secara perlahan. Perubahan suhu air yang berlangsung dengan lambat tadi tidaklah terasa oleh sang katak. Karena seperti yang sudah ketahui, katak adalah hewan yang berjenis darah dingin. Itulah hewan yang suhu tubuhnya dapat menyesuaikan diri dengan suhu lingkungan di tempat ia berada. Alhasil, ketika suhu air mencapai 50 derajat, sang katak tetap merasa tenang dan ia berenang dengan biasa saja. Suhu air naik menjadi 60 derajat. Tubuh sang katak menyesuaikan diri sehingga ia tidak menyadari bahwa dirinya sedang menghadapi bahaya. Suhu air naik menjadi 80 derajat. Sang katak tetap berenang dengan nyaman. Ketika air sudah hampir mendidih, barulah sang katak tersadar bahwa bahaya sedang mengancam dirinya. Ia berupaya untuk melompat keluar dari dalam panci. Namun sudah terlambat. Ia keburu sudah menjadi suike. Tentu bahaya yang dapat menipu pikiran kita bukan hanya ketiga hal yang disebutkan di dalam Amsal pasal 4 ayat 25 sampai 27 tadi. Masih ada banyak tipu daya lainnya yang dapat muncul dalam pikiran kita yang membuat kita menjadi terlena dan terpedaya. Sesungguhnya tak terhitung jumlah tipu daya tersebut. Karenanya sangat penting bagi kita untuk mengingat apa yang ditulis di ayat 23, yaitu jagalah hatimu atau pikiranmu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Sebagaimana yang telah saya utarakan dalam khotbah saya di minggu yang lalu, salah satu cara untuk berwaspada adalah dengan semakin mengenal kebenaran. Itulah yang harus dilakukan oleh para pegawai bank yang bertugas di konter depan guna menerima uang yang distor oleh para nasabah. Hanya dengan sangat mengenal uang yang asli, maka dengan mudah mereka akan mampu mengenali uang yang palsu. Oleh karena itu perhatikanlah apa yang ditulis dalam Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 22, yaitu, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Ayat-ayat ini menegaskan tentang pentingnya bagi semua orang untuk memperhatikan firman Tuhan. Yaitu dengan membaca Alkitab dan menyimpan firman Tuhan itu di dalam lubuk hatinya. Salah satu cara untuk menerapkan nasihat tersebut adalah dengan melakukan ibadah harian. Itulah ibadah yang saudara lakukan setiap hari secara mandiri dengan tuntunan buku ibadah harian. baik dalam bentuk tercetak seperti yang ada di tangan saya ini, maupun yang telah tersedia di dalam aplikasi dan situs ibadah harian. Lakukanlah ibadah harian tersebut secara teratur setiap hari. Dengan melakukannya, saudara akan mengasah kepekaan saudara terhadap segala tipu daya, termasuk tipu daya yang timbul dalam pikiran saudara. Dengan demikian, saudara akan terhindar dari tindakan menipu diri sendiri. Bukan itu saja, seperti yang dijanjikan di ayat 22 tadi, kebenaran, yaitu firman Tuhan tersebut, akan menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi hidup saudara. Sekarang, mari kita datang kepada Tuhan Yesus, sang firman yang hidup itu. Mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Dan memohon agar Roh Kudus memenuhi hidup kita. Roh Kudus yang menuntun kita dalam kebenaran. Dan menolong kita untuk bersikap peka terhadap segala kecemaran yang berupaya menguasai pikiran kita. Oleh pertolongan Tuhan Yesus, Roh Kudus dan firman-Nya, kita akan berjalan dalam terang Allah dan mengambil alih kehidupan dari para lawan yang berusaha menguasainya. Take back your life. Ambil kembali hidup Anda.

0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya.
1: Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
0: Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811-309-077. Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.
2: Good morning, 100.6 FM.
3: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendong, STH.
4: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
3: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
5: Salah satu persoalan dari banyak perpecahan gereja adalah baptisan. Sehingga ada banyak orang yang takut berbicara tentang baptisan karena baptisan ini dianggap sebagai, dalam tanda petik ya, sumber banyak perpecahan gereja. Karena yang lain berkata, oh kami percaya baptisan adalah penyelaman. Sebagian berkata kami percaya baptisan adalah pemercikan. Sebagian berkata bahwa baptisan buat kami adalah di bawah bendera. Sebagian lagi berkata baptisan buat kami tidak penting, mau diselam puji Tuhan, mau dipercik puji Tuhan. Sebagian lagi berkata bahwa bukan baptisan air yang penting, tetapi baptisan Roh Kudus yang penting. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau jujur, memang

baptisan adalah langkah kemudian atau follow up dari pertobatan. Baptisan tanpa pertobatan hanyalah upacara agamawi yang tanpa makna. Kalau orang kemudian akhirnya menjadikan sebagai baptisan itu sebagai upacara penyerahan anak, di mana anak diserahkan untuk dibaptis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya tidak memiliki dasar Alkitab yang jelas. Kalaupun baptisan dianggap sebagai penjelmaan kemudian daripada sunat, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini dua hal yang sangat berbeda. Karena sunat upacara penanggalan hati, penanggalan bagian dari tubuh, dan itu yang Paulus katakan sebagai sunat hati, bagaimana hati kita harus ditanggalkan dari kesombongan, dari segala keserakahan hidup. Tetapi memang pada zaman itu ada upacara di mana anak-anak diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah, orang tua membaptis anak-anak itu satu hal sebagai dari hati orang tuanya mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tetapi baptisan yang sebenarnya adalah baptisan yang selalu dimulai dari pertobatan. Setelah seorang itu bertobat, ngerti bahwa saya harus tinggalkan dosa, saya harus meninggalkan segala yang salah dalam hidup saya, maka saya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sebagai bukti dari pertobatan saya, maka saya membaptiskan diri saya, menyerahkan diri saya. Jadi yang pertama, baptisan harus dimulai dari pertobatan. Karena jelas Alkitab berkata bahwa formula baptisan mulai dari bertobatlah. Lalu yang kedua, berilah dirimu. Jadi tidak ada orang yang bisa memaksa orang lain untuk dibaptis. Tidak ada orang yang bisa menyerahkan orang lain untuk dibaptis. Tapi kita yang harus menyerahkan diri. Bertobat, berilah dirimu, baru dibaptis. Dan jelas Alkitab berkata dibaptis itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara istilah baptis itu jelas, kalau kita mau sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, maka baptis itu berarti, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti diselamkan di dalam nama Yesus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas diselamkan itu berarti di bawah air. Karena baptisan adalah di mana hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang memang bagian yang sangat krusial sekali dalam kekristenan, yaitu tentang baptisan dan keselamatan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang baptisan, maka kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan kita pakai dasar tradisi, dan juga kita gak bisa pakai dasar emosi bahwa ini loh selama ini loh yang saya terima. Dan akhirnya kemudian kita berdebat dan kemudian akhirnya perpecahan diantara kita terjadi. Tetapi firman Tuhan harus kita terima dengan hati yang terbuka. Lalu kita soroti, kita gali kembali. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak bisa orang mengambil keputusan baptisan hanya dengan pemaksaan orang lain. Oh, karena orang bilang begini, ya udah saya ambil keputusan begini. Dan akhirnya tanpa dasar sama sekali. Tidak heran kalau orang akhirnya kemudian robah lagi baptisannya. Oh, baptis lagi. Kenapa enggak punya dasar yang sangat jelas? Tetapi kita dasar firman Tuhan, lalu kita ambil langkah yang pasti dalam hidup kita. Kita menyerahkan hidup kita, kita bertobat sungguh-sungguh, memberi diri dibaptis, dan pada saat itu kita melihat kemuliaan Tuhan akan turun dalam hidup kita. Ingat ketika Yohanes Pembaptis mencegah Yesus dan berkata, mestinya aku yang dibaptis. Kemudian Yesus bilang apa? Aku yang harus dibaptis untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi jelas baptisan itu adalah kehendak Allah. Bahkan setelah Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari surga yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Berarti waktu kita dibaptis, kita melakukan segala kehendak Allah, maka hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, dalam pembahasan tentang baptisan dan keselamatan ini, dalam program kita sedang membahas 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia,

0: Ah, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, tetapi ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu bab baptisan. Jadi jelas Alkitab bilang kamu diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas baptisan memiliki hubungan yang sangat erat dengan keselamatan. Betul, keselamatan kita hanya di dalam Kristus. Tetapi baptisan memegang peranan yang sangat penting. Mungkin pertanyaan kita, kenapa? Yang pertama, karena baptisan tanda bahwa kita mati. Alkitab jelas berkata bahwa kita dikuburkan bersama dengan Kristus lewat kiasannya, yaitu baptisan. Nah, berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas baptisan tanda bahwa kita mati. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah seorang dibaptis, lalu masih tetap hidup dalam perzinahan, masih tetap hidup dalam dosa, itu namanya bukan baptisan. Itu hanya upacara biasa, saudara-saudara. Karena jelas bahwa seorang itu harus bertobat, sadar, menyerah akan dirinya untuk dibaptis, itu terbuka keselamatan baginya. Berarti jelas saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita manusia lama kita mati di dalam Kristus. Jadi waktu kita keluar dari air baptisan, kita merupakan ciptaan baru, kita merupakan manusia baru, kita mengalami hidup baru bersama dengan Kristus. Jadi jelas baptisan merupakan tanda bahwa kita mati. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya bahwa membaptiskan seorang anak itu mungkin adalah sebuah tindakan yang sangat baik. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika seorang dewasa, ketika seorang mengerti langkah-langkah keliru yang dia buat dalam hidupnya, maka jelas harus ada proklamasi bahwa saya mati bersama dengan Kristus, saya dikuburkan, dan saya bangkit kembali dalam ciptaan yang baru. Jadi baptisan adalah tanda bahwa kita mati. Yang kedua, saya pelajari bahwa baptisan adalah proklamasi. Apa artinya proklamasi? Bertobat itu hanya kita yang tahu, karena itu dalam hati, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tapi sebagai proklamasinya, bahwa di hadapan orang, saya menyerahkan hidup, saya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di hadapan orang lain, saya dikuburkan bersama dengan Kristus, saya bangkit, namun bukan lagi saya yang bangkit, tapi Kristus yang hidup dalam saya. Jadi sebuah proklamasi kepada dunia, ini loh, saya mengambil keputusan untuk hidup di dalam Kristus. Nah, itu berarti setiap kali kita mau masuk kembali kepada manusia lama kita, setiap kali kembali kita mau hidup dalam dosa kita, kita diingatkan, saya kan sudah berproklamasi bahwa saya ciptaan baru, masa saya mau kembali ke manusia lama saya. Nah, itu sebabnya baptisan yang pertama merupakan tanda kita mati, yang kedua baptisan adalah proklamasi, yang ketiga saya pelajari baptisan adalah garis start. Jadi baptisan bukan tujuan akhir iman Kristen kita, itu garis start. Berarti persoalannya bukan sekedar, oh ya bagaimana saya dibaptis, tapi persoalan yang paling penting setelah itu adalah, setelah saya dibaptis, setelah saya dikuburkan bersama dengan Kristus, setelah saya dibangkitkan bersama dengan Kristus, lalu bagaimana hidup saya selanjutnya? Saya harus lakukan kehendak Tuhan, saya harus jalani firman Tuhan, saya harus taat, hidup dalam kesucian, kebenaran, baik kemuliaan namanya. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, baptisan adalah monumen iman. Artinya sekali saya dibaptis, sekali saya menyerahkan hidup buat Tuhan, sekali saya bilang, Tuhan, manusia lama saya mati, tapi sekarang saya hidup, namun bukan manusia lama saya yang hidup, Kristus sekarang yang hidup dalam saya. Berarti saya harus berjalan kembali dekat dengan Tuhan, berkemenangan di dalam Kristus. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika selain dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Bapa, hamba secara khusus berdoa, Tuhan jamah, bahkan mereka yang hari-hari ini mau mengambil keputusan untuk dibaptis, mereka yang selama ini mungkin masuk gereja tapi belum menyerahkan hidupnya untuk dibaptis. Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus, sehingga mereka mengambil keputusan untuk manusia lamanya mati, manusia barunya hidup dalam kuasa dan kemuliaan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus tidak pernah gagal, selalu yang terbaik Dia berikan buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8. Bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com. Program ini terselenggara atas kerjasama GL Ministry, Glow Fellowship Center, dan Radio Pelita Kasih.
2: Shalom Headliner. Di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
3: Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
4: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
5: Iman yang ditantang, berjalan dalam ketaatan. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Mazmur 119 ayat 67. Pernahkah Anda berseru, Tuhan, aku tak mampu mengatasi ini? Mungkin Anda belum pernah mengucapkannya, tapi Anda pernah merasa demikian di dalam hati. Suatu saat, semua orang pasti mengalaminya. Saya telah menyarankan beberapa pedoman yang dapat membantu Anda saat Anda merasa ingin berseru, Tuhan, aku tak mampu mengatasi ini. Pedoman pertama, kuatkan iman dengan membuka firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Pedoman kedua, saat iman Anda ditantang, jangan mau membuang apa yang Anda tahu adalah benar. Pedoman ketiga, saat iman Anda ditantang, berpalinglah kepada Tuhan, jangan berpaling dari Tuhan. Ada dua pedoman lain yang bisa membantu, izinkan saya membagikannya kepada Anda. Pedoman keempat, saat iman Anda ditantang, berjalanlah dalam ketaatan yang sederhana, selangkah demi selangkah. Salah satu aspek dari pedoman keempat ini adalah membiarkan orang lain membantu Anda saat Anda merasa tidak mampu. Sulit untuk mengakui bahwa Anda dikalahkan oleh sesuatu, tapi Anda harus melakukannya. Di hampir semua gereja atau persekutuan, ada orang-orang yang menghilang karena mengalami penderitaan yang mendalam. Orang-orang itu tidak punya keberanian untuk berkata, "Saya perlu ditolong." Pernahkah Anda memperhatikan beberapa kali kata saling digunakan di Perjanjian Baru? Kita disuruh untuk saling mendoakan, saling membantu menanggung beban, saling membangun, dan tentunya saling mengasihi. Ada lebih dari 40 perintah lainnya semacam ini. Sangat jauh lebih mudah untuk saling mengkritik kelemahan kita daripada saling membangun. Saat Anda sedang jatuh secara rohani, dengarkanlah kesaksian orang lain yang pernah mengalami hal yang sama dan sadari bahwa Tuhan tidak pilih kasih. Sama seperti Dia menolong orang itu, Dia pun akan menolong Anda sejauh Anda mengizinkannya. Lalu, sepatah kata tentang pedoman yang terakhir, pedoman kelima, saat iman Anda ditantang, berlutut dan pandanglah wajah Yesus. Pastinya Anda tidak mengerti mengapa hal-hal tertentu terjadi, mengapa pasangan Anda pergi, mengapa bisnis Anda bangkrut, mengapa sahabat Anda meninggalkan Anda. Namun, apa yang tidak Anda ketahui lebih tidak menyulitkan dari apa yang Anda ketahui. Anda tahu bahwa Tuhan ingin Anda mengampuni orang lain, bukan? Anda tahu bahwa Tuhan ingin Anda percaya kepada-Nya dan terus memandang-Nya, bukan? Anda tahu bahwa Tuhan ingin Anda setia terhadap suami atau istri Anda sama seperti kepada-Nya, bukan? Sungguh mudah untuk membiarkan hal-hal yang tidak Anda ketahui mencegah Anda melakukan hal-hal yang sudah jelas-jelas Anda ketahui. Iman kita biasanya ditantang oleh hambatan bisa menjadi batu sandungan atau bisa menjadi batu loncatan. Di kota Copenhagen, ada sebuah museum yang berisi banyak karya indah Bertel Thorvaldsen. Ada satu yang khususnya saya suka, yaitu yang menggambarkan Yesus merentangkan tangannya sambil berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Suatu ketika, seorang pengamat seni yang terkenal datang untuk melihatnya. Sambil berdiri dari jauh, ia mengamati karya itu dengan pandangan menghina. Saat ia berpaling untuk pergi, seorang anak kecil berkata, "Tuan, mari saya tunjukkan cara untuk melihat Yesus." Lalu anak itu menuntunnya dengan menarik lengan bajunya. Di kaki salib, bocah itu berlutut dan memberi isyarat agar orang itu melakukan hal yang sama. Dengan enggan, ia berlutut bersama-sama bocah itu, lalu memandang ke atas wajah Yesus dan melihat keindahan karya Thorvaldsen secara penuh. Saat iman Anda ditantang, berlutut dan pandanglah wajah-Nya. Itulah satu-satunya cara untuk menang. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Lagu ini adalah kisah nyata. Keterbatasan kita sebagai manusia, dosa pelanggaran, bahkan menyakiti hati Tuhan. Jauh dari Tuhan, pemberontakan semua dilakukan. Tapi ada satu pribadi yang selalu setia menanti dan memberikan kesempatan untuk kembali dan melakukan kebenaran. Dia adalah Tuhan Yesus. Simak pujian ini. Bertahun aku hidup.